0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto malam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus dan antara.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus

0: diselenggarakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rayo Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua

0: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CGG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan apa brand baru, branding baru gitu ya, CGG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah. Nah, seperti
0: Dan
1: itu.
0: menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh Puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
0: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
8: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
9: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
10: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Riki Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Riki bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi teknis pemanfaatan dana BOSP tahun 2026 yang berlangsung 27 hingga 29 Juli di Kota Bengkulu. Kepala BPMP Bengkulu, Sabura Suud Putra, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan dana operasional sekolah berjalan dengan optimal, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dana BOSP sendiri mencakup BOS reguler, kinerja, dan afirmasi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembelajaran dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Melalui rapat ini diharapkan pengelolaan anggaran semakin baik dan berdampak nyata bagi kualitas pendidikan di Bengkulu. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga jangan lupa nantikan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema Lindungi Hati Sejak Dini, Cegah Hepatitis dengan Gaya Hidup Sehat bersama saya Agnes Ramadhani.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Bengkulu pagi ini. Bersama kami. Pro 1 RRI Bengkulu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kesehatan merupakan investasi yang sangat penting dan tak ternilai harganya. Namun seringkali kita baru menyadari pentingnya kesehatan ketika penyakit sudah mulai datang ke tubuh kita. Salah satu organ tubuh yang bekerja tanpa henti namun kerap terlupakan adalah hati. Organ ini memiliki peran penting dalam menyaring racun, membantu metabolisme, hingga menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya penyakit hepatitis masih sering menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat, padahal sebagian besar kasus hepatitis itu dapat dicegah melalui pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, pada pagi hari ini kami akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan lindungi hati sejak dini, cegah hepatitis dengan gaya hidup sehat, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio dan satu lagi masih on the way ya untuk terhubung bersama kita di Studio Pro 1. Ada Dr. Magfira Awal Fitri selaku Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu dan juga sekaligus dokter IGD Rumah Sakit Raflesia. Selamat pagi, dokter.
6: Pagi, Magnes.
5: Bagaimana kabarnya, sehat, dokter?
6: Sehat, tapi agak flu sedikit.
5: Tapi tetap semangat ya, dokter ya. Dan juga nanti kita akan berdiskusi juga bersama rekan Egi Febrian Pasa, selaku masyarakat penggiat hidup sehat Bengkulu Enthusiast Runner. Tapi kita masih menunggu kehadiran beliau untuk berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Dan juga kami mengajak pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda bisa melalui via WhatsApp di 08 11 7307 079 atau di telepon interaktif 0736 7321 995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu. loh. Lindungi hati sejak dini, cegah hepatitis dengan gaya hidup sehat. Dokter, mungkin sebagai pembuka awal nih ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu penyakit hepatitis ini penyakit yang seperti apa? Mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui penyakit ini. Silahkan dokter.
6: Baik, penyakit hepatitis ini sebenarnya yang kita tahu yaitu adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus. Jadi virusnya tuh bermacam-macam, itu ada A, B, C, D, dan E. Ada juga yang baru tapi kasusnya masih sangat jarang ditemukan. Yang paling sering itu kita dengar tuh hepatitis A, B, sama C ya. Jadi itu mereka itu infeksi virus memang, tapi penularannya itu lebih resikonya lebih tinggi lagi ketika beberapa faktor lain seperti ada gangguan autoimun atau orang-orang yang suka minum alkohol, jadi hatinya udah rusak sehingga dia rentan terpapar oleh virus tersebut.
5: Tadi dokter mengatakan ada, saya juga baca-baca nih ya dokter, yang ada hepatitis A, B, dan juga C. Tadi ada juga yang terbaru. Ini perbedaannya dari segi apa dokter? Apakah gejalanya atau bagaimana dokter?
6: Sebenarnya perbedaannya itu kelompok virusnya beda mbak. Jadi kalau misalnya kita belajar biologi di SMA gitu kan, virus itu kan sebenarnya hanyalah sebuah untaian DNA, RNA. Nah itu perbedaannya di DNA-nya itu. Jadi kalau misalnya memang virusnya apa, deskripsi DNA-nya seperti ini, itu diklasifikasikan sebagai virus hepatitis A gitu. Nah tapi penemuannya itu yang menentukan dia hepatitis A, dia B, dia C. Nah sesuai dengan urutan penemuan. Jadi kalau misalnya ditemukan lagi nanti ada huruf M, N dan sebagainya gitu.
5: Oh jadi bukan cuman A, B, C doang ya?
6: Bukan. Nanti kita kalau bisa sih jangan nambah lagi. Tapi itu apa, pokoknya untuk virus-virus yang menyerang organ hati itu diklasifikasikan dan dinamakan sebagai virus hepatitis gitu.
5: Berarti tidak bisa dideteksi dari mungkin ciri-ciri gejalanya ya dokter ya, ketika sudah dicek baru ditentukan ini hepatitis jenis apa begitu.
6: Tapi kalau misalnya untuk perbedaannya tuh sebenarnya hampir-hampir mirip. Tapi ada beberapa perbedaan dari cara penularan kayak gitu kan. Kemudian dari gejala juga sebenarnya ada perbedaan sedikit. Ada yang gejalanya tuh lebih ke akut, ada juga yang lebih ke kronis gitu. Kalau yang akut itu biasanya hepatitis A dan hepatitis E. Kalau misalnya untuk gejala kronik itu biasanya yang B dan C. Tuh.
5: Baik, kalau untuk penyakit hepatitis di wilayah Bengkulu saat ini tergolong banyak atau bagaimana dokter?
6: Dibilang banyak, nggak lebih banyak daripada diabetes ya. Karena kan itu virus hepatitis ini kan sebenarnya basicnya dia tuh peradangan. Jadi kalau misalnya untuk di Bengkulu sendiri saya kurang tahu untuk prevalensinya, tapi kalau untuk di Indonesia, kalau untuk kasus hepatitis itu, hepatitis B, itu 13 kasus per 100 ribu orang gitu. Dan lumayan besar angkanya karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini masih menduduki peringkat keempat untuk kasus terbanyak hepatitis B gitu. Sementara untuk hepatitis C juga kita megang peringkat juga mbak, peringkat ke-6 terbanyak hepatitis C gitu.
5: Ini bukan peringkat prestasi ya?
6: Iya benar.
5: Oke, ini juga pasti menjadi perhatian untuk tenaga kesehatan, apalagi untuk masyarakat, karena ini menyangkut pola hidup sehat. Benar. Juga ya dokter ya, penyakit ini. Nah kalau untuk sekarang nih dokter, kenapa sih hepatitis ini masih menjadi penyakit yang menjadi perhatian nih bagi dunia dokter, apalagi khususnya di Bengkulu yang tadi peringkat atas juga ya dokter ya.
6: Baik, kalau misalnya untuk hepatitis ini mbak, karena dia penularannya tuh sangat mudah. Jadi kayak kita kena cairan tubuh pasien yang terkena hepatitis, bahkan orang yang nggak tahu kalau misalnya dia kena hepatitis itu kita bisa tertular. Nah apalagi karena deteksinya susah kan, tadi harus dilihat dulu DNA-nya seperti itu. Jadi ketika dia bergejala dulu baru ternyata mengarahnya ke hepatitis seperti itu. Nah penularan dari hepatitis A dan C ini dia itu fekal oral. Jadi kalau misalnya kita makan

0: terkena hepatitis juga.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk masalah kebersihan, dokter, itu bagaimana penularannya?
1: Ya, kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya disiapkan oleh orang yang tidak tahu dia kena hepatitis dan itu apa tidak bersih. Kalau misalnya bersihkan, oh, sudah digoreng seperti itu,
0: oh,
1: sudah
0: iya,
1: di
0: iya.
1: itu panaskan, itu kan membunuh virus juga. Karena virus itu seperti yang kita tahu, dia itu kan hanya itu apa zat yang mati sebenarnya. Dia butuh inang untuk hidup. Jadi kalau misalnya inangnya kita mati apa misalnya dipanaskan seperti itu mengurangi resiko penularan virus itu tersebut. Nah, tapi kalau misalnya itu kan yang A sama E tuh yang berdasarkan dari fekal oral. Nah, kalau misalnya yang lain juga ada yang B, C, D itu jalur penularannya tuh melalui kontak darah. Jadi kayak misalnya kita ada tindakan medis yang apa kurang steril, kemudian tato itu kan menggunakan jarum ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya orang ditato kemudian yang apa artis tatonya itu tuh nggak bersih gitu sama orang lain, jadinya orang yang kedua yang menggunakan jarum yang sama itu bakal tertular hepatitis seperti itu. Kemudian untuk hepatitis B ini juga ada penularan dari ibu ke bayi. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan kalau misalnya ibunya ketahuan hepatitis B, itu anaknya beresiko terkena hepatitis juga.
0: Itu
1: Makanya
0: karena hubungan darah ya, karena genetik seperti itu.
1: bukan, karena kalau misalnya virus hepatitis itu kan tidak menular lewat plasenta, tapi ketika dia lahir, misalnya
0: Berhubungan terus dengan ibunya begitu ya?
1: Iya, tapi lebih ke kalau ada kontak darahnya apa, kalau misalnya nggak ada kontak darahnya enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya apa ibu diketahui hepatitis B, nah nanti harus dikasih vaksin anaknya, vaksin hepatitis gitu.
0: Baik, tapi penyakit hepatitis ini untuk tertular karena tadi ya dokter ya, karena kontak darah ya. Entahkah itu karena pemakaian tato atau mungkin menggunakan suntikan untuk tertentu lah, kegiatan tertentu. Ini banyak tidak dokter kasusnya di Bengkulu?
1: Kalau kasus di Bengkulu, balik lagi mbak, hepatitis ini agak kita susah apa mendeteksinya gitu. Jadi secara kita tidak sadari itu tersebar dari satu orang ke orang lain, itu kita tidak bisa prediksi. Yang jelas kasus kita ini banyak. Nah, jadi kemungkinan besar memang kasus yang kejadian-kejadian penularan yang secara tidak langsung ini itu banyak terjadi tanpa kita sadari gitu.
0: Baik, dan telah hadir juga bersama kita di Studio Pro 1 ya. Ada Bang Egy Pebrian Pasa selaku masyarakat penggiat hidup sehat dan juga selaku Bengkulu Enthusiast Runner. Selamat pagi Bang Egy.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI Pro 1.
0: Selamat pagi. Ini aktivitasnya sedang padat Bang Egy atau bagaimana?
2: Seperti biasa aja Mbak, karena kebetulan tadi ngejar apel pagi, jadi mohon maaf agak terlambat dikit.
0: Baik, Bang Egy, mungkin kalau mendengar kata hepatitis nih, apa yang pertama kali terlintas di benak masyarakat menurut pengalaman dari abang sendiri ya?
2: Oke, penyakit hepatitis ini berasal dari obat-obatan dan narkotika ya Mbak ya, bener ya? Kurang lebihnya.
1: Kurang lebih.
2: Kurang lebihnya, oke.
0: Baik, kalau di lingkungan Bang Egy sendiri, apakah ada mungkin teman-temannya yang memiliki penyakit hepatitis sejauh ini atau bagaimana Bang Egy?
2: Sementara belum ada sih Mbak. Mungkin masih awam juga terdengar kan hepatitis dan juga di Bengkulu survei dan juga data dari Polda Bengkulu untuk narkotika ini emang kan menurun di Polda Bengkulu Mbak ya. Dan untuk hepatitis ini mungkin agak awam agak jarang ya dokter ya, ya Mbak ya, di Bengkulu ini bener ya. Untuk hepatitis ada tapi mungkin tidak
1: ada,
2: terlalu,
1: tapi itu susah dideteksi.
2: Susah dideteksi benar. Dan juga hepatitis itu menular benar.
1: Benar menular.
2: Menular. Ada stadium-stadium atau ada ininya?
1: Ada jenis-jenis hepatitisnya.
2: Iya, jenisnya. Oke.
0: Baik. Nah, ini kan pengetahuan yang mungkin juga masyarakat masih belum tahu nih ya. Tapi kalau dari pengalaman Abang Egy sendiri atau dari lingkungan Abang sendiri, apakah penyakit hepatitis ini sudah banyak orang ketahui bagaimana penyakitnya atau bagaimana penularannya sehingga bisa dicegah? Kalau pengalaman Bang Egy bagaimana?
2: Kalau pengalaman aku mungkin sebagian tahu Mbak ya, tahu mungkin berasalnya dari mana dan juga menghindarinya juga seperti apa gitu. Mungkin dari dokter lebih-lebih ini lebih-lebih sering untuk apa dok?

0: warga gitu kan, untuk apa, untuk memberitahu gitu kan ke para warga supaya untuk menghindari penyakit hepatitis ini mungkin. Mungkin kalau dari ruang lingkup aku sih jarang sih Mbak, dan alhamdulillah belum ada sih.
1: Sejauh ini ada edukasi kesehatan mungkin dari instansi Bang Ege sendiri terkait dengan hal tersebut?
0: Beberapa kali pertemuan dari bidang dokter kesehatan Polri itu ada sih Mbak, tapi lebih fokusnya sekarang itu ke penyakit diabetes.
1: Oh
0: Lebih
1: iya,
0: ya lebih lebih sering di gembar-gembor untuk pemberitahuan dan cara pencegahannya gitu.
1: Karena penyakit diabetes ini juga termasuk yang banyak ya, seperti yang dokter sampaikan tadi. Tapi kalau menurut Bang Egi sendiri, kenapa sih edukasi kesehatan ini sering kalah menarik nih dibandingkan dengan isu mungkin tren gaya hidup yang sehat nih atau gaya hidup yang viral? Boleh Bang Egi, kenapa hal itu?
0: Kan pertama dari penyakit ini kita kita tahu sama-sama mungkin pencegahan dulu Mbak ya. Mungkin kita infokan dulu ini ada penyakit. Kalau kita memiliki kebiasaan yang kurang sehat, kebiasaan yang mungkin buruk untuk diri kita dan lingkungan, nah itu berdampaknya mungkin banyak di penyakit-penyakit gitu Mbak. Dan aku sendiri di kegiatan-kegiatan di komunitas aku, kegiatan running, banyak teman-teman itu melakukan hal-hal positif gitu Mbak. Alhamdulillah sih dari teman-teman dan ruang lingkup aku belum pernah terdengar penyakit-penyakit yang seperti hepatitis atau yang lain-lainnya gitu Mbak.
1: Apalagi penyakit hepatitis ini menularnya juga mungkin tak terdeteksi ya dokter ya, seperti yang dokter sampaikan tadi. Tapi kenapa nih dokter, hepatitis ini seringkali disebut sebagai penyakit yang diam-diam berbahaya? Apakah karena mungkin masyarakat juga ada yang belum mengetahui bahwa mereka terinfeksi mungkin atau terkena virus hepatitis, atau karena mereka ketidaktahuan itu akhirnya tidak berobat seperti itu, atau bagaimana kondisinya dokter?
2: Ya kalau misalnya dari apa memang yang seperti Mbak katakan itu benar, karena memang hepatitis ini kan penyakit virus. Kadang-kadang kan memang kalau penyakit virus itu kan kita susah untuk mendeteksinya, nggak seperti kalau penyakit bakteri itu kan kita bisa cek darah dengan gampang gitu. Cuman kalau misalnya hepatitis ini kan kita akses untuk pemeriksaannya masih terbatas gitu. Kemudian kalau misalnya untuk bahayanya itu memang kalau misalnya ini kan hepatitis tuh emang peradangan hepar, dari namanya aja udah peradangan hepar. Nah jadi kalau misalnya udah peradangan hepar, sementara hepar ini atau hati ini memang tugasnya sangat penting di tubuh untuk metabolisme makanan, metabolisme obat terutama. Jadi kalau misalnya udah terkena peradangan di situ, terkena apa heparnya rusak seperti itu yang paling pertama kita jadi concern, itu dia jadi susah merespon obat. Sementara kita butuh obat untuk jalan di dalam badan kita kan. Nah, tapi kalau misalnya heparnya fungsinya menurun, itu kita jadi susah untuk mau diobati pakai apa ya, kan nggak mempan gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk ini bahaya, memang sangat bahaya. Apalagi kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, itu dari hepatitis A sampai E itu yang bahaya itu B sama C. D juga bahaya, tapi kasusnya jarang di Indonesia.
0: Tapi menular ya dok ya? Ya, semuanya itu
2: semuanya menular.
1: Tapi dengan cara yang berbeda-beda. Beda-beda. Ya. Tadi dokter mengatakan kalau misalnya salah satu bentuk penularannya itu bisa karena gaya hidup yang tidak bersih seperti itu ya. Entahkah itu dari mungkin tempat makan yang kita makan atau dari orangnya sendiri. Tapi apakah dengan meskipun penularannya dari pola hidup yang tidak sehat ini, apakah bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat atau dengan olahraga yang cukup begitu dokter?
2: Benar, kalau misalnya untuk hepatitis ini karena dia basicnya itu virus, nah itu berarti dalam tubuh kita masing-masing itu kan ada imunitas diri gitu kan, kekebalan tubuh. Nah kalau misalnya kita apa gaya hidup kita sehat gitu, imun kita bagus gitu kan, jadi virus hepatitis ini walaupun kita kemakan gitu bisa dimatikan juga gitu. Jadi nggak semua orang yang jajan sama mamang cilok yang tadi itu jadi terinfeksi hepatitis, enggak. Kalau misalnya dia badannya kuat gitu kan, virusnya juga langsung.
0: Tergantung imun sama kebiasaan juga ya.
1: Iya, tergantung daya tahan tubuh pada daya saat itu ya, imun, dan juga apa sering olahraga atau tidak begitu ya. Nah mungkin dari dokter sendiri ada saran olahraga yang pas gitu ya untuk menjaga pola hidup yang sehat, begitu mencegah juga berbagai penyakit ya dari makanan-makanan yang kurang bersih.
2: Kalau olahraganya sebenarnya disesuaikan oleh masing-masing. Misal kalau misalnya masih kuat lari kayak masnya itu kan kita lari boleh disarankan itu karena bagus untuk kardio. Kalau misalnya untuk ibu-ibu yang udah terbatas mungkin kan geraknya terbatas itu bisa dengan senam-senam itu juga udah bagus, gitu. Jalan-jalan jalan sehat lah, nggak ada nggak terlalu beda dengan lari juga.
1: Baik. Tapi dalam komunitas olahraga sendiri mungkin ada kebiasaan positif yang dilakukan secara tidak langsung mencegah penyakit hepatitis nih, Bang Ege?
0: Kalau kebiasaan dari terbiasa dari komunitas itu emang ada ya, Mbak. Apalagi kami teman-teman ini berkomitmen untuk menyuarakan Bengkulu itu gaya hidup sehat, mengajak warga dan masyarakat Bengkulu tuh untuk ayo kita berolahraga, apalagi untuk olahraga running dan lari ini lagi hype ya, Mbak ya. Maupun di Jakarta, di Bengkulu, di kota-kota pun tuh lagi hype. Alhamdulillah sih Mbak, new habit, kebiasaan baru warga Bengkulu ini udah mulai kritis gitu untuk biasa Sabtu malam itu orang-orang kan banyak yang nongkrong nih. Sekarang enggak, Mbak, alhamdulillah warga Bengkulu banyak yang udah tidur cepat. Minggu paginya long run, olahraga di minggu pagi udah mulai rame di Pantai Panjang itu. Dan juga alhamdulillah Biras ini bukan cuman komunitas tapi wadah untuk warga Bengkulu. Ayo kita sama-sama hidup sehat, lebih peduli lagi, lebih aware lagi untuk kebiasaan menjalani kegiatan positif olahraga dan hal-hal lainnya gitu.
1: Di komunitas Abang sendiri ini sering melakukan kegiatan olahraga yang seperti apa misalnya selain lari ya?
0: Selain lari teman-teman juga ada yang badminton, ada padel yang lagi pomo tapi udah mulai rame gitu. Terus mini soccer, banyak sih Mbak hal positif. Kalau dari warga Bengkulu juga alhamdulillah udah mulai banyak kolaborasi sama kami. Komitmen kita alhamdulillah didengar dan bisa berdampak bagi warga dan masyarakat Bengkulu khususnya.
1: Sekarang juga teman-teman aku banyak yang pelari culture ya.
0: Pelari culture, iya. Pelari culture itu cuman gimmick aja sih Mbak ya. Karena kan gimmick sih nggak masalah. Yang penting kita melakukan hal positif gitu kan. Apalagi olahraga. Kalau kata Dokter Tirta itu Mbak, investasi paling bagus itu ya menjalani gaya hidup sehat dan rajin berolahraga untuk masa tua. Seperti itu.
1: FOMO untuk gaya hidup sehat nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa, ya? Kan FOMO yang baik itu FOMO yang bermanfaat.
1: Tapi ada tidak lingkungan abang sendiri yang mungkin mager-mageran untuk berolahraga gitu ya? Padahal itu juga sebenarnya juga tidak menguntungkan bagi mereka di masa depan ya, begitu. Bagaimana cara abang sendiri mengajak ya untuk
0: kalau kami tuh olahraga. Banyak sih Mbak member-member baru gitu kan. Dari dokter gigi sama dokter objin, dokter kandungan juga mulai ada japri tuh. Gimana caranya gabung? Kalau kami nanya kan, abang kalau mau gabung atau Mbak mau gabung silakan, kata kami. Kami ada di jadwal Sabtu dan Minggu. Tapi kami minder nih, pes kami masih pes keong katanya. Enggak masalah kata kami kan.
2: Nanti ditinggal.
0: Enggak kata kami. Kami ada beberapa gerbong memang kalau lari itu Mbak ya kan sama-sama emang titip kumpulnya memang sama tapi ada beberapa gerbong. Dan untuk yang baru member baru itu enggak ada kita saing-saingan di pes di apa enggak. Kita sama-sama gitu. Terus ada juga yang minder, kita belum culture, enggak kok. Yang penting itu kita ada niat, ada kemauan. Kalau kita ada niat, ada kemauan, insya Allah bakal jadi kebiasaan sampai kita berlanjut gitu. Dulu ada tuh teman yang, ini agak sharing dikit ya Mbak ya, ya boleh, dok ya. BB-nya tuh 95. Setelah gabung kami, ikut rombongan Biras, sekarang beratnya jadi 65. Jadi kan, jadi
1: signifikan
0: kan,
1: ya
0: semua itu di awal dengan niat, Mbak ya. Kalau kita ada niat, ada kemauan, komitmen untuk diri sendiri, insya Allah bakal ada perubahan di diri kita gitu. Sampai sekarang tuh Mbak, yang beratnya 95 itu udah ikut event sampai ke luar kota. Wow. Ke Jakarta, ke Jogja, alhamdulillah gitu. Jadi kayak tadi Mbak, komitmen kita memang alhamdulillah mengajak warga Bengkulu ini untuk gaya hidup sehat. Gitu.
1: Mungkin itu juga salah satunya karena faktor dukungan dari teman-teman
0: ya, komunitas support, juga Mbak. Ya. Komunitas bukan untuk ajang gengsi-gengsi gitu, kita nggak ada, kita lebih ke support gitu. Nggak ada kok kita kayak gitu kan. Kita support, kita menambah relasi, menambah pertemanan, dan alhamdulillah sih sekarang Biras udah sekitar 250-an member lebih malah akan bertambah.
1: Dari itu yang membernya usia, dari mana dari, saja?
0: Iya Mbak.
1: Membernya dari mana saja nih?
0: Dari yang usia SD pun ada anak-anaknya. Ada yang paling tua kami 60 tahun ada Mbak. Wow. Jadi udah bukan komunitas tapi wadah untuk ya dunia olahraga di Bengkulu, alhamdulillah.
1: Tapi sampai sekarang juga masih menerima member lainnya jika ingin bergabung.
0: Kami welcome, Mbak. Kami selalu terbuka gitu kan. Kami yang mau bergabung boleh follow di IG atau mungkin ada di IG kan, searching aja Bengkulu Enthusiast Runner. Kita selalu terbuka, kita selalu mensupport, mau itu dia ikut acara kita di pedal, di running, di mini soccer, kita selalu support. Jangan malu-malu sungkan, ayo kita gaya hidup sehat.
1: Untuk ini kegiatannya seminggu bisa berapa kali gitu, Bang Egy, atau bagaimana?
0: Kalau di Bira sih, Mbak, kita lebih sering itu Sabtu dan Minggu kita. Mm-hmm. Kalau Sabtu itu kita ke jadwal endurance, Mbak. Endurance itu kayak long run. Jadi sekitar 15 kilo sampai 10 kilo itu jadi endurance larinya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk benar-benar jadwal rutinnya itu di Minggu pagi, Mbak, di pos shelter Pantai Panjang. Itu kita kumpul, kita bisa sharing sama teman-teman, mungkin kan terus melakukan hal positif kayak lari, selari jalan, habis itu kita bisa sharing di coffee shop gitu kan. Habis lari kan kebuang kalori nih, nimbun kalori lagi.
1: Iya.
0: Gitu. Hal positif pokoknya
1: ya.
0: Kita, Mbak.
1: Jangan makan sebelah ya sudah lari ya.
0: Enggak, alhamdulillah. Teman-teman udah mulai ini kok, Mbak. Kalau udah lari tuh udah mulai aware untuk konsumsi meal plan yang sayur-sayuran, buah-buahan, jus. Iya. Bahkan teman minggu pagi itu setelah dia lari, dia tuh udah bawa ini, Mbak, jus dari rumah. Jus dari rumah, salad dari rumah, bagi-bagi sharing ke teman-teman gitu. Kalau mau ngerasain euforianya, ayo gabung.
1: Terbuka ya.
0: Terbuka. Enggak ada ini. Pembayaran gak ada,
1: oh, gak ada biaya ya. Oh.
0: Kita senang malah ada teman baru.
1: Baik, dokter, sebenarnya kalau untuk penyakit hepatitis ini bisa resiko tertularnya dari kalangan mana saja?
2: Kalau yang resiko tingginya termasuk orang-orang yang udah dari awal udah sakit gitu. Kemudian memang yang imun tubuhnya remah, seperti orang-orang yang punya autoimun, kemudian memang dia punya penyakit bawaan seperti itu lebih sangat resiko tinggi untuk tertular, karena tadi dia badannya tidak memiliki kekebalan tubuh yang cukup untuk melawan virus hepatitis tersebut. Kemudian untuk yang kata masnya tadi, kalau misalnya yang konsumsi narkoba, itu kan juga pakai jarum suntik yang berulang, itu juga resiko tinggi terkena hepatitis gitu. Kemudian untuk bayi juga rentan itu tertular kalau misalnya dari ibunya gitu kan, karena mereka anak-anak itu juga resiko tinggi, sama lansia juga gitu.
1: Kalau lansia ini tingkat tertularnya termasuk tinggi juga ya, dokter?
2: Termasuk
1: ya?
2: Tinggi juga karena kekebalan tubuhnya udah berkurang. Kemudian untuk untuk olahraganya kan mereka juga udah mulai agak mager, kemudian udah agak badan sudah berat, ngapain,
0: intensitas
2: gimana mau
0: kurang lah,
2: gimana
0: kurang produktif
2: mau
0: gitu. Oke.
1: Baik, tapi mungkin dokter sendiri ada saran kapan sebaiknya kita itu harus memeriksakan kesehatan diri, terutama ketika hati kita sudah mulai terganggu kesehatannya ya, dokter ya?
2: Oke, kalau misalnya hepatitis ini yang paling jelas itu kalau misalnya badan kuning, mata kuning, itu kemungkinan besar ada gejalanya udah sangat menjurus ke penyakit hati. Tapi kalau misalnya untuk gejala-gejala lain yang kurang spesifik sepertinya demam gitu, mual, muntah, atau nyeri perut, itu sebenarnya adalah gejala-gejala hepatitis juga ada. Tapi itu dia kan nggak terlalu spesifik tuh, jadi memang harus observasi dulu. Misalnya dia udah berobat gitu, tapi kok belum sembuh juga, kok ada nambah bagian perut kanan atasnya agak rasa lebih sesak atau lebih kok ada yang beda, ganjal gitu kan. Itu juga harus memeriksakan diri, nanti dokternya yang mengarahkan gitu kan, karena nggak semua demam itu hepatitis itu bukan juga
0: gejala aja
2: gejala. Tapi kalau yang paling jelasnya tadi yang kulit kuning, mata kuning, itu udah harus segera periksa, tapi kalau untuk pencegahan aja, kalau misalnya memang mau mengetahui status gitu kan, aku nih punya hepatitis atau enggak, itu bisa setahun sekali. Atau lebih bagusnya lagi ini kalau misalnya orang-orang itu donor, karena waktu donor tuh kita langsung
1: bisa cek
2: hepatitis B, hepatitis C, HIV sama sifilis. Jadi udah termasuk paket nih kalau misalnya kita rutin donor, itu pasti setiap 3 bulan sekali kita udah tahu status kita apakah kena hepatitis atau enggak. Karena kalau misalnya darah itu kan penularan hepatitis ini kan melalui darah juga bisa. Makanya setiap darah yang masuk di PMI itu kami pasti akan screening semua agar bebas dari penyakit-penyakit menular lewat darah itu.
0: Aku rajin donor loh, Dok.
2: Iya.
1: Wih.
2: Berarti gak hepatitis maksudnya.
1: Berapa bulan nih, Bang Egy?
0: Kalau kami tuh lebih sering dapat undangan gitu Mbak, misalnya kan kegiatan di sini juga kayaknya pernah kami dulu dari Polda.
1: Ada-ada.
0: Ya, ada-ada dari Polda kan. Kalau aku sih lebih setahun kedua kali dok, setahun dua kali. Alhamdulillah mungkin golongan darah O ya, jadi rebutan gitu. Aku mau dong buat ini kita nggak apa-apa sih, alhamdulillah rutin. Dan juga efek dari noror darah juga aku ngerasa kayak lebih enteng gitu. Bener ya, bukan sugesti ya.
2: Bukan sugesti, memang itu apa, secara medisnya juga memang kalau kita donor darah itu darah kita kan lebih apa dikeluarkan yang lama, yang baru kita memproduksi lagi. Jadi makanya regenerasinya lebih cepat.
0: Iya,
2: jadi
0: lebih
2: imunitasnya
0: cepat.
2: Juga lebih kuat. Iya,
1: tapi masih banyak orang yang takut ya.
0: Iya, takut
1: suntik.
0: Awalnya aku takut suntik itu paling takut aku. Aku dulu lebih baik aku minum obat banyak daripada suntik. Tapi pas donor darah ngelihat teman-teman pada kok bisa masa saya nggak bisa gitu. Pertamanya sempat tremor gitu kan bisa darah. Tapi setelah kita diambil beberapa kali donor, alhamdulillah
2: nggak kerasa ya mas ya?
0: Nggak kerasa sekarang. Oh udah alhamdulillah. Pergi pulangnya bawa bingkisan.
1: Meskipun jarum suntiknya gede banget ya.
0: Gede banget ya.
2: Tapi nggak terasa mbak kalau misalnya jarum suntik itu apa PMI itu kan gede, tapi kan tangannya kita kompresi dulu. Iya. Jadi di sini ada agak tekanan,
1: ya.
2: Agak terasa kebas. Nah itu waktu di apa suntikan jarumnya nggak terasa kayak kita lagi diinfus buat sakit gitu.
0: Dan juga perawatnya udah berpengalaman
2: iya,
0: sih
2: ya,
0: udah pengalaman. Dan juga sebelum didonor juga kita itu dicek dulu
1: kesehatan. Bener lah.
0: Ini tensinya aman gak gitu.
1: Iya.
0: Karena pernah dulu kejadian mbak pas di donor darah di mana pingsan orangnya.
2: Oh iya.
0: Didonor
1: itu karena apa
0: langsung
1: tuh?
0: Berdiri mbak ya. Oh, karena harusnya kita ini dulu kumpulin nyawa dulu kan. Langsung berdiri jatuh langsung kan.
1: Iya soalnya saya juga pernah itu dokter dan juga bang ketika dicek gitu ya pas proses screening karena mungkin begadang di malam hari ya atau mungkin tidak sarapan di pagi hari jadi disarankan untuk istirahat terlebih dahulu.
2: Benar
1: atau enggak tuh langsung puyeng gitu ya,
0: langsung puyeng kumpulin nyawa.
1: Tadi dokter mengatakan bahwa ketika kita donor darah itu bisa mendeteksi penyakit hepatitis juga ya.
2: Bener.
1: Itu ketika kita donor kita bisa minta hasil penyakit screeningnya atau bagaimana itu biasanya
2: kalau misalnya darah. Untuk donor darah itu kalau misalnya memang terdeteksi hepatitis nanti dokter di PMI-nya sendiri yang menghubungi gitu. Jadi langsung dikasih edukasi gitu, mbak harus cek ulang, mbak harus jaga apa kesehatan, imunitas tubuh kayak gitu, harus banyak olahraga gitu kan. Nah jadi kalau misalnya di PMI itu sendiri kalau misalnya memang sudah terdeteksi hepatitis itu sebenarnya tidak disarankan dulu untuk donor. Jadi istilahnya cekal sementara. Jadi bukan nggak boleh donor selanjutnya nggak boleh, tapi harus sembuh dulu, harus harus periksa ulang dulu. Kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, boleh donor lagi.
0: Donor gitu, lagi. Gitu. Aku boleh nanya dok?
2: Iya boleh.
0: Bedanya hepatitis sama AIDS itu apa dok?
2: Kalau AIDS itu jenis virusnya beda mas. Kalau AIDS itu disebabkan oleh human imunodeficiency virus. Nah, jadi memang virusnya itu melemahkan sistem imun secara keseluruhan.
1: Tapi itu menyerang hati juga.
0: Iya.
2: Kalau misalnya AIDS itu sebenarnya di darah mbak. Jadi dia mengurangi kekebalan imun. Jadi kalau misalnya sudah kena HIV itu kalau imunnya turun itu kan jadi lebih rentan tuh kena serangan virus lain. Jadi kadang-kadang ada juga yang HIV juga hepatitis juga gitu. Kalau hepatitis
1: komplit,
2: itu
1: ya,
2: khusus untuk virus yang menyerang hati mas. Jadi itulah dinamakan A sampai E itu dia semuanya yang menyerang hati.
0: Tapi kalau aku pernah lihat di thread ya mbak di thread itu dia kena hepatitis dia memang makan badan mbak jadi kurus gitu ya badannya
1: efek sampingnya ya ketika sudah terkena
0: kurus kuning udah tuh matanya
2: kuning juga.
0: Oh iya benar kuning ya,
1: giginya itu, kuning juga bang
0: iya kayaknya agak sikat ya lah terus dia itu lagi melawan hepatitis berapa gitu dengan ikut lari mbak ada di treat aku pernah lihat sama kayak yang di daerah Bali atau di mana itu dia itu kena AIDS mbak, deteksi AIDS dengan penyembuhannya dia itu tiap hari berolahraga dan gaya hidup sehat. Kalau kata peneliti mbak itu bisa bener AIDS itu ya mbak ya.
2: Apa
0: sembuh dengan kita rajin berolahraga, gaya hidup sehat,
1: AIDS.
0: Konsumsi kalo, meal plan yang bagus ya mbak ya, bener itu mbak.
2: Kalau HIV itu kalau misalnya memang dia dengan berolahraga itu kan kekebalan tubuhnya kan ikut naik
0: imunnya.
2: Sebenarnya kalau udah kena HIV itu tidak bisa sembuh sih mas, cuma bisa menekan jumlah virusnya.
0: Virusnya oh iya benar.
1: Tapi kalau hepatitis bisa sembuh.
0: Bisa sembuh.
2: Bisa sembuh juga.
0: Oh, bisa sembuh.
2: Iya, bisa sembuh.
0: Di Bengkulu ada
1: kasusnya pernah, ya.
0: Iya, kasus yang hepatitis
2: banyak. Oh,
1: dan yang sembuh, Dokter?
0: Sembuh ada.
2: Sembuh juga banyak.
1: Banyak juga.
0: Di usia rate-nya di usia berapa itu, Mbak? Rata-rata. Kalau boleh tahu.
2: Kalau misalnya untuk prevalensi semua kelompok umur bisa kena sih, Mas.
0: Kelompok umur bisa kena.
2: Semua kelompok umur karena tergantung kerentanan masing-masing.
0: Masing-masing.
2: Gitu.
0: Anak kecil juga bisa, tapi kalau tertular ya.
2: Bayi pun bisa.
0: Nauzubillah lah ya Allah.
1: Tapi kalau untuk fasilitas kesehatan dan juga obat-obatan penunjangnya sudah terpenuhi sesuai SOP atau bagaimana, Dokter?
2: Kalau
1: untuk penyakit hepatitis
2: untuk
1: ya.
2: Untuk hepatitis, kalau misalnya untuk hepatitis itu kan sebenarnya berdasarkan imunitas tubuh tuh. Sebenarnya kalau untuk yang kalau misalnya kena hepatitis A atau E itu bisa sembuh sendiri,
0: Mas, enggak pakai obat juga. Tergantung imun ya, Mbak ya.
2: Tergantung imun. Jadi itu cukup misalnya kalau dia demam kasih obat demam seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk penyakit-penyakit hepatitis yang udah kronis itu memang butuh antivirus. Dan itu biasanya nggak di klinik sih, lebih ke kalau misalnya kita dapat rujukan. Jadi biasanya kalau misalnya memang sudah ada hepatitis itu biasanya kita rujuk.
0: Spesialis, dokter spesialis gitu ya.
1: Harus dirujuk ke rumah sakit begitu ya. Baik, kita break sejenak, nanti akan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel ataupun WhatsApp. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Stetson Gogna.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen nitip salam buat Mbak Dure.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja tuh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, dan akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp Pro 1 Bengkulu. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bertanya. Halo, selamat pagi. Dan juga ini dari nomor ujungnya 7371. Saat ini banyak suplemen dan obat herbal yang diklaim bisa membersihkan hati dokter. Bagaimana masyarakat harus menyikapi hal tersebut? Boleh dokter, disilahkan.
4: Baik, kalau untuk menanggapi suplemen dan obat herbal itu, pertama-tama kita harus lihat dulu komposisinya. Karena kadang-kadang obat herbal itu dikasih tahu aja, oh ini dari tumbuhan ini gitu. Tapi kita nggak tahu pasti isinya dalamnya apa gitu. Nah, kalau misalnya untuk obat-obat herbal dan suplemen yang memang sudah terbukti, udah ada penelitiannya, dia bisa sebenarnya nggak membersihkan hati juga, karena hati itu organ padat gitu kan, kan nggak kayak usus. Kalau misalnya usus kan kita bersihkan kan banyak minum itu kan bersih.
3: Benar,
4: gitu kan
3: ya.
4: Nah, tapi kalau misalnya organ hati itu organnya padat gitu, jadi kalau misalnya untuk obat-obatan itu sebenarnya kalau kita makin banyak minum gitu tanpa mikir oh ini udah kelebihan, ini udah itu, dia malah memperberat kerja hati sebenarnya, daripada membantu, dia malah bikin capek hati. Karena kan hati itu kan fungsi utamanya adalah metabolisme obat gitu. Apalagi kalau misalnya untuk obat-obat suplemen yang beredar itu, kalau misalnya dia nggak ada komposisinya, itu kita harus sangat berhati-hati. Karena kadang-kadang ada yang menjual ini, oh kita bisa sehat dengan ini, padahal isinya itu adalah obat-obat steroid seperti itu. Bisa
5: komposisinya,
4: komposisinya ya, benar. Terus juga kan tadi aku kasih tahu kalau misalnya penularan hepatitis itu kan juga dengan salah satunya itu penyiapannya yang kurang bagus. Nah, suplemen-suplemen ini kalau misalnya yang cuma kayak kapsul-kapsul yang nggak ada labelnya, nggak ada itu kan bisa jadi dia disiapkan oleh orang-orang yang mungkin tidak tahu kalau misalnya dia hepatitis, malah jadi tertular hepatitis.
5: Salah, iya. kurang literasi.
3: Okay. Apalagi kan sekarang ya banyak sekali iklan-iklan di media sosial begitu kan, obat penyembuh ini, obat penyembuh
5: gimmick
3: itu gitu ya. Tapi kalau abang sendiri pernah nggak termakan iklan seperti itu ya?
5: Kalau aku dulu sempat sih ada teman kayak obat herbal gitu kan. Cuma kan kita lihat dulu, bener kata dokter tadi, komposisinya itu dari apa gitu. Udah itu kadarnya itu apa aja. Kita lebih berhati-hati sih bener. Karena kan kita konsumsi semakin rutin, semakin kalau dia ada efeknya bagus, gak apa-apa kan dok. Tapi kalau efeknya kurang baik-baik itu, bukannya sehat malah kita ngedrop gitu.
3: Kan.
5: Bener kata dokter tadi, kita cek komposisi dulu di obatnya.
3: Gitu. Iklan sekarang kan banyak ya.
5: Iya, gitu, gimmick-gimmick.
3: Efektif, apalagi memakai influencer gitu kan. Saya sudah pakai begini begitu gitu.
5: Tapi kalau sering minum suplemen itu bukannya nggak bagus juga untuk
3: untuk hati ya?
5: Semakin sering. Bukannya kita mendiskriminasi orang yang sering minum suplemen, Mbak ya? Tapi kan, kalau kata orang semakin sering minum obat semakin kurang baik juga.
3: Iya, ini juga pertanyaan organ yang dalam relevan juga nih ya dengan yang lagi sampaikan. Dalam. Ini dokter, benar nggak terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri atau obat tertentu tanpa anjuran dokter itu bisa merusak hati atau tidak katanya?
4: Bisa, itu karena kalau misalnya karena dia organ yang metabolisme obat, jadi kalau misalnya obat-obatan yang sudah diminum itu terlalu banyak, itu kan harusnya misalnya kasus yang sering itu, bukan kasus sering sih, yang bisa kita nalarkan ya, misalnya minum paracetamol itu kan ada dosis toksiknya gitu. Nah, kalau misalnya dia demamku belum turun nih, minum lagi. Dalam satu jam diminum lagi.
5: Kalau paracetamol itu dok, toleransinya 2000 ya? apa 1.500?
4: Sebenarnya sih agak rentangnya agak besar itu 4.000 sebenarnya.
5: 4.000 ya.
4: Cuman kadang-kadang kan kalau misalnya yang tidak teratur seperti itu kan 1 jam minum lagi.
5: Iya, 1 jam minum lagi. Lagi. Orang kan sugestinya gini, semakin aku sering minum obat, semakin aku cepat sembuh. Padahal kan organ dalam ini bekerja juga kan.
4: Beda, iya.
5: Mau bekerja juga. Weh, kok kata organ dalam kok yang parastamol lagi nih.
4: Parastamol
5: lagi nih.
3: Harus ada jeda begitu ya, dokter ya.
5: Harus ada jeda ya, Dok ya.
4: Bukan ada jeda sih, diminum sesuai anjuran.
5: Anjuran.
4: Jadi kalau 3 kali sehari kan sebenarnya paracetamol tuh memang bisa di apa diminum lebih apa lebih sering kayak gitu. Misalnya 4 kali sehari juga bisa gitu. Okay. Cuman itu tadi kalau misalnya dia tanpa pengawasan, dia minum udah sampai enggak dihitung kan dari 8 tablet itu kan sebenarnya udah dosis toksis gitu kan. Udah ada resiko hatinya jadi
5: kerusakan.
4: Kayak gitu.
5: Izin Dok, kalau paracetamol tuh bisa bikin OD berarti.
4: Kalau OD
3: itu ya. Apa ya?
4: Overdosis.
3: Oh, overdosis. Iya.
5: Harus makin sering gitu. Aku kan nengok kadang-kadang paracetamol tuh ada yang 750 sampai 500 ya.
4: 500 satu, sampai 650.
5: Iya, satu tablet gitu.
3: Iya, iya.
5: Kalau dengar-dengar orang semakin dia demam semakin banyak minum paracetamol ya. Bahaya gitu. Kan harus tahu literasi juga.
3: Karena
5: jangan sembarangan.
3: Karena juga sempat viral ya, Dokter ya, ada influencer yang mengkonsumsi vitamin itu dalam jumlah yang banyak gitu kan, sekali minum gitu. Malah dengan suplemen minuman lagi gitu kan. Kayaknya itu benar-benar merusak organ dalamnya lama-lama gitu ya.
5: Karena pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik.
3: Benar. Apalagi sekarang ini banyak juga masyarakat yang self-diagnosis gitu kan di AI. Dengan ciri-ciri gejala begini-begini gitu
5: kurang-kurang
3: kan.
5: Kurang-kurang aware gitu kan.
4: Tapi jangan sampai juga bikin orang-orang yang misal udah punya sakit jantung gitu. Obat aku kebanyakan udah 10 macam nggak diminum. Itu salah juga.
5: Salah juga.
4: Dia dikasih obat itu pasti udah ada pertimbangan manfaat sama
5: dosisnya.
4: Resiko sama manfaatnya. Jadi kalau misalnya memang nggak diminum malah jadi dia tambah penurunan fungsi tubuhnya gitu. Udah disesuaikan pasti kalau misalnya dengan gejala seperti ini dia disuruh minum obat ini gitu.
5: Sesuai kan, takaran ya.
4: Karena kan banyak tuh itu apa ibu-ibu, bapak-bapak yang udah berumur gitu kan, apa obatnya ada 10 macam gitu kan.
5: Termasuk orang tuaku.
4: Iya. Apakah ini boleh atau enggak? Apakah merusak ginjal atau
5: aku,
4: enggak?
5: Gitu. Aku kadang ngecek kan. Apa ini bu? Banyak bener. Satu-satu. Oh iya.
4: Tapi fungsinya beda-beda sama obat-obat itu.
3: Gak apa-apa kalau itu.
4: Kalau itu makanya dokter itu pasti menimbang apakah banyaklah manfaatnya apa resikonya, gitu. Kalau banyaklah resikonya pasti nggak diresepin sebanyak itu. Cuman untuk kondisi-kondisi seperti misalnya orang tuanya abang itu kan kemungkinan memang organ tubuhnya udah nggak support lagi mas. Jadi memang harus disupport pakai obat-obatan itu. Kalau nggak diminum malah lebih bakal penurunan kan tiba-tiba. Tapi, pingsan seperti itu.
5: Tapi diminum terus sih. Cuman kan aku lebih selektif kan.
4: Kadang
5: aku japri dok. Dokternya dok ini gimana habisin nggak habisin
3: Oh ya habisin anak yang berbakti sekali Bang Egi ini ya. Ini juga ada pertanyaan nih ya dokter ya dan juga Bang Egi. Di lingkungan saya masih banyak orang yang takut melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir hasilnya buruk. Ini juga banyak ya terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mengubah pola pikir ini dokter?
5: Mindset berarti.
4: Ya kalau misalnya untuk itu sebenarnya nggak perlu takut ya soalnya rekam medis itu tuh adalah salah satu yang paling rahasia gitu. Kalau misalnya kita apa rahasia-rahasia lain itu kan mungkin kesebar gitu kan. Tapi kalau rekam medis itu tuh sebenarnya sangat classified kan. Kalau misalnya bocor itu sebenarnya bisa dituntut sebenarnya.
5: Benar, privasi.
4: Kenapa membocorkan. Nah, jadi kalau misalnya untuk apa takut tahu kalau misalnya dia sakit itu sebenarnya mindsetnya malah salah. Karena kalau misalnya dibiarkan penyakit itu nanti tiba-tiba udah hepatitis B kronis karena dulu nggak pernah periksa udah kuning gitu kan udah harus minum obat banyak padahal kalau misalnya udah ketahuan dari awal kan tadi bisa jaga apa pola hidup
3: sih diantisipasi lah dokter gitu, ya
5: intinya jangan takut untuk ini cek gitu
4: ya
3: karena banyak orang tua itu yang ketika mengecek takut sakitnya malah ini kan parah gitu ya malah jadi banyak pikiran gitu kan beban pikiran mereka gitu mending gak usah deh gitu padahal salah begitu ya
5: mencegah lebih baik daripada
4: mengobati. Iya benar sekali mencegah lebih baik.
3: Baik kita ke pertanyaan di YouTube channel dari Zul. Saya ingin nanya kalau ngomongin gaya hidup sehat langkah sederhana yang paling penting supaya hati kita tetap sehat dan terhindar dari hepatitis? Mungkin cara simpelnya nih dokter, untuk mahasiswa, ada nggak dokter?
4: Untuk mahasiswa?
3: Iya.
4: Gabung di Beirut.
5: Karena gini mbak, tadi pertanyaannya gimana?
3: Kalau menjaga, ngomongin gaya hidup sehat nih, langkah paling sederhana supaya hati tetap
5: olahraga
3: sehat.
5: Olahraga yang paling baik itu adalah olahraga yang sudah kita lakukan, yang sudah kita mulai. Iya, olahraga yang paling baik tuh.
3: Iya.
5: Dan juga olahraga yang paling benar itu tergantung dari niat dan kemauan kita. Kalau kata orang, 1 kilo lebih baik daripada kita hanya diam. 2 kilo kita lebih baik daripada hanya diam. Jadi mau olahraga lari 2 kilo, lari 3 kilo itu udah paling bagus kok mbak. Daripada mager di rumah, scroll-scroll TikTok, jadi buzzer, itu hal negatif. Lebih baik ayo kita coba jalan kaki keliling komplek dulu, jalan kaki dulu keliling komplek, atau misalnya ke Indomaret mau beli apa, coba kita jalan kaki dulu. Itu bolang-balik dari rumah ke Indomaret 1 kilo aja udah olahraga, udah bagus banget kok mbak. Udah membakar kalori yang ada di tubuh. Nanti kalau udah sering olahraga, bakal kebiasaan, bakal jadi habit dia sehari-hari gitu. Dan juga bakal terus, oh nanti saya bakal ada ini nih, ada kemajuan lagi. Besok saya harus latihan apa, bakal jadi mindset kita hal-hal baik, positif gitulah mbak.
3: Tapi emang beda banget ya untuk orang-orang yang suka olahraga dari masa muda dan juga kepala hidupnya sehat, ketika dia tua tuh beda banget ya dari bentuk tubuh, dari kebugaran gitu ya.
5: Jadi kalau orang yang sering olahraga itu mbak, dia tuh ngeluarin hormon endorfin, iya kan? Hormon endorfin itu muncul setelah kita melakukan olahraga. Dan orang yang sering olahraga, kalau di kantor itu lebih kelihatan lebih produktif, enggak baperan, enak diajak kerjasama, enak diajak sharing, ngobrol. Itu orang yang sering olahraga loh mbak, bener, bukan aku ini ya, lebih kelihatan positif vibe gitu kan, lebih cerah gitu kan. Kayak contohnya Aderai tahu kan mbak, itu usianya udah 50 sekian loh mbak. Aku pernah ngelihat dia pas di Bali, itu dulu kecil karena ngelihat dia di TV, pas aku ngeliat langsung itu bener-bener aku tanya, gimana supaya rajin olahraga? Ya penting ada kemauan sama konsumsi kurangin yang cut gula, cut karbo, cut goreng-gorengan. Pasti kita bakal terus termotivasi untuk gaya hidup sehat. Ya, simple dia jawab, cuman kan ngelakuinnya ini kadang enggak mudah kan. Iya.
3: Apalagi ya lingkungan enggak mendukung misalnya ya, teman-teman mageran semua.
5: Apalagi lewat pantai dikit ada cilok mampir. Ada kojek mampir gitu. Tapi sekali enggak apa-apa. Ya, asal diimbangi dengan minum air putih 3 liter sehari. Konsumsi sayur dan buah sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan juga olahraganya juga dong, jangan lupa.
3: Baik, terakhir nih, mungkin dari dokter sendiri ada yang ingin disampaikan terkait penyakit ini, mungkin cara pencegahannya dan untuk yang terkena bagaimana mungkin solusinya.
4: Oke, jadi kalau misalnya pesanku sih, kalau misalnya memang sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke arah sana gitu kan, seperti udah badannya udah kuning, mulai kuning kayak gitu, kemudian untuk gejala-gejala ringan juga sebenarnya apa, sudah harus lebih aware dan harus apa, periksakan diri gitu, jangan malu untuk periksa, karena pasti terjamin kerahasiaannya. Dan kalau misalnya lebih cepat kita tahu gitu, kadang-kadang kan untuk orang yang donor itu kan dia merasa sehat dan tidak bergejala, tapi ternyata terdeteksi hepatitis itu sebenarnya di setahun itu sekitar 50-an orang gitu kan yang terdeteksi gitu.
5: Di Bengkulu ini dok?
4: Di Bengkulu ini. Nah tapi kalau misalnya udah tahu itu kan, dia jadi bisa melakukan langkah-langkah pencegahan gitu, supaya tidak parah dan supaya tidak menularkan dengan keluarga.
5: Oke, kalau aku kan pernah, tadi kan cerita dok ya, pernah donor darah. Itu tuh kalau misal kita ada penyakit tertentu, kita bener dikabarin ya?
4: Bener dikabarin.
5: Via SMS atau WA bener.
3: Ya, hanya mencantumkan nomor ya.
5: Tapi alhamdulillah aku gak ada di japri dokter.
3: Ya, aku juga enggak sih. Soalnya.
5: Alhamdulillah sehat kita.
3: Iya,
5: alhamdulillah
3: sehat.
4: Nanti di japri. Dan kalau misalnya udah ketahuan memang hepatitis, nanti itu bakal diarahkan untuk berobat.
5: Berobat. Ya. Itu dokter hubunginya SMS atau WA?
4: Kalau aku kadang kalau misalnya WA tidak balas, kita telepon.
5: Kita telepon. Alhamdulillah kita enggak lah.
3: Makanya pentingnya mencantumkan nomor telepon yang
5: ada. Iya, aku cantumin. Nomor telepon dua malah aku.
3: WhatsApp dan telepon.
5: Iya.
3: Beda ya. Cuma baik, kan dari Mbak Egi boleh.
5: Pencegahan ya mbak, kita kan sekalian cek donor darah, dicek juga kalau nggak dapat kabar dari dokter tadi, alhamdulillah berarti kita sehat.
3: Sehat ya, gitu ya. Bang Egi, mungkin penyampaian terakhirnya boleh pesannya untuk masyarakat biar pola hidup sehat ya, dengan rajin berolahraga ya.
5: Jadi kita lihat di lingkungan mbak ya, olahraga itu kita mulai dari ruang lingkup terkecil dulu. Kalau kita di rumah, mungkin ada orang tua atau aku ada anak dua di rumah. Kita coba dari kebiasaan hal kecil dulu. Ajak keluarga kita untuk jalan kaki, sepeda bareng atau jogging. Setelah kita mulai kebiasaan kita ke orang-orang terdekat kita, insya Allah bakal berkelanjutan itu, Mbak. Dan juga olahraga ini nggak harus kita terlalu berlebihan gitu, Mbak. Olahraga ini cukup kita konsisten, kita ada kemauan, kita terus bergerak, terus aktif. Insya Allah feedback untuk diri sendiri itu bakal kita rasakan di hari tua nanti.
3: Itu, karena
5: investasi yang paling sehat itu adalah lifestyle.
3: Iya. Dengan rajin olahraga ya, pola hidup yang sehat, kita bukan cuman bisa mencegah penyakit hepatitis saja ya, tapi juga berbagai penyakit lainnya gitu kan. Karena kesehatan ini bukan juga tanggung jawab tenaga medis saja ya, tapi dari kita
5: diri masing-masing.
3: Keluarga,
5: ruang-ruang lingkup, dan ruang lingkup, kantor, rumah,
3: semuanya ya, berpengaruh.
5: RT, RW.
3: Baik, terima kasih untuk Bang Egi dan juga dokter yang sudah menyampaikan wawasan yang luar biasa. Semoga jadi pencerah juga untuk teman-teman semuanya, menjaga pola hidup yang sehat dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Gaya hidup yang juga sehat dengan olahraga yang cukup sesuai dengan ketanggupan ya
5: diri kita
3: masing-masing. Kami akhiri dialog kami di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bertanya di pagi hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke informasi cek fakta pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian informasi Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan informasi lainnya di Cek Fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu bersama Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar sosialisasi program Kelurahan Binaan Imigrasi guna mencegah tindak pidana perdagangan orang. Asisten 1 Serda Kota Bengkulu, Alex Perianza, mengatakan program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang resmi. Saat ini program telah diterapkan di 9 kelurahan dan ditargetkan menjangkau seluruh wilayah di Kota Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga didorong aktif melaporkan aktivitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Diharapkan edukasi ini mampu melindungi masyarakat dari penipuan dan praktik perdagangan orang. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 kini memasuki tahap akhir. Sebanyak 10 peserta terbaik mengikuti tes wawancara yang dilakukan langsung oleh pimpinan Basnas RI Naila Saida Anwar. Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu Saifuddin Latif menyebutkan tahapan ini menjadi penilai penting untuk menentukan 5 calon terbaik. Hasil wawancara nantinya akan direkomendasikan kepada Gubernur Bengkulu untuk ditetapkan sebagai pimpinan Basnas. Diharapkan pimpinan terpilih maupun mampu mengelola zakat secara profesional, transparan, dan juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat nantinya. Info ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperluas cakupan wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat pada 28 Juli 2026. Jumlah provinsi berstatus waspada meningkat dari 7 menjadi 13 wilayah, diantaranya di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan dan Papua Pegunungan. Selain itu, BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang di sejumlah wilayah termasuk Jawa, Kalimantan Selatan, hingga Nusa Tenggara. Meskipun tidak ada status siaga ataupun awas, masyarakat diminta tetap waspada terhadap resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Pantau terus informasi cuaca resmi untuk mengantisipasi perubahan kondisi di laman website BMKG atau aplikasi info BMKG. Demikian informasi pagi ini, dan akan kami hadirkan beberapa informasi lainnya di penutup kebersamaan Bengkulu pagi ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan

Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengejar capaian pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata regional Sumatera maupun nasional. Menurutnya, struktur ekonomi Bengkulu hingga kini masih belum bertumpu pada konsumsi, karena itu investasi dan juga pembentukan modal tetap harus diperkuat agar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, Pemprov berharap pemerintah pusat memperpanjang sekaligus memperluas cakupan Inpres tersebut, tidak hanya untuk memastikan akses pelayanan ke Pulau Enggano tetap terbuka, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan industri yang diyakini mampu meningkatkan investasi dan juga membuka lapangan kerja baru. Dalam kesempatan tersebut, Denny juga mengapresiasi keberhasilan Bengkulu mengendalikan inflasi. Berdasarkan capaian terbaru, Bengkulu menjadi provinsi terbaik di Sumatera dalam pengendalian inflasi sehingga memperoleh insentif pemerintah pusat sebesar 6 miliar rupiah. Dana intensif tersebut, kata Denny, akan disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM. Masing-masing daerah direncanakan memperoleh dukungan sekitar 500 juta rupiah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
7: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
8: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peran generasi muda dinilai sangat penting dalam mendorong perkembangan pariwisata desa, kreativitas, serta kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi kekuatan utama untuk menalkan potensi wisata ke masyarakat luas. Potensi yang sangat baik, Putri Cantik Indonesia 2026, Senia mengatakan, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial, video kreatif, hingga sebagai platform digital yang lebih dekat dengan generasi saat ini. Tak hanya emosi atau promosi, pemuda juga dapat terlibat langsung sebagai pemuda wisata, pengelola event, hingga pelaku usaha kreatif. Peran ini memberi warna baru dalam mengembangkan desa wisata agar lebih menarik dan inovatif. Ia juga mengatakan pentingnya dukungan pemerintah melalui pelatihan pemasaran digital dan pelayanan wisata agar generasi muda semakin siap mengembangkan potensi daerahnya. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dan pemuda dan menjadi kunci dengan kerjasama yang solid, pariwisata desa dapat tumbuh dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di ra.co.id.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Mendengar, Bengkulu Selatan di tengah terbatasan sarana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus berupaya memperkuat layanan pengulangan kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukannya kini dengan mengajukan permohonan hibah 4 mobil dan bakar kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan armada yang selama ini menjadi kendala dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat saat terjadi musibah kebakaran. Bupati Bengkulu Selatan, Dipak Itajudin, mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meskipun kenyataan kondisi sarana terbatas. Maka dari itu, salah satu solusi yang dinilai paling realistis adalah mengupayakan bantuan mulai hibah. Kita akan mengusulkan hibah mobil dan bakar ke pemerintah DKI Jakarta. 4 unit yang kita ajukan. Semoga bisa terrealisasikan, ujar Bupati Bengkulu Selatan kepada RRI Senin 27 Juli 2026. Ketersediaan armada pemadam kebakaran di Bengkulu Selatan saat ini dinilai masih jauh dari ideal. Berdasarkan data pemerintah daerah, Denbakar hanya memiliki 3 unit mobil pemadam kebakaran. Seluruh armada tersebut memiliki kapasitas tangki sekitar 3.000 liter, sehingga kemampuan pemadam dinilai masih terbatas, terutama ketika harus menangani kebakaran berskala besar atau terjadi di lokasi yang jauh dari sumber air. Sementara itu, berdasarkan kebutuhan pelayanan, Kabupaten Bengkulu Selatan harus memiliki 7 unit mobil pemadam kebakaran sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Bengkulu Selatan meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk segera menindaklanjuti proses pengajuan hibah tersebut sehingga peluang memperoleh bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berita selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, hai halo, masih bareng Dian akhirnya ya di edisi hari ini. Tadi ada teman-teman magang yang sudah hadir menginformasikan segala sesuatunya. Apa kabar semuanya pendengar program Satu RRI Bengkulu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di siang hari ini kita bisa kembali bersama. Dan ada sebuah informasi menarik, saya kutip dari rri.co.id mengenai pembatasan penggunaan Wi-Fi yang tidak aman untuk menghindari risiko keamanan digital. Ya, pendengar, jaringan Wi-Fi memberikan kemudahan dalam mengakses internet di berbagai tempat. Namun, masyarakat perlu berhati-hati saat menggunakan jaringan yang tidak dikenal atau tidak terlindungi. Dilansir dari laman thekis.cirebonkota.go.id, Wi-Fi publik yang tidak memiliki sistem keamanan berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber. Data pribadi pengguna dapat dicuri apabila tidak menggunakan perlindungan yang memadai. Ahli keamanan digital menyarankan agar masyarakat menghindari akses layanan perbankan atau memasukkan kata sandi penting melalui jaringan Wi-Fi publik. Langkah tersebut dapat mengurangi risiko pencurian data. Pengguna juga dianjurkan mengaktifkan autentikasi dua faktor pada akun-akun penting. Fitur tersebut memberikan lapisan keamanan tambahan apabila terjadi upaya peretasan. Di rumah, pemilik jaringan sebaiknya menggunakan kata sandi yang kuat dan rutin menggantinya. Pembaruan perangkat lunak router juga perlu dilakukan agar sistem keamanan tetap terjaga. Selain itu, pengguna perlu memastikan hanya perangkat yang dikenal yang terhubung ke jaringan pribadi. Pemeriksaan berkala membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan menerapkan kebiasaan berinternet yang aman, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan keamanan data pribadi. Kesadaran digital menjadi bagian penting di era modern. Informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

tekanan darah atau cairan, tubuh yang terinfeksi, hubungan seksual, penggunaan jarum yang tidak steril, serta dari ibu kepada bayinya pada kasus hepatitis B. Yang memprihatinkan, sekitar 90% penderita hepatitis tidak menyadari dirinya telah terinfeksi hepatitis. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Gol! Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadikan

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam sedang bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi masih mengucapkan terima kasih juga kepada pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC,

0: dilakukan untuk program selanjutnya. Jadi
1: ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan, yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput. Dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Riddle Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Ini perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada non-list buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau berubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Yen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Espaman 31 bareng Dian Purnamasari di sini untuk edisi Selasa tanggal 28 Juli 2026. Tinggal 3 hari lagi kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Dan yang pasti pendengar, sebuah lagu It Gitaf sudah saya hadirkan, sudah mengantarkan kita pada pukul 11 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan terima kasih Anda masih setia bergabung bersama program 1 RRI Bengkulu.

0: Pendengar, potensi serat lantung atau artocarpus elasticus sebagai bahan penguat material komposit ramah lingkungan menjadi sorotan dalam orasi ilmiah guru besar bidang ilmu teknologi komposit Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Insinyur Henry Hestiawan, STMT. Menurutnya, tanaman yang selama ini dikenal sebagai bahan baku kerajinan tradisional memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi material teknik bernilai tinggi. Dalam penelitian yang disampaikannya saat orasi ilmiah 23 Juli 2026 lalu, Profesor Henry menjelaskan bahwa serat lantung merupakan sumber daya lokal Bengkulu yang memiliki kandungan selulosa tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan kekuatan mekanik yang baik. Keunggulan lainnya adalah kulit batang pohon dapat dipanen tanpa harus menebang tanaman, sehingga menjadikannya sumber bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sementara itu, Profesor Henry juga mengatakan pemanfaatan serat lantung merupakan salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap material sintetis berbasis minyak bumi yang memiliki jejak karbon tinggi. Pengembangan serat alam sebagai material komposit juga dinilai sejalan dengan kebutuhan industri global akan bahan yang ringan, kuat, dan lebih ramah terhadap lingkungan. Sementara itu, melalui penelitian yang telah dilakukan selama hampir 2 dekade, tim peneliti Fakultas Teknik UNIP mengembangkan berbagai metode yang meningkatkan kualitas serat lantung sebagai bahan penguat komposit. Salah satu metode yang digunakan adalah perlakuan alkali menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH, juga guna membersihkan permukaan serat dan memperkuat ikatannya dengan matriks polimer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan NaOH mampu meningkatkan kualitas struktur serat lantung secara signifikan. Pengujian laboratorium membuktikan bahwa perlakuan NaOH berkonsentrasi 4% selama 2 jam menghasilkan kekuatan tarik dan lentur terbaik. Sedangkan konsentrasi 6% selama 1 jam memberikan ketahanan benturan yang paling optimal. Menurut Profesor Henry, keberhasilan penelitian tersebut membuka peluang pemanfaatan serat lantung pada berbagai sektor industri, terutama otomotif dan transportasi yang membutuhkan material ringan dengan kekuatan tinggi. Selain mendukung pengembangan industri hijau, inovasi ini juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal Bengkulu melalui hilirisasi hasil penelitian. Menutup orasinya, Prof. Henry mengajak civitas akademika, pemerintah, dunia industri, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan material komposit berbasis serat alam. Ia meyakini bahwa potensi serat lantung dapat menjadi contoh bagaimana kekayaan hayati daerah mampu diolah melalui riset menjadi inovasi teknologi yang mendukung, membangun berkelanjutan, dan memperkuat daya saing industri nasional. Informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanilladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

Yang pendengar masih bareng Dian di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Gimana kabar Anda semua di siang hari ini? Pantauan dari dalam studio, cuaca pada hari ini luar biasa panas ya. Kayaknya sih saya juga belum keluar, soalnya di studio ini dingin banget. Dan mudah-mudahan yang lagi pada istirahat, nanti setelah istirahat bisa lebih fresh dalam menghadapi kerjaannya. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi terkini di kesempatan siang hari tentunya. Pendengar, ada sebuah informasi menarik mengenai perekonomian Bengkulu, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengejar capaian pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata regional Sumatera maupun nasional. Asisten 2 Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu R.A. Deni mengatakan perekonomian Bengkulu pada triwulan 1 2026 masih mampu tumbuh positif sebesar 4,72% secara tahunan atau year on year. Capaian ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah tetap memiliki daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan. Dan sementara itu, menurut Deni yang melaksanakan sarasen perekonomian diseminasi LPP Bengkulu edisi Mei 2026 dan diseminasi kajian fiskal regional KFR pada hari Selasa, tepatnya hari ini di hotel, salah satu hotel di Bengkulu, yang mengatakan pertumbuhan perekonomian ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi yang masih tumbuh positif. Namun kita harus mengakui angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Sumatera sebesar 5,1% dan nasional sebesar 5,61%. Hal itu diungkapkan oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu R.A. Deni. Dan kesimpulannya ada mengatakan bahwa perekonomian Bengkulu pada triwulan 1 2026 masih mampu tumbuh positif sebesar 4,72% secara tahunan. Ya, pendengar, salah satu fokus Pemprov Bengkulu adalah mengoptimalkan peran pelabuhan Pulau Bai sebagai gerbang utama perekonomian daerah. Dan Deni menilai kembali beroperasinya pelabuhan tersebut melalui dukungan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2025 yang telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi Bengkulu. Meski demikian, Pemprov berharap pemerintah pusat memperpanjang sekaligus memperluas cakupan impres tersebut. Tidak hanya untuk memastikan akses pelayaran ke Pulau Enggano tetap terbuka, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan industri yang diyakini mampu meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, Pemprov Bengkulu juga memperjuangkan pembangunan jalur kereta api Lubuk Linggau Pulau Bai. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi solusi distribusi batu bara dari PT Bukit Asam menuju pelabuhan Pulau Bai. Deni mengungkapkan jarak jalur rel dari Lubuk Linggau menuju Bengkulu hanya sekitar 98 km, jauh lebih efisien dibandingkan penggunaan batu bara ke Lampung yang mencapai sekitar 460 km. Di sisi lain, Pemprov juga terus mengembangkan potensi ekonomi Pulau Enggano melalui sektor pertanian, perikanan, perkebunan kelapa hingga pariwisata. Pemerintah masih mengkaji secara mendalam wacana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Enggano dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam kesempatan ini, Deni juga mengapresiasi keberhasilan Bengkulu mengendalikan inflasi. Berdasarkan capaian terbaru, Bengkulu menjadi provinsi terbaik di Sumatera dalam pengendalian inflasi sehingga memperoleh insentif pemerintah sebesar 6 miliar rupiah. Ya, pendengar, informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering kubeli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi, kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh, ku mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
6: Heh, ku bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih ku uang pulsa.
7: Yo, sip.
8: Oh, no.
6: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
7: Oh, oke, sip. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
6: Shh, diam. Ini kau punya.
9: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

0: Pendengar, kami sampaikan sari berita. Sejumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mempertanyakan kepastian status. Sementara itu, dampak kemarau puluhan hektar sawah Kelam Tengah, hamparan sawah lebar dan sekitarnya terancam gagal tanam pada musim ini. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mempertanyakan kepastian status mereka menjelang evaluasi dan perpanjangan kontrak pada akhir tahun 2026. Pertanyaan tersebut muncul karena terdapat perbedaan terhitung mulai tanggal atau TMT, di mana sebagian P3K memiliki TMT pada September dan Oktober, sedangkan evaluasi serta penandatangan kontrak dijadwalkan serentak pada Desember 2026. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan bagi seluruh P3K paruh waktu dalam proses perpanjangan kontrak. P3K yang masa TMT-nya berakhir sebelum Desember tetap bekerja seperti biasa dan tidak akan dirumahkan sambil menunggu proses evaluasi serta perpanjangan kontrak secara serentak. Herwan menjelaskan selama masa transisi tersebut, para P3K paruh waktu tetap menerima hak berupa gaji sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan status maupun hak kepegawaian, dan penandatanganan perpanjangan kontrak akan dilaksanakan bersama-sama pada waktu yang telah ditetapkan agar seluruh P3K mengikuti mekanisme yang sama tanpa membedakan tanggal TMT masing-masing. Pendengar, dampak kemarau puluhan hektar sawah Kelam Tengah, hamparan sawah lebar dan sekitarnya terancam gagal tanam pada musim ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Menurut Teddy, para petani sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan untuk musim tanam. Persiapan tersebut meliputi pengelolaan lahan menggunakan traktor hingga pembibitan padi yang kini terancam sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam. Namun debit air saat ini terus menurun drastis sehingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Ya, sejak kemarau yang terjadi beberapa bulan ini sangat berdampak bagi pertanian di daerah kami. Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air Kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu. Jadi ya, kami pasrah. Semoga hujannya lekas turun dan air bisa kembali mengalir sawah.
1: Kondisi ini membuat para petani tidak memiliki pilihan selain menunda bahkan membatalkan proses tanam padi musim ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, kerugian yang dialami petani diperkirakan akan semakin besar. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan solusi konkret seperti bantuan irigasi darurat atau penyediaan sumber air alternatif. Demikian RRI Bintuhan Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDMP di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi, di mana hingga Juni 2026 nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp301 juta, dengan mayoritas berasal dari penjualan pupuk urea dan pupuk NPK Ponska yang menjadi kebutuhan utama petani. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan transaksi tersebut berasal dari dua koperasi yang telah aktif beroperasi, yaitu KDMP Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Utara, dan KDMP Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Ia menjelaskan, selain aktivasi rekening, proses legalitas koperasi juga terus mengalami peningkatan. Sebanyak 99,9% koperasi telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sedangkan koperasi yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB mencapai 66,6%, sehingga sebagian besar koperasi dinilai siap menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, pemerintah terus mendorong koperasi yang belum beroperasi agar segera memulai aktivitas bisnis sesuai potensi daerah masing-masing. Keberadaan KDMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa, memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Bengkulu.

0: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini, Camat Kecamatan Muara Saung Ahmad Gusron Esos menghimbau seluruh masyarakat khususnya Kecamatan Muara Saung untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan. Ada hal yang penting diperhatikan pada musim kemarau saat ini. Masyarakat hendaknya menyadari tindakan yang bisa saja mengakibatkan kebakaran. Untuk itu jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar atau lahan tanpa pengawasan. Selain itu masyarakat juga diminta untuk segera memberikan laporan apabila melihat titik api supaya bisa meminimalisir kejadian kebakaran. Masyarakat bisa menjaga bersama lingkungan kita agar tetap aman dan nyaman karena satu kelalaian kecil bisa menyebabkan kerugian besar. Pendengar, BPMP Bengkulu terperkuat tata kelola dana BOSP melalui rakor teknis 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi teknis pemanfaatan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman serta memastikan pengelolaan dana BOSP di Satuan Pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala BMP Provinsi Bengkulu Sabura Saud Putra mengatakan, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan dana BOS dilakukan secara tepat sasaran, efektif, akuntabel, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dana BOS merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembiayaan operasional Satuan Pendidikan. Program ini mencakup BOS reguler, BOS kinerja, dan BOS afirmasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
2: Dana BOS ini adalah instrumen strategis yang diinisiasi oleh pemerintah agar tercipta pemerataan mutu pendidikan di seluruh lapisan. Dan konteksnya adalah pemerataan mutu pendidikan. Maka kita kumpulkan semua kepala dinas, beberapa kabid, kasi, dan admin markas. Ada namanya admin markas, ada admin bos di dinas pendidikan, supaya mereka paham.
1: Melalui rapat koordinasi ini, BPMP Bengkulu berharap seluruh pengelolaan dana bos dapat memahami kebijakan terbaru, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran demi terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan hari ini menerima audiensi pimpinan Ombudsman RI Dr. Abdul Ghofar di ruang kerjanya. Kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, dan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kontribusi aktif Ombudsman RI yang terus mendampingi pemerintah daerah. Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Bengkulu untuk senantiasa menindaklanjuti setiap rekomendasi dan masukan yang diberikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat. Sementara itu, pimpinan Ombudsman RI Dr. Abdul Ghofar menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan baru, lembaga pengawas ini hadir dengan pendekatan yang lebih humanis, khususnya pada sektor pelayanan publik bidang perekonomian. Melalui koordinasi yang turut dihadiri jajaran asisten Setda dan Kepala Biro Organisasi Pemprov Bengkulu serta Ombudsman Perwakilan Bengkulu, diharapkan pengawasan dan kerjasama yang terjadi selama 5 tahun ke depan dapat berdampak nyata pada peningkatan kualitas tata kelola daerah.

0: Provinsi Bengkulu, Andi Suhari, yang menyampaikan bahwa almarhum menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 2 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Tiara Sela, Kota Bengkulu. Menurut informasi yang diterima, Fitri memiliki riwayat penyakit jantung. Kondisi kesehatannya sempat menurun sehingga harus mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Namun setelah menjalani perawatan, takdir berkata lain dan almarhumah mengembuskan nafas terakhir. Kepergian Fitri menjadi kehilangan besar bagi DPRD Provinsi Bengkulu. Sosoknya dikenal sebagai legislator yang aktif menjalankan tugas-tugas kedewanan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Selama menjadi anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra, Fitri juga dikenal memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan, baik di lingkungan legislatif maupun masyarakat. Wafatnya Fitri juga menambah suasana duka yang masih menyelimuti DPRD Provinsi Bengkulu. Pasalnya beberapa hari sebelum lembaga legislatif tersebut juga kehilangan salah satu anggotanya, yaitu Anita Rosjonsa dari fraksi PDIP. Andi berharap almarhum Fitri mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala khilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan menghadapi cobaan. Pendengar, peluang budidaya sayuran hidroponik semakin terbuka seiring meningkatnya kesadaran hidup sehat dari masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sayuran hidroponik dinilai memiliki peluang pasar yang besar seiring meningkatnya daya beli dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat dan berkualitas. Selain berpotensi menjadi peluang usaha, sayuran hidroponik juga dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi sayuran yang dibudidayakan dengan penggunaan pestisida yang lebih terkontrol. Dosen Agroteknologi Unihas Bengkulu, Ihsan Hasibuan MSC, mengatakan usaha hidroponik akan berkembang apabila didukung oleh masyarakat dengan daya beli yang baik. Ia menilai peluang pasar sayuran hidroponik cukup besar apabila dikelola secara serius dan menyasar masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kualitas pangan. Ihsan menjelaskan, salah satu keunggulan utama sayuran hidroponik adalah proses budidayanya yang dapat meminimalkan penggunaan pestisida. Menurutnya, hal tersebut menjadi nilai tambah karena masyarakat semakin membutuhkan produk pangan yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi sehari-hari.
2: Ya, kalau saya lihat di Bengkulu, ekonominya dah sebagian udah bagus. Jadi hidroponik ini akan hidup jika masyarakatnya memiliki daya beli yang saya yakin kalau ini digelutin, peluang pasarnya besar. Seperti di teman-teman di dosen gitu, guru-guru atau ibu-ibu yang sering ke mall, cari makanan yang memang berkualitas. Jadi kelebihan hidroponik itu yang paling utama adalah tidak mengandung pestisida. Pestisida inilah sebenarnya yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita konsumsi tiap hari pelan-pelan yang kita makan sekarang, kita sebenarnya meracuni diri kita sendiri. Kita nggak sadar. Tapi kalau mau lihat buktinya, silakan di rumah sakit yang kena kanker, kena stroke. Itu semua terkait dengan apa yang kita konsumsi. Ada pestisida, residu dari insektisida.
1: Ia mengatakan bahwa paparan residu pestisida dan insektisida dari bahan pangan perlu menjadi perhatian masyarakat karena dapat berdampak pada kesehatan apabila terakumulasi dalam jangka panjang. Ihsan mengaitkan konsumsi pangan yang mengandung residu bahan kimia dengan berbagai risiko penyakit, termasuk kanker dan stroke. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebutuhan pangan berkualitas, pengembangan sayuran hidroponik dinilai dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan di Bengkulu. Selain memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha, budidaya hidroponik juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan yang lebih aman dan mendorong masyarakat menerapkan pola konsumsi yang sehat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan kulit lantung sebagai serat alam berpotensi sebagai material komposit andalan dari Bengkulu. Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Komposit Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Profesor Henry Hestiawan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan material komposit berbasis serat alam, termasuk serat lantung atau Artocarpus elasticus yang berasal dari Bengkulu. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya lokal sebagai material teknik merupakan langkah strategis untuk mendukung industri hijau sekaligus

0: meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Profesor Henry menjelaskan bahwa serat lantung memiliki kandungan selulosa tinggi, bersifat keterbarukan, dan dapat dipanen tanpa menebang pohonnya, sehingga ramah lingkungan. Melalui penelitian yang telah dilakukan selama hampir 2 dekade, tim peneliti berhasil meningkatkan kualitas serat lantung dengan perlakuan alkali menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH. Lebih lanjut, Profesor Henry menyampaikan bahwa material komposit berbasis serat alam memiliki prospek besar untuk diaplikasikan pada sektor industri, terutama otomotif dan transportasi yang membutuhkan material ringan namun kuat. Ia berharap pengembangan serat lantung tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Bengkulu melalui hilirisasi hasil riset. Pendengar, kami sampaikan informasi mengenai truk sampah. Aki truk sampah dicuri, pelayanan kebersihan Kaur terhambat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Aksi pencurian suku cadang kendaraan terjadi di kawasan perkantoran Padang Kempas, Kabupaten Kaur, dengan menyasar 2 unit truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur. Komplotan pencuri mengincar komponen aki kendaraan sehingga menyebabkan kedua armada operasional tersebut mogok total dan tidak dapat diturunkan ke lapangan. Peristiwa kehilangan suku cadang vital ini berdampak langsung pada terhambatnya kelancaran pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Ibu Kota Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Junaidi membenarkan insiden pencurian yang menimpa fasilitas operasional dinasnya beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV internal kantor, aksi nekat pencurian tersebut dilancarkan pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi sendirian, tampak membongkar serta melepas rantai pengaman aki sebelum akhirnya kabur menggunakan sepeda motor metik.
2: Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu setelah kedua mobil sampah kita mengangkut sampah di Kaur Selatan. Kejadian sekitar jam 2, sehingga sampai saat ini mobil sampah kita belum bisa operasi. Himbauan kepada...
1: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan pihak DLH Kaur meminta pengertian dari seluruh lapisan warga Kota Bintuan atas keterlambatan jadwal penarikan sampah di permukiman selama beberapa hari ke depan. Pihaknya berjanji akan mengupayakan pengadaan aki baru secepat mungkin agar armada kebersihan dapat segera kembali beroperasi secara normal. Peristiwa pencurian di komplek perkantoran Padang Kempas Kabupaten Kaur ini telah dilaporkan kepada jajaran kepolisian setempat untuk diproses secara hukum demi memberikan efek jera kepada pelaku. Tendi Soprewan, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Pendengar, penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Partisipasi warga dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sadar hukum. Muslim Chaniago, pengamat hukum, mengatakan masyarakat dapat berkontribusi dengan mematuhi aturan, berani melaporkan dugaan pelanggaran hukum, serta menghormati proses hukum yang berlaku. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, warga akan memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga ketertiban bersama. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan sinergi tersebut juga menjadi modal penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan yang berkelanjutan di Bengkulu. Baiklah pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Daerah pada siang hari ini.

Pendengar, demikian warta berita daerah untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Selamat siang pendengar, Tata Janeta dengan Penipu Hati sudah membawa kita pada pukul 13 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Selasa siang, tepat pukul 13.30 kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta. Tentunya untuk mengikuti 100% Indonesia ya. Oh maaf, 100% Indonesia. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena kita langsung saja akan bergabung bersama Program 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isantaro. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilis di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya, iya, iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Mm-hmm. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-hmm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana ini ya? Jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berinci ya, boleh. Oke. Okay. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang-ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya.
1: Jadi
0: loh,
1: memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya, itu seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget
0: ada ya. Mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana dong Ustaz?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya lebih ke juliknya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu ya.
1: bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya,
1: juliknya dia aja. Yogi sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Gimana Bang Isan sudah sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Mayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke jadi
2: pelan-pelan
1: ya.
2: Prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikut KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun dan minta keluar aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir. Oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu.
0: Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku, ceritanya kenapa diajak menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan, dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya
2: itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau nggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya, aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah nggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih?
0: Ada gabung? Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
1: Baik, alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat langsung
0: diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yogi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh banget Yogi Nande.
1: Sorry itu lupa ada ensign.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit. Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru, apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya oh, baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benny juga kenapa? Tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
0: Karena memang pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng, karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
1: Bang Menijo lagi. Pertanyaan ya. Keduanya itu adalah
0: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dan udah tadi
0: yang lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya? Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Uh-huh. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-hmm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi. Kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya?
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Itu singleku yang mungkin saat masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Okay.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya,
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang Bang Ari
1: kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
0: Oh, sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay. Orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori?
1: Oke.
4: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, rendang, orang awal.
0: Orang awal. Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Sudah. Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menyualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Okay.
5: Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
5: Okay.
2: Aman deh.
1: Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
0: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana ya, nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend man.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Aduh. Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya.
6: Benar ya, dan itu memang sulit, benar.
0: Saya betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Ya, itu dia. Waktu
6: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
0: ya.
6: Bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang.
0: Okay.
6: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu itu tadi, dan keduanya, ini terinspirasi dari mana menua dengan kulit?
0: Oke, okay. Okay.
6: Terus, siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Terus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke,
1: terima kasih Bang. Bang Sanudin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan,
0: aku Hari. Tadi, sama
6: teman-teman.
0: Siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab yuk.
1: Ari
0: apa
1: siapa?
0: Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong. Oke, ya.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single
1: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Ritz. Dimas Ritz ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
0: ya?
2: Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: sebenarnya.
1: Karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Oke, alhamdulillah gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oke.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
1: Iya,
2: salah satunya.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Ya, kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya, iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Pokoknya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak, bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya. Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
2: Bahasa apa sih seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah.
0: Itu ya. Ya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya. Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar,
1: Oke, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya?
2: Iya, hal ya. Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya?
2: Betul, Pak. Ibu Farida kayaknya research

0: dari masa kecil ya, itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
1: Mulai umur berapa? Oke.
0: Okay. Ah, yang kedua ya, apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Manuela de
2: Denganmu
0: Denganku tadi?
1: Denganku.
0: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
2: Siap, terima kasih Bu Farida.
0: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
0: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
3: Iya memang dia, dia standby langsung.
1: Biar dapat bonus.
0: Ada Siguri Jakarta, ada Siguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus sama semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu Farida.
1: Dari Palu kita ke Semarang.
2: Semarang.
1: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo,
1: Cah.
4: Salam Mas Yudi.
1: Iya siap Mas Yofi, silakan.
2: Mas Yofi.
1: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
3: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
1: Wah, betul ya.
2: Betul dia.
3: Mungkin dia akan jadi produser.
1: Ditunggu.
4: Itu juga yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
3: Iya kan. Cocok kan. Keren. Cocok kan. Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
1: Iya.
4: Oh Yogi, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya audisi yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
3: Oke. Okay. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
1: Oke, okay, siap.
3: Okay.
1: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
3: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
1: Teh Dinda, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Cengkoknya langsung ya. Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
3: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
3: Iya Teteh langsung baik logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
3: Onde mande.
1: Iyo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
1: Teh Dinda.
2: Aca awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
3: Teh Dinda
1: pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
3: Teh Dinda mati.
2: Nyesel deh. Enggak.
3: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
3: Bahasa Minang,
1: bukan.
3: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
3: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
1: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
1: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
1: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
3: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
1: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
3: Oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta.

0: lagi ya, baik aja ya.
1: Harus benar-benar cinta ya.
2: Lebih bahagia aja.
0: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Siang Tata Dinda.
1: Oke, kita ke Sulawesi Selatan, ada Cika.
2: Cika. Halo.
1: Cika.
2: Halo Cika.
3: Banggakan Indonesia.
1: Oh iya.
2: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
1: Silakan
2: ya.
1: Cika.
3: Ica.
1: Oh Ica, bukan
2: makanya
1: Cika.
2: Makanya aku gini. Ya. Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya. Ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
3: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
1: Oh masih
2: iya,
1: anak-anak.
2: Memang dia masih anak-anak.
1: Anak bapaknya.
3: Kayak imut.
1: Imut banget.
2: Oke oke oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
3: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu bulan puasa.
1: Terus berduka cita.
3: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku akan nelpon biar semangat lagi.
2: Siap, harus semangat lagi Ica.
1: Semangat.
2: Ica, ya. Mau tanya apa ini?
3: Oh nanyain sama Mas Yogi.
1: Iya Ica.
3: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
1: Apa? Asli Minang.
4: Oh iya benar-benar.
3: Asli Minang.
4: Betul.
1: Dia mau Asli Minang ya. Cepetan Asli Minang ya. Oke.
3: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
2: Nyanyi coba.
4: Nyanyi boleh.
3: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
1: Oh siap.
4: Boleh boleh boleh. Boleh.
2: Kita dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
4: Ya.
3: Mabuak laden naik surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
1: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
1: Begitu rupanya.
2: Semakin dipandang semakin menantang.
3: Semakin gagah, semakin jampang.
4: Ica bisa aja Ica.
1: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Ya. Aku mau nanyain kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
2: 2015.
4: Kapan? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
1: Yang mana?
3: Menuala
1: denganku.
4: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali. Ya.
2: 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
1: Boleh. Siap, silakan.
2: Oke.
3: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
1: Oke, siap.
3: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan. Semoga sehat selalu juga.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
1: kita ke Tebet, yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
2: Ciguria.
5: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
1: Iya.
2: Iya, padahal dia habis tur.
5: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Insan Tarore.
2: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
5: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
2: Ganteng ya Cikgu ya.
5: Apa kabar Yogi?
4: Alhamdulillah, aku kabar baik.
5: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Pak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
2: Betul.
5: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
1: benar ya? Oh iya, betul.
5: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
1: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
4: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
5: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
1: Siap. Iya. Ditunggu ya.
5: Jadi ada juga ini tahalan restu. Emang kan selalu tahalan restu kah? Selalu di song 22 ya.
1: Oke.
4: Iya betul.
5: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu. Siap. Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
1: Siap.
2: Terima kasih.
5: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
1: Okay.
5: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
2: Terima kasih juga Cik Durian di Tebet.
1: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
2: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
1: Ini aja
2: dulu, karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
4: Okay.
2: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
4: Betul.
2: Nyanyi.
4: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
4: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah yes. ada
2: Adalah
4: keluarga yang nyanyi juga.
2: Uh-oh.
4: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
2: Oke.
4: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Mm. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
2: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
4: Iya, gitu. Jadi benar jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
2: awal-awal
4: di daerah.
2: Oh, kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
4: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mm-hmm. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
2: ada penyesuaian lah ya.
4: Ada penyesuaian
2: ya.
4: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
2: Itu doang sih. Itu ya.
1: Siap.
2: Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
4: Apa tuh?
2: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
4: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
2: Lebih ke dipaksa.
1: Nanti okay. benar-benar iseng.
4: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Jadi aku gak ngantri.
1: Oh, gak pakai
2: nasi. Oh my god.
4: Jadi aku diantriin.
2: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
4: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
2: rezekinya
4: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
2: Betul,
4: ya
2: betul.
4: Jadi tanya dari situ dulu lah.
1: Siap ya. Lanjut
2: terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover lagu akustik.
4: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
2: Okay,
4: recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi,
2: kemudian
4: tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun
2: remake
4: gak salah juga sih bilang cover.
1: Oke.
4: Itu kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu kalau ada akustiknya.
2: Ada ya?
4: Ada.
2: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya paket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
4: Betul, kalau
2: in my opinion ya.
4: Yes.
2: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
4: Betul.
2: Gitu. Itu in my opinion.
1: Tapi
2: gitu.
1: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
2: Kenapa?
1: Gitu? Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
2: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
4: Dihukum rindu itu lagu ini agak
1: daripada dihukum Pak Polisi ya.
4: Jangan
2: mau amin.
4: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
2: Saking banyaknya Ria rilis
4: lagu. Iya, enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
2: Nah, jadi 21 ini parah nih.
4: Aduh. Diego Rindo ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
2: Oke,
4: bawaannya aku emang sulit aja lagunya, Bang.
2: Tekniknya.
4: Iya.
2: Oh.
4: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
2: Oke, berarti lagu gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
4: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena emang aku dapat lagu ini aja.
2: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
4: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
2: Akhirnya jadilah
4: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
2: beda. Ya, pastilah gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
1: Okay. Gitu. Ini
2: itu sudah terjawab semua.
1: Ada warga Sumatera Barat,
2: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
1: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada okay. Uni Rahma. Selamat siang Uni.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat selalu buat Yudi sama Isan.
2: Oke, selamat siang juga.
1: Silakan Uni sama Uda Yogi.
6: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
4: Kandes. Selamat siang.
6: Salam sehat selalu.
4: Amin.
6: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
1: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
6: Boleh salam.
1: Silakan, boleh.
6: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
2: Amin.
6: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan. Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
1: Bang Yudi Maswar ya.
2: Oke. Okay.
1: Siap.
6: Ya.
1: Terima kasih
2: Uni Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti kita jawabnya kita dengerin.
2: Yes.
1: Teman-temannya Isan Tarore.
2: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh, iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini enggak ada tadi diomongin.
1: Enggak ada.
0: Ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Ya mau kan? Menuala denganku cukup juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau dari Padang mikirnya dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tut.
1: Oke, silakan. Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Tangkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Oke. Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Oh. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya kak?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah. Menualah denganku.

0: Mas sweet sekali lagunya.
1: Ih, karakter vokalnya sih yang seru.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya gak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya sih? Yang hebatnya tuh Mas Yudi ya, ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya, karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo, selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
1: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Okay. Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita Oke.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera? Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, gak nama
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik yang tadi.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Insight enggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya. Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG ku ya, follow media sosial aku juga, jangan lupa di @yogi_nandes, ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik
0: video dulu ya.
2: Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik video videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu. Dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mata di Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang. Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di tambo aci ya benar ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh, lagu Minang loh.
0: Terima kasih loh Bang. Ini begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawung aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Dengan Kunya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Siap. Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Mei Doktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini di Selasa 28 Juli 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan dialog tangga bencana Kentongan pendengar, dan nanti akan ada dua narasumber yang hadir untuk sore hari ini tetap di Bengkulu sore ini di 92,5 FM dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, untuk dialog tanggap bencana Ketongan Pro 1 RRI Bengkulu untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan tema waspada kebakaran lahan, hutan, dan permukiman, peran bersama mencegah bencana. Nanti ada dua narasumber yang akan hadir, Bapak Yuliansa SEME, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bengkulu, dan Bapak Suharman SE, Masyarakat Sadar Bencana. Untuk dialog tanggap bencana Kentongan, ini Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami, line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Prier di Dialog Tangga Bencana Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan tema waspada kebakaran lahan, hutan, dan permukiman, peran bersama mencegah bencana. Ada dua narasumber sudah hadir di studio kami, Bapak Yuliansa SEMM, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Lalu ada Bapak Suharman SE, Masyarakat Sadar Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua pendengar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah pendengar, kalau memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, biasanya kita mulai mendengar kabar gitu ya tentang kebakaran. Entah itu kebakaran lahan, kebakaran hutan, bahkan kebakaran rumah warga. Nah penyebabnya pun macam-macam pendengar. Mulai dari cuaca yang panas, puntung rokok yang dibuang sembarangan, membakar sampah, hingga korsleting listrik di rumah. Nah yang perlu kita ingat pendengar, bukan hanya urusan petugas pemadam saja, tapi justru pencegahan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Hal-hal kecil seperti mematikan kompor sebelum keluar rumah, mengecek instalasi listrik atau tidak membakar lahan secara sembarangan, ini bisa jadi langkah besar untuk mencegah bencana. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi kebakaran di Kota Bengkulu? Apa yang harus kita lakukan agar lingkungannya tetap aman? Dan bagaimana peran masyarakat gitu ya dalam mencegah kebakaran? Nah, semuanya kita akan bahas di sore hari ini di program Tanggap Bencana Kentongan. Kita sapa terlebih dahulu dua narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Yuliansa.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore. Selain Bapak Yuliansa ada juga Bapak Suharman. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore, assalamualaikum. Selamat beraktivitas.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili Masyarakat Sadar Bencana. Nah pendengar, kalau kita melihat kondisi sekarang ini Pak Yuliansa, kita sapa terlebih dahulu ini. Siap. Pak, untuk Kota Bengkulu ini sendiri, ini seperti apa? Adakah peningkatan selama musim kemarau ini nih Pak?
1: Ini oke, terima kasih ya, teman-teman dari RRI. Mm-hmm. Saya peningkatannya di bidang apa dulu nih?
0: Kebakaran lahan. Atau permukiman dan korsleting listrik.
1: Oke. Gitu. Jadi kalau sampai saat ini memang ada apa penurunan dari apa namanya jumlah kebakaran dibandingkan tahun yang lalu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini. Mm-hmm. Nah, namun kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca.
0: Baik.
1: Nah, cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat.
0: Iya.
1: Begitu juga pohon-pohon, ya. Ini ada berapa pohon yang terbakar di daerah perkotaan dan juga hutan dan lahan terakhir ini yang berapa sehari sampai 2 kali bakal 3 kali terjadi kebakaran hutan dan lahan.
0: Oh. Itu. Jadi penyebabnya rata-rata karena faktor cuaca Bapak atau seperti apa kalau untuk kebakaran lahan?
1: Ya pertama ya memang kami selalu menghimbau ke masyarakat ya dengan kesadaran dalam cuaca yang panas seperti ini ya tidak usah dulu membakar sampah itu atau apalagi sengaja membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan karena berisiko tinggi. Kita banyak kejadian diakibatkan oleh pembakaran sampah ini terjadi kebakaran rumah, bahkan kemarin terakhir kita di SMP 19 itu sampai 6 lokal ditambah 1 gudang yang terbakar. Bayangkan angin begitu kencang ya panas yang luar biasa, ini diakibatkan bakar sampah. Ini kadang-kadang masyarakat yang tidak mereka sadari, dia pikir bakar di bawah nggak mungkin di atas, tapi ingat karena angin ya itu bunga api akan berterbangan naik ke atas. Nah makanya kalau udah bakar di atas itu udah pastilah bangunan itu luluh lantara. Ya kalau dia kebakaran dalam satu ruangan mungkin bisa terhambat, tapi kalau udah main di atas ya udah itu sepanjang bangunan itu akan habis terbakar. Itu.
0: Baik, ini pengalamannya Pak Yuliansa sendiri seperti kasus yang terjadi di SMP 19 tadi yang Bapak sampaikan gitu ya. Ini butuh waktu berapa lama biasanya si jago merah ini akan cepat melalap gitu bangunan?
1: Kalau bangunan-bangunan seperti itu kita lihat dulu sumber kebakarannya dari mana. Tadi kan ada yang dari apa namanya bakar dari sampai, aluran listrik ya, saluran listrik, instalasi listrik. Ada juga yang karena kebakaran sampah. Ada juga diakibatkan oleh alat-alat elektronik yang terbakar. Nah kalau dia sifatnya seperti kebakaran sampah kemarin itu pastilah diakibatkan oleh bunga api Artinya bunga api itu terbang hingga masuk ke plafon, terjadilah kebakaran. Nah ini kapasitasnya dengan cuaca sekarang, panas angin kencang, itu nggak lama gitu.
0: Gak satu lama. Jam Bapak ada lebih kurang?
1: Nggak sampai satu jam, itu 6 lokal itu sudah lululantak itu, di atas sudah kebakar semua. Karena kebetulan bangunan lama juga, triplek-triplek lama juga, kering kan. Jadi begitu cepat api membakar. Kalau misalnya terbakar itu dalam satu ruangan, mungkin ada penghambat karena ada tembok kiri kanan. Tapi karena ini kebakarnya di plafon, di atap, dia berjalan sepanjang bangunan tersebut. Gitu.
0: Baik, kita ke Pak Soeharman. Pak Soeharman, ini kan Bapak mewakili masyarakat sadar bencana. Ini sejauh mana peran masyarakat gitu ya dalam upaya pencegahan kebakaran khususnya di permukiman atau rumah warga nih, Pak Soeharman?
2: Sebenarnya kalau di peran masyarakat itu merupakan itu masyarakat itu merupakan garda garda ke depan untuk pencegahan. Jangan sampai terjadinya hal-hal yang tidak kita ingini seperti halnya kayak ini kan motif apanya tentang kebakaran tentunya kan. Tentu kesadaran masyarakat untuk dapat mencegah dari dini. Itu lingkungan utamanya dari masyarakat.
0: Baik. Dari masyarakat apa yang poinnya nih Pak Soeharman? Jangan bakar sampah, terus periksa instalasi listrik rumah secara berkala itu seperti apa? Nah, kalau sepengalamannya Pak Soeharman.
2: Nah, kalau secara ininya individunya tentunya yang penting yang perlu kita cegah itu utamanya itu pemeriksaan. Nah, itu pemeriksaan seperti halnya kompor. Kalau kita lagi masak gimana, itu benar-benar ditunggu. Kemudian listrik, nah, begitupun dengan membakar sampah. Lalu bagi-bagi yang perokok, nah, itu yang sangat berbahaya nih. Kadang-kadang masyarakat ini tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Mereka begitu merokok, untung rokok kadang-kadang buang begitu kan, begitu saja. Kadang-kadang situ ada sampah yang kering, akhirnya kan berguyur, melalap-lalap, akhirnya membesar. Itulah akibatnya.
0: Baik, ini terima kasih Pak Soeharman. Kita ke Pak Yuliansa lagi nih, Pak Yuliansa. Ini kan banyak masyarakat yang ketika sudah kejadian kebakaran kadang baru ngeh gitu menyimpan kayak nomor-nomor penting, salah satunya nomor damkar gitu ya Pak, damkar kota dan damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu. Nah ini ketika masyarakat ngelapor biasanya damkar datang itu kondisi bangunan kan sudah hangus terbakar luluh lantak. Jadi sebenarnya apa yang mesti masyarakat persiapkan di Pak Yuliansa? Terus sebenarnya ini faktor apa biasanya di lapangan yang akhirnya membuat proses pemadaman ini agak sedikit tidak begitu cepat gitu dilakukan?
1: Oke, makasih. Jadi pertama memang kebakaran ini ya informasi masuk dengan kita otomatis kadang-kadang api yang sudah tidak terkendali. Itu pertama. Kemudian kadang-kadang si korban ya yang kena bencana kebakaran itu dia berusaha menyelamatkan barang-barang dulu, memadamkan api dulu. Nah, dia tidak terpikir dengan damkar. Nah, yang terpikir kadang-kadang masyarakat. Itu pun masyarakat yang betul-betul paham dan sadar. Kami selalu sosialisasi itu, baik di tingkat SD, SMP, PAUD, bahkan universitas dan masyarakat umum, ya kita sampaikan nomor-nomor damkar. Karena kenapa? Karena yang namanya kebakaran, ya kami bagaimana mengurangi tingkat kerugian terjadi satu kebakaran. Itu karena yang nama yang sudah terbakar kita sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yang perlu diselamatkan yang belum terbakar. Dalam istilah kami, kami melokalisir daerah-daerah atau tempat-tempat yang perlu diselamatkan ketika terjadi kebakaran. Itu satu. Kedua, ya, ada nomor untuk menghubungi damkar ini tanpa dikenakan pulsa ataupun biaya.
0: Baik.
1: Itu gratis, nomornya di 112. Walaupun nggak ada pulsa, kita bisa hubungi 112. Itu akan terhubung langsung nanti dengan damkar, dengan operator kita. Untuk masyarakat, ya semakin cepat melapor ke damkar, insya Allah semakin cepat kami melakukan tindakan. Nah ini, Nah, kadang-kadang ya, ini banyak kami dilapor, itu diberitahu memang betul api itu sudah besar. Bahkan mohon maaf, masyarakat ini kadang-kadang saya heran juga loh. Kenapa, Bu, menari-nari di atas penderitaan orang lain, menari-nari di atas orang mendapat musibah. Kenapa tidak? Bayangkan ketika terjadi kebakaran, ambil HP, ambil handphone, bikin status, bikin apa konten, kebakaran guys, kebakaran guys, ya apinya udah besar guys, pemadamnya belum datang guys, ya dihubungi pemadamnya, biar pemadamnya datang, jangan buat konten di atas penderitaan orang lain gitu, ya. Bayangkan kalau misalnya buat konten terjadi ledakan yang luar biasa, bahkan mereka akan terdampak oleh ledakan itu. Jadi itu bukan main-main. Makanya kita punya moto pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhan. Jadi nyawa yang kami pertaruhkan ketika memadamkan api, bukan hanya dari asap beracun, ledak-ledakan dan runtuhan-runtuhan tembok termasuk api yang besar. Itu yang kami hadapi. Jadi masyarakat juga harus memahami itu. Jadi jangan dianggap sepele ketika terjadi kebakaran. Dan jangan juga menari-nari data penderitaan. Monggo hubungi Damkar dengan 112 nomor call center Damkar. Tidak juga dikenakan pulsa. Semakin cepat apapun itu, apapun tuh urusannya, apapun masalahnya, hubung Damkar. Itu gratis, tidak dipungut bayar. Apapun, jam berapapun, pada siapapun, kapanpun dan dimanapun, Damkar siap 24 jam gratis tanpa dipungut bayaran.
0: Baik. Jadi Pak Yuliansa, tadi pertanyaan kenapa kadang faktor-faktor apa yang menyebab Damkar agak kesulitan segera gitu memasuki lokasi kejadian kebakaran?
1: Ya, jadi gini, kadang pertama itu lokasi padat penduduk, kadang gang sempit. Ya, mau unit-unit kami kadang susah untuk mencapai lokasi. Ditambah lagi kadang-kadang mohon maaf, masyarakat ini berbondong-bondong ingin nonton, menghadangi jalan kita, ya, menghambat kita dalam bertugas. Ini mohon maaf kadang-kadang. Makanya mohon kepada masyarakat, beri kami kesempatan untuk bekerja. Ya, apalagi lokasi padat penduduk, ya bahaya ketika hitungan menit detik kita terlambat, itu kebakaran akan meluas kemana-mana. Ini barusan kejadian di daerah mana ini, sampai 75 rumah di padat penduduk yang terbakar.
0: Itu di Provinsi Bengkulu, Pak?
1: Bukan, di luar, di luar ya, di luar. Tapi korban, ada korban jiwa juga. Bayangan seperti itu, ya, di padat penduduk, ya. Nah, karena banyaknya masyarakat berbondong-bondong, parahnya lagi mereka sanggup memarkirkan kendaraan di jalur unit pemadam kebakar mau lewat. Satu lagi, kadang masyarakat pengguna jalan mohon izin damkar, unit damkar ini kalau kebakar berdasarkan undang-undang kita adalah unit prioritas, ya, mohon dikasih jalan itu. Nah, jangan dihambati karena kita bertaruh waktu. Waktu itu sangat berharga. Kami bukan hanya menyelamatkan harta benda tapi juga nyawa orang lain. Itu.
0: Baik, kita ke Pak Suharman lagi nih. Pak Suharman, pernah tidak di wilayah tempat tinggalnya kejadian kebakaran? Barangkali bisa cerita nih.
2: Untuk di wilayah kami tentunya kan kita kan tinggal di Kelurahan Bajak, Pak. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada kejadian hal-hal yang demikian.
0: Baik, jadi tingkat kesadaran masyarakat di sana untuk pencegahan kebakaran itu lumayan tinggi ya,
2: lumayan
0: Pak
2: tinggi. Suharman ya.
0: Nah, kan banyak juga kadang tabung gas nih, Pak. Tabung gas 3 kilo yang kadang-kadang suka meledak. Ini ketika itu terjadi, apa yang sebenarnya yang paling pertama harus dilakukan masyarakat?
1: Siapa saya nih?
0: Iya, Pak Suharman. Pak Yulia.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya tabung gas itu enggak pernah meledak dia. Ya, kita pernah evakuasi tabung itu dari dalam kobaran api besar tapi enggak pernah meledak dia. Tapi tabung gas itu ketika dia berisi gas, dia akan menyemburkan gas selagi gas itu masih berada di dalam tabung itu. Jadi semburan itu yang luar biasa gitu kan. Nah, itu apalagi misalnya kita lagi masak, ada yang bocor, ya gasnya bocor, pipanya bocor, salurannya bocor, itu kita hirup, itu bisa kebakar. Hidung-hidung juga dikejar sama api, bisa kebakar. Makanya hati-hati kita menggunakan gas, baik itu gas LPG 3 kg ataupun 12 kg. Kalau udah bau gas, sebaiknya cabut regulator. Buka ventilasi. Ventilasi dapur, rumah, pintu dibuka. Ya, sampai betul-betul gas itu tidak terbau lagi. Kalau kita memberi sinyal api di situ, itu akan terjadi kebakaran. Termasuk kontak lampu bisa menimbulkan percik kebakaran apabila ada gas di sana. Ini yang perlu kita waspadai terhadap gas. Nah, yang lebih penting lagi, ya, kepada masyarakat, ketika kebakaran yang sifatnya masih di atas bisa diatasi, nggak usah panik gitu. Ya kan, nggak usah panik. Di samping kalau memang kita menggunakan alat pemadam api ringan, kalau memang ada di rumah itu, kita juga bisa menggunakan alat pemadam tradisional.
0: Seperti apa nih,
1: seperti
0: Pak?
1: Seperti anduk basah, itu karung misalnya gitu. Ada perilaku api yang tidak bisa disiram dengan air. Justru dengan disiram dengan air dia akan lebih membesar. Contoh, apabila ibu-ibu ini memanaskan apa namanya minyak manis di kuali, kadang-kadang mohon maaf ibu-ibunya kan sekarang asik dengan HP nih, sudah mana sih nggak tahu api udah dalam kuali, itu jangan coba-coba disiram dengan air. Kalau kita siram dengan air itu apinya akan naik 3-4 meter ke atas. Apa yang ada di situ yang terbakar akan terbakar. Artinya apa? Artinya api sejenis sedemikian itu nggak bisa kita siram dengan air. Apa jalan satu-satunya bagi masyarakat? Api satu-satunya bagi masyarakat ya kita menggunakan apa namanya anduk basah untuk memadamkan itu.
0: Kalau pasir, Bapak?
1: Pasir bisa juga. Anduk basah, pasir, tanah, atau daun-daunan basah bisa. Artinya apa? Artinya kita menutup permukaan daripada tempat kebakar itu. Artinya memutus salah satu unsur yang menyebabkan terjadi kebakaran. Unsur apa itu? Unsur oksigennya.
0: Unsur oksigen. Baik, pendengar, perbincangan kami semakin berisi, menarik. Anda bisa gabung bersama kami ya. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi nonton siaran kita juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu, boleh berkomentar ya pendengar. Dan kembali kita ke Pak Suharman sendiri nih, kalau di lingkungan RT atau kelurahan, apa yang biasanya dilakukan bersama-sama agar risiko kebakaran ini biasanya bisa ditekan? Upaya apa biasanya di lingkup RT dan kelurahan nih, Pak Suharman?
2: Kalau di lingkup RT di kelurahan itu kan tentunya perlunya sosialisasi.
0: Baik.
2: Nah, dalam sosialisasi itu pencegahan mulai dari bakar sampah. Nah, itu yang sering rutinnya begitu. Sepele kelihatan, akan tetapi itu menjadi hal yang membahayakan. Nah, itu makanya perlu disosialisasikan. Apalagi sekarang ada program pengambilan sampah. Jadi yang sampah berlangganan untuk di tingkat RT itu tentunya mereka nggak begitu membakar, tapi yang belum berlangganan tentunya mereka tuh kalau sekiranya mau bakar sampah bersih halaman itu sah-sah saja, akan tapi perlu diberikan tempat, misalnya dibikin lubang untuk tempat membakar sampah. Jadi hal, dan lagi itu tuh harus ditunggu, jangan dibiarkan begitu saja, apalagi cuaca yang tidak mendukung, seperti angin kencang lah. Dalam beberapa minggu ini angin benar-benar kalau di daerah lingkungan baja itu mulai dari jam 11 sampai sore hari ini angin sangat kencang. Sebab kenapa? Karena di situ di pinggir-pinggir pantai. Itulah secara ininya.
0: Baik, Pak Suharman. Kita ke Pak Yuliansa lagi nih, Pak Yuliansa, mengenai kasus kebakaran lahan, terus juga permukiman. Dan ini biasanya yang masyarakat laporkan rata-rata, ini penyebabnya apa nih, Pak Yuliansa?
1: Ya kalau kebakaran lahan biasanya otomatis disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kadang-kadang mohon maaf dengan unsur sengaja ya, itu membakar lahan. Apalagi kalau di dalam kota ini pasti lahan lah ya. Ya itu nggak ada hutan lah. Kalau hutan juga mungkin daerah-daerah tertentu, seperti di Jalan Ring Road Air Sebakul, itu juga di kawasan BKSDA. Nah sebenarnya leadingnya karut lain ini ada di BPBD dan di KSDA, itu leadingnya, leading sektornya kan.
0: Baik.
1: Cuma masyarakat ini kadang-kadang taunya damkar yang misalnya, yang berurusan dengan api pasti damkar. Nah. Kalau damkar pun tidak jadi masalah, memang kita pelayan masyarakat siap 24 jam. Apapun itu bencana kita siapkan. Nah kalau bicara masalah lahan, hutan, itu biasanya pada umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia. Maka di undang-undang apa namanya kehutanan, undang-undang nomor 1 tahun 1999 itu ada sanksi pidana, kurungannya 15 tahun dan 5 miliar apabila sengaja dengan unsur sengaja membakar hutan atau lahan. Tapi kalau misalnya dengan unsur sengaja membakar hutan dan lahan sehingga menimbulkan bencana alam, itu 15 tahun dan 15 miliar ancaman hukuman pidana di Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, ini ada ancaman bagi masyarakat. Jadi hati-hati kan. Hati-hati. Nah, ini sering kami kemarin itu dua kali terjadi di daerah Mentiring. Itu malahan di dekat perumahan, sengaja lahan yang sedemikian dibakar. Ya kan, kami sudah mengingatkan, saya sudah menghimbau kepada seluruh camat agar menyampaikan himbauan kami itu kepada masyarakat melalui lurah-lurah, melalui RT nanti untuk disampaikan ke masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, pembakaran sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena akan berisiko dengan cuaca ekstrim ini terjadinya kebakaran. Ini kita sudah sampaikan dengan pihak kecamatan untuk disampaikan ke pihak kelurahan.
0: Baik, karena beberapa oknum itu mau ngambil jalan instan gitu ya Pak, untuk membersihkan lahan ya udah dibakar, tapi efeknya, dampaknya itu luar biasa untuk lingkungan sekitar. Nah, bicara tentang APAR nih Pak, kan di rumah-rumah juga disarankan sebenarnya penyediaan alat pemadam api ringan. Nah, katanya ini punya kadaluarsa saja juga, jadi itu butuh berapa lama sih Pak? Tapi nanti kita tahan dulu jawaban dari Pak Yuliansa. Kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami akan kembali.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kita kembali ke Bapak Yuliansa, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Pak Yuliansa, ini tadi mengenai masa kadaluarsa APAR, alat pemadam ringan ini, Pak.
2: Ya, jadi gini ya, APAR itu ada bermacam-macam APAR. Ya. Memang APAR itu punya kadaluarsa. Kenapa dia dibilang punya kadaluarsa? Karena dia dinamakan alat pemadam api ringan, APAR itu. Kenapa dibilang alat pemadam api ringan? Karena dia bisa dioperasikan oleh satu orang. Nah, di dalam tabung APAR itu ada tabung yang berisi udara bertekanan tinggi gitu. Makanya nanti kalau sudah satu tahun, kemungkinan dia bisa bocor, kemungkinan tekan angin itu di klepnya itu udah lemah. Makanya harus diganti. Dan juga kalau dia menggunakan serbuk powder, kadang-kadang kalau tidak kita kelola dengan baik, ya, pemeliharaan dengan baik, dia akan beku di dalam itu. Makanya di dalam satu tahun, APAR itu harus diganti, diisi ulang. Gitu, baik. Alat pemadam api ringan itu.
1: Baik. Nah, Pak Yuliansa, kan damkar kan tidak hanya membantu soal kebakaran saja, tapi juga upaya-upaya penyelamatan. Ini apa saja yang biasanya dilakukan damkar nih, Pak? Biar masyarakat juga lebih tahu.
2: Oke. Jadi damkar itu di samping tugas kami memadamkan api atau kebakaran, damkar juga melakukan tugas-tugas penyelamatan. Apa-apa itu yang penyelamatan? Yang pertama ada yang namanya fire rescue. Fire rescue itu penyelamatan ketika terjadi kebakaran. Kemudian ada yang namanya animal rescue. Itu hewan-hewan, kucing, ya, ataupun ular yang masuk rumah dan sebagainya, kerbau yang masuk sumur, nah itu kita selamatkan. Apalagi ini Idul Adha, ini sering kita selamatkan. Kerbau yang lari, kerbau yang masuk sumur, ini ya, masyarakat minta bantu ya. Tapi bukan berarti nanti kucing yang sudah masuk sumur, kemudian posisi kucing itu sudah mati, jangan telepon damkar, telepon tukang kuras sumur. Ya, yang kita selamatkan itu yang bisa masih kita selamatkan. Ya, kalau itu udah gak bisa diselamatkan, udah mati kan. Gitu. Kemudian water rescue. Water rescue itu yang berhubungan dengan air, misalnya banjir, ada yang tenggelam gitu. Water rescue. Kemudian ada lagi vertical rescue. Itu penyelamatan dari ketinggian, gedung-gedung tinggi yang dievakuasi atau dari gunung-gunung yang dievakuasi ya. Nah, itu yang kita pakai. Yang lima terlihat terakhir itu penyelamatan-penyelamatan lainnya. Apa itu penyelamatan-penyelamatan lainnya? Misal mobilnya kuncinya ketinggal ke dalam, cincinnya yang gak bisa dibuka. Nah, itu penyelamatan-penyelamatan lain yang kita lakukan. Seperti itu.
1: Boleh cerita nih Pak Yuliansa, proses penyelamatan yang barangkali ada lucunya juga, tapi ini jadi kayak tidak terlupakan, pernah dilakukan damkar Kota Bengkulu?
2: Wah, banyak. Banyak kita kalau hal seperti itu, banyak suka dukanya, banyak gitu. Tapi karena ini sudah mendara daging dengan kita personil, ya jam berapapun ya kita riang-riang saja kan. Itu seperti kita evakuasi ya apa namanya, anak tikus di dalam pakaian gitu kan. Nah, yang punya kos jerit-jeritan, lari-lari keluar di tengah malam, telepon damkar minta dievakuasi. Sampai-sampai itu kita masuk di Trans 7 kan, ujung-ujungnya damkar juga itu. Kemudian ada juga ibu-ibu kos sama anak-anak kos yang datang ke kantor minta tolong pasangkan bola lampu karena putus di depan teras ya. Ada juga ibu-ibu sama anak-anaknya datang ke kantor minta bawa kardus. Kenapa Bu? Minta tolong dikuburkan kucingnya yang sudah mati. Iya. Banyak yang hal seperti itu banyak, Bu. Yang lucu-lucu juga banyak yang kita tangani di damkar, tapi ya alhamdulillah apapun itu ya selagi kami mampu dan bisa kami pastikan kami tolong, dan itu tidak dipungut bayaran.
1: Baik.
2: Gratis 24 jam.
1: Luar biasa. Ya. Ini ngomong-ngomong tentang personil, Bapak. Ini untuk damkar Kota Bengkulu ini sudah mencukupi tidak untuk menjangkau wilayah provinsi kota gitu ya?
2: Ya kalau dibilang mencukupi sesuai protapnya belum lah, ya masih ada kekurangan. Tapi kita kan sekarang semenjak pengangkatan P3K kan tidak ada lagi yang namanya pengangkatan PTT. Seluruh personel damkar Kota Bengkulu sebanyak 219 orang itu sudah diangkat menjadi ASN P3K. Bukan paruh waktu tapi penuh waktu.
1: Nah,
2: karena kita sama dengan guru, sama dengan tenaga kesehatan, kita teknis.
1: Ya,
2: diangkat jadi penuh waktu. Jadi kalaupun mau merekrut, mau merekrut pegawai damkar harus melalui pembukaan CPNS.
1: Baik.
2: Itu nggak bisa lagi di PTT. Nah, cuma kami kami ada dibantu, yaitu yang ada namanya pembinaan kami, ada namanya relawan kebakaran, red car, yang ada di kelurahan-kelurahan.
1: Okay.
2: 67 kelurahan sekarang hampir lebih 500-an anggota red car itu yang kita bina untuk membantu tugas damkar di kelurahannya masing-masing.
1: Baik, nah, baik. Ini menarik. Jadi masyarakat juga dilibatkan.
2: Betul.
1: Gitu ya, Pak Yuliansa. Ini bagaimana cara memadamkan api akibat korsleting listrik? Ini ada pertanyaan dari masyarakat kita.
2: Ya. Jadi kalau korsleting listrik, pertama yang pastinya kita pastikan stek kontaknya dulu, ya kan. Nah, kalau kami, kalau misalnya yang kebakar itu dari aliran kabel utama di depan rumah atau di tiang listrik, kami punya teknis sendiri untuk memadamkan api itu, ya. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa, ya, hati-hati tetap dimatikan dari saklar utama, ya, itu listrik, kemudian ditutup dengan anduk basah dan kain basah. Tapi dipastikan dulu di induk utamanya dimatikan, gitu. Karena kenapa? Jangan sampai nanti menyebar atau mengantar listrik, jadi sentrum dan sebagainya, berisiko.
1: Baik, kita ke Pak Suharman lagi nih, Pak Suharman. Bagaimana pentingnya komunikasi gitu ya antar warga dan petugas ketika terjadi kebakaran? Kalau menurut Pak Suharman?
3: Ya, kalau menurut kita pribadi ya, itu komunikasi, koordinasi, hal-hal yang pencegahan itu sangat penting. Karena itu merupakan tolak ukur untuk kenyamanan dalam bermasyarakat. Seperti halnya pencegahan keamanan di lingkungan, baik itu kemalingan, kebakaran, segala macamnya itu kan, maka itu hal itu sangat penting untuk koordinasi.
1: Baik, baik. Jadi jangan sampai masyarakatnya cuek gitu ya ketika ada terjadi kebakaran, tidak ikut bantu atau tidak melaporkan ke damkar gitu ya.
3: Betul ya.
1: Pak Suharman, Pak Yuliansa. Jadi kalau boleh memberikan satu pesan ini kepada masyarakat kita, apa yang paling ingin Bapak Yuliansa sampaikan? Jadi agar kita semua lebih peduli terhadap bahaya kebakaran.
2: Terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu khususnya. Kait dengan tugas pokok dan fungsi kami damkar yang saat ini bukan hanya menangan masalah kebakaran tapi juga penyelamatan lainnya. Saya berharap pertama masyarakat Kota Bengkulu itu memegang nomor call center kami 112. Ya, ini nomor amal loh. Ya, siapa tahu lagi jalan kelihatan kebakaran bisa menghubungi damkar 112. Atau tetangga kita bisa hubungi 112. Kita mendapat pahala loh itu. Dan nomor itu nggak dikenakan biaya, gratis dan siap 24 jam. Alang kebahagiaannya kami ketika masyarakat Kota Bengkulu seluruhnya menyimpan nomor 112. Atau nggak juga keluar biaya. Ya, itu salah satu. Kenapa? Ketika masyarakat cepat menghubung kami, insya Allah kami juga cepat melakukan pemadaman. Itu pertama. Yang kedua, dalam hal pencegahan, kami mohon pertama masyarakat tidak dalam kondisi cuaca ekstrim ini tidak melakukan pembakaran-pembakaran. Tidak membakar sampah, tidak membakar hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, yang nantinya mengakibatkan terjadinya kebakaran yang meluas, bahkan bisa jadi bencana. Ini banyak daerah-daerah di luar negeri saat ini musim panas luar biasa yang terdampak. Sampai 50 ribu orang harus dievakuasi dan sebagainya. Ini akibat hutan yang luar biasa. Belum lagi apa nama yang disebabkan oleh bencana-bencana lainnya. Nah, ini yang perlu salah satu yang perlu saya sampaikan oleh masyarakat. Kemudian periksa aliran-aliran listrik. Jangan biarkan colokan-colokan terpasang di tiang listrik. Ini banyak kasus kita itu seperti colokan HP yang dibiarkan sehingga terjadi ledakan. Ini banyak terjadi. Udah berapa kasus dari colokan-colokan HP itu yang terjadinya kebakaran rumah. Nah, ini hati-hati ya, colokan HP atau lagi tidur HP dipegang, colokannya dipasang itu berbahaya sekali. sering terjadi ledakan dan kebakaran. Jadi artinya apa? Apapun colokan-colokan yang berhubungan dengan listrik itu segera dicabut. Kalau memang tidak dipakai, segera dicabut. Ya, ya, karena bukan sekali dua ini yang kita temui kasus yang seperti ini. Nah, ini saya imbau juga kepada masyarakat. Kemudian, apabila yang sifatnya berbau gas, ya, segera diantisipasi. Ya, cabut regulatornya segera. Buka ventilasi, pintu, jendela dan sebagainya. Segera lakukan pengamanan sampai betul-betul bau gas itu tidak lagi apa namanya terbau. Kemudian boleh dites tabungnya bocor atau tidak, direndam dengan di dalam air. Nah, kalau itu bocor dari tabungnya nggak usah dipakai lagi. Karena banyak juga tabung-tabung itu yang udah kadaluwasa yang bocor udah lama. Ini yang kita sampaikan terutama, tapi yang lebih penting jangan takut menghubungi damkar. Apapun itu jangan takut, karena tidak dipungut biaya dan damkar siap 24 jam, kapanpun, dimanapun, dan siapapun.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Juliansyah. Ini terlebih untuk masyarakat yang meninggalkan rumah dalam waktu lama gitu ya Pak.
2: Betul.
1: Ketika mau mudik atau liburan gitu ya. Pak Suharman, ya, apa yang ingin disampaikan di mewakili masyarakat sadar bencana untuk seluruh masyarakat yang lagi dengerin siaran kita?
3: Kalau untuk selaku masyarakat, kepada pihak pemerintah tentunya kan, itu apalagi kepada Pak Kadis Damkar ini selaku petugas pemadam kebakaran, tentunya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya dalam pengamanan ya hal-hal yang tidak kita ingini itu bisa kita atasi bersama.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Suharman. Terima kasih juga Bapak Juliansyah sudah hadir di program Dialog Tanggap Bencana Kentongan. Dan pendengar, mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan di dialog sore hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Kembali ingat call center 112. Jadi untuk sewaktu-waktu Anda bisa membantu pencegahan gitu ya, terjadi kebakaran yang meluas. Dan pengen langkah-langkah sederhana seperti mematikan kompor, terus juga mencabut colokan listrik yang tidak digunakan, dan juga pastikan kompor benar-benar mati setelah masak, jangan bakar sampah secara sembarangan, dan jangan ragu untuk melapor ketika melihat potensi kebakaran terjadi. Saya Rizka Medioktoria pamit undur diri untuk program Kentongan. Selamat sore. Pastikan kompor benar-benar mati setelah masak, jangan bakar sampah secara sembarangan, dan jangan ragu untuk melapor ketika melihat potensi kebakaran terjadi. Saya Rizka Medioktoria pamit undur.

2 atau berulang-ulang. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya saat lagi kita akan bergabung nih untuk mengikuti siaran berjaringan Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
1: Kawasan Matraman, Jakarta Pusat, beberapa...
2: Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, musim kemarau memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga termasuk di daerah Bengkulu. Berikut laporan langsung reporter Bisri Mustofa dari RRI Bengkulu.
1: Baik, pendengar di wilayah Blaja Sumba melaporkan langsung dampak musim kemarau terhadap aktivitas masyarakat di Kota Bengkulu, di mana musim kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat terutama di sektor pertanian hingga aktivitas sehari-hari. Minimnya curah hujan menyebabkan sejumlah petani kesulitan mengolah lahan persawahan akibat terbatasnya pasokan air, sementara warga yang masih mengandalkan sumur juga mengalami penurunan debit air bersih. Salah seorang petani, Suparno, mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi petani saat ini adalah terbatasnya aliran air dari aliran air Danau Dendam Tak Sudah menuju lahan persawahan. Kondisi saluran irigasi yang mengalami pendangkalan akibat pasir dan tanah juga membuat distribusi air menjadi tidak berjalan maksimal, sehingga sebagian petani mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengolah sawah. Akibat kondisi tersebut, pendengar, sebagian petani terpaksa mencari sumber air alternatif agar lahan tetap dapat ditanami. Bahkan beberapa petani memanfaatkan aliran air dari kawasan permukiman meski kondisi air yang cukup keruh dan bercampur limbah rumah tangga untuk mencegah sawah mengalami kekeringan.
2: Masalahnya air, masalahnya kan. Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ininya bawah tuh. Apa, sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal. Ini padahal masih dalam. Kalau dari walet itu ke sini itu dibuangi ke sana, mungkin air Dendam masih lancar ke sini. Masalahnya tinggi sini daripada sana. Ini kendalanya tidak, orang itu tidak serempak turun. Masalahnya ya sekali kemarau, keduanya air Dendam. Air Dendam itu tidak bisa masuk, soalnya itu pusatnya di sawah ini kan.
1: Selain sektor pertanian, pendengar, dampak kemarau juga dirasakan warga yang masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih, di mana dijelaskan Saiful, salah seorang warga, mengatakan bahwa debit air mulai berkurang sejak akhir Juni 2026. Bahkan kualitas air terkadang berubah menjadi keruh sehingga ia lebih sering menggunakan air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. Hal serupa juga disampaikan Jaya, warga Kecamatan Muara Bangka Hulu yang mengaku sejak awal Juli debit air sumurnya mulai menurun, di mana kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas kebutuhan air terhadap rumah tangga seperti mencuci pakaian dan menyiram tanaman harus dikurangi karena ketersediaan air yang juga tidak mencukupi. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat terkait dampak El Nino di Sumatera Selatan yang tentunya juga dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Ya, saya Aldo dari Abu Sama ya. Berbicara El Nino bukan fenomena baru ya. Tapi kenapa di Sumatera Selatan masih terus ada persoalan ini? Apalagi musim kemarau sekarang. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, petani yang kesulitan mendapatkan air ya, bahkan kualitas udara itu bisa memburuk. Nah, seharusnya kan mitigasi yang dilakukan itu jauh sebelum kondisi menjadi darurat. Jangan sampai penanganannya hanya ramai saat asap mulai muncul ya. Nah, menurut saya ini perlu langkah nyata biar tidak berulang ya.
2: Saya Ayu. Menurut saya, kualitas El Nino di Sumatera Selatan ini cukup terasa, terutama bagi para petani, karena banyak sekali sawah yang mengering, sehingga hasil panen yang didapat itu juga ikut menurun. Ditambah lagi, kabut asap akibat kebakaran lahan yang membuat kualitas udara itu jadi kurang baik dan sedikit mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Semoga ke depannya pemerintah itu bisa lebih siap mengantisipasi musim kemarau panjang seperti ini, supaya dampaknya itu bisa diminimalisir dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Saya Kevin dari Sako. Menurut saya, dampak El Nino di Sumatera Selatan cukup terasa, terutama karena cuaca yang lebih panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini bisa berdampak pada ketersediaan air, pertanian, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, masyarakat perlu lebih menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai segala dampak El Nino. Berikut wawancara RRI Sungai Liat dengan PLT Kepala BPBD Babel bersama Debi Nirwandi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kami akan melakukan wawancara dengan Kepala PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Baik, selamat pagi Pak Agus. Seperti apa ini waspada kita terhadap dampak El Nino?
2: Ya, untuk kondisi pada bulan Juni ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk Babel sendiri, wilayah Babel ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi, sebentar saya lihat sini, untuk karhutla, ya kebakaran hutan, nah, pada kondisi kita pada bulan ini itu memang punya risiko tinggi.
3: Bulan Juli, Pak.
2: Untuk bulan Juli ini. Tapi di bulan Juli ini juga dari data BMKG kita, kita juga punya potensi hujan. Jadi selain panas, hujan, pengaruh dari El Nino tadi, juga ada punya potensi hujan. Buktinya malam tadi hujan kan? Habis panas berapa hari, tahunnya hujan. Nah ini ada dua kondisi yang bertolak belakang, panas tapi ada hujan juga. Nah ini pengaruh dari apa namanya, dampak dari El Nino sepertinya.
3: Kalau dari data kita ada berapa titik hotspot, Pak,
2: yang perlu sampai bulan Juni Juli ini ya, kalau data hotspot kita itu ada sekitar 82 hektar ya kan, mungkin sekitar 40 kejadian ya yang ada pada hari ini. Dan kejadian itu bisa berulang di tempat yang sama. Bukan berarti kejadian hanya satu kali, tapi bisa di tempat yang sama.
3: Kalau titik hotspot itu paling luas itu daerah mana, Pak?
2: Nah, kalau peta kita tuh rata-rata di wilayah pesisir barat ya.
3: Pesisir barat ini gimana, Pak?
2: Itu pesisir barat tuh mungkin dari arah, kalau timur-timur. Oh. Nah, ini barat. Barat tuh dari arah Mentok, tembus bawah ke mungkin Tempilang, ke arah daerah Permis ya. Nah, itu daerah yang agak punya potensi, yang bukan potensi, yang hari ini terdata banyak terjadi karhutlahnya di situ, sesuai petanya.
3: Sejauh ini sudah ada berapa luasan, Pak, yang terjadi karhutlah di Bangka Belitung, Pak?
2: Kalau luasan di data kita ada sekitar 82 hektar.
3: Kebakaran hutan, Pak. Sudah ditangani, Pak, ya?
2: Alhamdulillah yang terdata kita berarti yang sudah ditangani ya, gitu. Karena spot-spotnya kan tidak besar, artinya sampai berkelanjutan atau tidak. Jadi kita terjadi langsung dipadamkan, kita terjadi sudah dipadamkan.
3: Kalau dari pemicu sendiri apa sih, Pak? Dari analis kita, Pak?
2: Nah ini kalau dari analisnya, ini ya karena kebakaran sudah terjadi ya kita nggak tahu apa. Tapi ada juga yang dari pembakaran sampah, ya kan, kemudian ada yang sumber apinya juga mungkin diduga ya sedang bersilahan, gitu diduganya. Karena kan kita nggak dapat pelakunya siapa, gitu.
3: Oke, himbauan Pak kepada warga, Pak?
2: Ya, kami himbauan kepada warga dalam kondisi sekarang ini, karena kita musim panas sesuai dengan data kita, agar yang pertama sekali itu berhati-hatilah dengan pembakaran sampah di dalam lingkungan kita sendiri, di perumahan. Kemudian juga membuka lahan, diusahakan jangan menggunakan pola pembakaran. Gitu. Karena memang membakar itu lebih gampang, pohon nggak perlu ditebang, lalat nggak perlu ditebas, tapi akibatnya mungkin bisa timbul kebakaran di lahan yang kita buka maupun tempat yang lain. Dan untuk memadamkan itu kan sulit, karena bukan di pinggir jalan, kadang-kadang masuk ke dalam hutan yang tidak ada akses jalan, gitu kira-kira. Itu himbauan kita jadi pada masyarakat, berhati-hati dengan menggunakan api dalam kehidupan sehari-harinya.
3: Kalau kekeringan ini, Pak, prediksinya sampai bulan apa kira-kira, Pak?
2: Kalau saya nggak keliru baca itu sekitar masih 2 bulan ya kondisi panas ini ya.
3: Juli depan ya. 2 bulan depan. Itu September.
2: Iya, jadi itu harus berhati-hati kita ya. Gitu.
3: Untuk sumber air sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Kalau kondisi 2 bulan depan, kalau dari
2: itu kan nanti kita ke depan dalam 2 bulan masih kalau terjadi kondisi panas ini terus terjadi, tentunya umumnya cadangan air kita pasti akan berkurang.
3: Benar.
2: Itu berkurang. Jadi masyarakat juga harus bijak lah dalam memanfaatkan sumber-sumber air yang ada.

0: air bersih dari masyarakat tersebut.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan PLT Kepala BPBD Bangka Belitung terkait fenomena El Nino dan dampaknya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya mendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan mulai 31 Juli mendatang. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami penyesuaian menyusul proses pembangunan gedung permanen yang masih berlangsung. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan semula MPLS direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026. Namun, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan menunda pelaksanaannya agar pembangunan gedung dapat diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat di Kota Baru saat ini terus dikebut. Pemerintah berharap kondisi bangunan sudah siap digunakan ketika MPLS dimulai pada akhir Juli. Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Meski demikian, para guru tetap menjalin komunikasi dengan calon peserta didik melalui pertemuan daring untuk memberikan informasi dan menjaga semangat mereka sebelum memasuki sekolah.
2: Rakyat itu akan dilaksanakan MPLS-nya di tanggal 13-14. Hanya karena apa kondisi bangunan fisik yang di ini Kota Baru, sekolah permanennya baru 82%, sehingga akhirnya kebijakan dari Kementerian Sosial selaku pengampu juga dengan Kementerian PU itu ditunda dengan harapan di tanggal 31 itu kondisinya sudah progres kemajuan pembangunannya sudah bisa maksimal.
1: Aswarodi berharap pembangunan gedung dapat selesai sesuai target sehingga seluruh fasilitas siap digunakan saat tahun ajaran dimulai. Kesiapan sarana dinilai penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Sekolah rakyat di Lampung akan menempati gedung permanen yang sedang diselesaikan pembangunannya. Penyesuaian jadwal MPLS diharapkan memberi waktu bagi penyelesaian pembangunan sekaligus memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, dampak kemarau puluhan hektar sawah di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur gagal tanam padi pada musim ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas, dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Menurut Teddy, para petani sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan untuk musim tanam. Persiapan tersebut meliputi pengelolaan lahan menggunakan traktor hingga pembibitan padi yang kini terancam sia-sia. Ia menjelaskan bahwa sumber utama

0: Pompa irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air kelam. Namun debit air saat ini terus menurun drastis sehingga tidak mampu mengairi persawahan.
1: Ya, sejak kemarau yang terjadi beberapa bulan ini sangat berdampak bagi pertanian di daerah kami. Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air. Jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya sudah banyak kerugian yang kami cerita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu. Jadi ya, kami pasrah, semoga hujannya lekas turun dan air bisa kembali mengalir sawah.
0: Kondisi ini membuat para petani tidak memiliki pilihan selain menunda bahkan membatalkan proses tanam padi musim ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, kerugian yang dialami petani diperkirakan akan semakin besar. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka menginginkan solusi konkret seperti bantuan irigasi darurat atau penyediaan sumber air alternatif. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industrial Waikanan Estate. Bahkan proyek kawasan industri seluas 4.500 hektar ini diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi sektor agro dan pertanian. Berikut laporan dari Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan industrial Waikanan Estate yang diproyeksikan menjadi kawasan hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kawasan industri tersebut direncanakan mencakup lahan seluas 4.500 hektar dan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Nur Yadin, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan industri tersebut. Menurutnya, keberhasilan rencana tersebut juga bergantung pada minat investor untuk menanamkan modal di Waikanan. Masih menurut Nur Yadin, pemerintah daerah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjelaskan, industrial Waikanan Estate direncanakan dibangun di Kecamatan Waituba, tepatnya di Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan. Lokasi tersebut dipilih sebagai kawasan pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.
2: Kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Waikanan. Karena dengan masuknya investasi itu lokasinya kan di Kecamatan Waituba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Itu jadi komitmen kami memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Waikanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
1: Ia juga mengatakan kawasan industri baru ini akan difokuskan pada hilirisasi sektor agro dan pertanian. Kehadiran kawasan industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dirinya optimis pengembangan industrial Waikanan Estate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini juga diharapkan memperkuat daya saing sektor pertanian serta mendukung visi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan hilirisasi pangan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya mendengar dari RRI Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Wakil Bupati Kerici Morrison tegaskan pembangunan Kerici berkelanjutan. Tidak ada anak emas, hilir, dan mudik sama. Berikut laporan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun Mudik.
2: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik tengah tinggi, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
1: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Berikut laporan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
2: CKG ini adalah bagaimana deteksian dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi masih tiba-tiba misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
1: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilet Kepon Bangka Belitung. Saya Nur Raisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pemirsa, senang sekali saya Agnes Sambutani kembali menjumpai Anda di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Apalagi ini relate banget sama mungkin anak muda yang pengen merintis usaha atau masih mikir-mikir nih ya, kira-kira tahapan awalnya apa sih? Tipsnya apa sih? Apakah harus pakai modal yang gede atau gimana? Kita bakal sharing-sharing dan juga sudah hadir kedua narasumber yang bakal bagiin pengalamannya, tips-tipsnya, sharing-sharing buat kalian semua di rumah. Ada Muhammad Ihsan Sobari, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu. Halo Bang Ihsan, gimana halo, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Agnes sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pemirsa sehat ya? Sehat. Oke, dan juga ada Ibu Leni Heliani, selaku Kabid Koperasi dan juga UMKM. Halo Ibu Leni.
2: Halo Mbak Agnes.
0: Gimana kabarnya Ibu Leni?
2: Di rumah.
0: Halo ya. Juga. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita ngobrolin soal tema kita hari ini ya, modal nekat hasil hebat, kita pengen tahu dulu nih background dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bang Ihsan terlebih dahulu, boleh diceritain sedikit backgroundnya dan juga kegiatannya sebagai Ketua Bidang 12 ya BPD HIPMI Bengkulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Agnes. Salam pemirsa semua. Jadi perkenalkan, saya Ihsan Sobari, biasa dipanggilnya Ihsan. Alhamdulillah diamanahkan di BPD HIPMI Bengkulu sebagai Ketua Bidang 12 yang bergerak di bidang investasi dan kerjasama antar daerah. Jadi background saya dari dulu emang bergerak di bidang usaha, pengusaha gitu Mbak. Jadi saya dari dulu dari emang lulus SMA, saya berparadigma bahwa saya tidak mau kerja. Saya mau memperkerjakan manusia. Nah dari situlah saya mulai berproses gitu, bertumbuh untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Karena kita menciptakan lapangan pekerjaan ini sangat susah gitu kan Mbak. Dan saya juga merasakan bagaimana saya berproses dulu dari SMA kelas 3 SMA, saya juga sekolah di SMA 5 dulu sama 5 Bengkulu, bahwa perjuangan untuk kita mencari kerja itu sangat besar. Apalagi di era sekarang ini, era kita inflasi gitu kan, kita harus dituntut bagaimana untuk bisa bertahan hidup dulu gitu kan. Mm-hmm. Nah jadi fungsinya kita sebagai pengusaha ini bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dulu saya jangan melihat saya yang sekarang gitu kan, perjalanan saya situ udah hampir 10 tahun untuk membangun personal branding saya. Itu jatuh bangunnya saya dulu sebelum saya bergabung di HIPMI itu seperti apa, itu sudah panjang banget. Dan alhamdulillah emang proses itu tidak ada yang enak gitu ya teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, bahwa sebuah proses itu kita jangan banyak protes gitu kan, kita jalanin aja dulu gitu kan sampai itu beres gitu kan.
0: Benar.
1: Nah setelah itu sudah proses kita perjalani dengan baik, mudah-mudahan itu ya kita akan mendapatkan hasil kesuksesan gitu kan. Itu sih Mbak untuk background saya di dunia usaha ini. Dan saat ini saya bergerak di bidang konveksi gitu, di PT Berkah Konveksi Indonesia saya selaku direkturnya gitu kan. Itu baru berjalan setengah tahun saya memimpin konveksi dan alhamdulillah gebrakan-gebrakan yang kami lewati itu sudah lumayan banyak. Kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah juga di Provinsi Bengkulu, di Dinas Pertanian, terus juga kita sudah di organisasi-organisasi OKP, itu sudah kita bekerja sama. Dan alhamdulillah itu kita memperlihatkan gitu, kita memperlihatkan kualitasnya tapi kita bukan kuantitasnya. Itu sih Mbak untuk background saya sendiri.
0: Kalau orang kan kalau mulai merintis usaha tuh taunya suksesnya dulu ya, padahal sebenarnya di balik itu
1: proses
0: perjalanannya
1: panjang,
0: kan panjang banget gitu.
2: Yang apa yang enaknya aja.
1: Iya benar. Orang nggak tahu kan susahnya.
0: Orang
1: nggak
0: tahu susahnya gitu ya. Kalau Ibu Leni sendiri gimana Bu? Boleh diceritain backgroundnya sampai bisa jadi Kabid ya, Koperasi dan juga UMKM.
2: Baik, Mbak Agnes, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Herliani, biasa dipanggil Leni. Saya dari 2023 itu tepatnya bulan September per tanggal 13 itu diamanahkan di Dinas Koperasi sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro. Jadi usaha mikro, karya kecil tapi yang mikro, yang mikro. Sebelumnya juga saya di Dinas Kominfo itu sebagai Kabid Kabid E-Government. E-Government, dan sebelumnya juga sebelumnya saya di perencanaan, saya biasa itu 7 tahun di keuangan gitu. Jadi saya memang dari 2010 diangkat, udah langsung pengelolaan keuangan, terus di udah pindah-pindah nih, udah berapa OPD gitu kan. Ada beberapa OPD, dan sampai terakhir kemarin saya diminta untuk mengabdi menjadi pelayan UMKM, usaha mikro ya, yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya menganggap pekerjaan ini pengabdian gitu, mengabdi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat tuh menyenangkan ternyata. Kalau sebelumnya saya sibuk mengurus antar ASN, antar OPD, kalau ini saya lebih ke turun ke masyarakat, antar stakeholder yang di luar dari Pemda Kota. Tentunya saya sangat senang gitu, bisa
0: berarti sebelum
2: mencintai pekerjaan lah di sini.
0: Ada juga pekerjaan lainnya ya sebelum sampai ke sini gitu ya.
2: Iya.
0: Makanya kalau kata orang tuh cari kerjaan tuh yang kita gemari, yang kita sukai gitu kan. Jadi nggak terasa berat gitu ya.
2: Iya benar.
0: Ngomong-ngomong soal tema nih ya, modal nekat hasil hebat. Kira-kira modal nekat tuh nekat yang seperti apa sih? Dalam artian apa? Nekat dalam arti modalnya kecil kah? Nekat dalam arti nggak ada basic pebisnis kah sebelumnya, atau seperti apa, Bang Isan boleh?
1: Oh baik, kalau definisi saya terkait dengan modal nekat, ya. Modal nekat ini, apalagi dengan background saya pengusaha, ini modal pengusaha itu bukan hanya nekatnya aja, Mbak. Modal usaha ini ada modal yakin, terus modal knowledge, gitu, terus juga modal uang, gitu kan. Nah jadi jangan diartikan bahwa modal nekat ini kita tumbur menumbur, itu pasti juga ada, tapi kita harus tahu juga apa dasar utama kita untuk masuk ke dunia bisnis itu, gitu kan. Yang pasti pertama kita harus tahu tata cara bagaimana kita merekrut klien, gitu kan. Apalagi saya basically juga emang di marketing dulu kan, saya sudah beberapa di instansi bekerja. Kita untuk bersosialisasi, silaturahmi, gitu kan. Silaturahmi itu membawa rezeki, gitu kan.
0: Benar.
1: Nah dari modal nekat ini kita kan lambat laun kita akan menemukan apa sih timing point utamanya, gitu kan. Nah dengan modal nekat ini udah kita terus berusaha, terus pelan-pelan, dan akhirnya nanti endingnya apa? Kita mendapatkan hasil yang hebat tadi, Mbak, gitu kan. Nah modal nekat ini kita harus di, apalagi anak-anak muda gitu kan, modal-modal anak ya ambisius gitu kan.
0: Benar.
1: Ambisi untuk bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan harus dapat, gitu kan. Nah tadi modalnya harus nekat juga dulu, gitu kan. Dan modal nekat ini harus ada pondasi utamanya tadi, ilmu-ilmunya gitu kan. Gak mungkin kita nekat ketemu klien, misalkan klien bos yang misalkan ada proyek 100 juta kita nekat tapi kita diam, kita pun nggak dapat hasil yang hebat gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki modal utamanya, modal utama berbisnis, setidaknya kita tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Karena kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang untuk berinteraksi sesama orang gitu kan. Nah dengan kita interaksi nanti akan timbul kolaborasi gitu kan. Itu sih Mbak, definisi saya dengan tema modal nekat ini keren banget. Saya juga sudah mengalami gitu kan. Dari saya memang audiensi dengan anggota DPR RI dulu di saat kuliah, tapi itu saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi setidaknya sudah punya dasarnya dulu. Nah kalau sudah punya dasar ilmu kita untuk bersosialisasi, dan yang terpenting tadi attitude dan etika kita, adab dengan sesama orang.
0: Benar.
1: Kalau etika kita sudah bagus, adab kita sudah bagus, trust orang, klien kita itu secara tidak langsung untuk menginvestnya nanti, itu sudah tidak perlu, oh ini lu siapa sih gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah itu sih Mbak,
0: untuk yang paling penting ya Bang,
1: paling
0: ya.
1: Penting banget.
0: Kalau dari versi Ibu Reni sendiri gimana nih Bu?
2: Kalau nekat itu kan bisa diartikan berani. Nekat juga bisa diartikan dengan gigih. Jadi keberanian kita untuk memulai usaha. Nah keberanian ini banyak orang idealnya sih berani dan modal, tapi kan tidak semua orang punya modal tapi punya keberanian. Orang yang sudah punya modal belum tentu juga punya keberanian. Jadi nekat ini kalau untuk orang yang sudah berani tapi belum punya modal tentu akan punya triknya tersendiri. Sedangkan orang yang sudah punya modal tapi belum berani ada juga simulasinya atau triknya juga gitu. Nama saya bagaimana membangun keberanian atau nekatnya gini, dibangun dulu gitu. Biar hasilnya nanti hebat gitu.
0: Modal nekat versi orang tuh beda-beda ya.
2: Beda-beda. Jadi nekat itu bukan berarti gegabah gitu. Yang bagusnya ya, nekat bukan berarti gegabah, tapi nekat itu kita harus punya perencanaan, kita harus punya program agar hasilnya tidak gimana ya? Tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu.
0: Apalagi anak-anak muda ya yang kalau zaman Covid dulu tuh mulai merintis usaha rumahan gitu kan. Entah itu dari makanan gitu kan dan sebagainya. Mereka juga kan mulai apa ya, promosi di bidang sosmed gitu ya. Tapi apakah mereka itu juga memikirkan peluang pasarnya? Karena kan kita kan kalau berbisnis itu kan harus tahu pasarnya dulu ya, pasarnya untuk siapa nih, misalnya yang suka makanan manis atau memang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kan juga harus dipikirkan ya Bang Isan ya. Kalau dari pengalaman Bang Isan sendiri seperti apa nih Bang?
1: Pengalaman
0: berbisnis
1: ya. Oh, berbisnis, iya. Baik. Kalau untuk pengalaman berbisnis, yang pertama yang saya lakukan emang kita harus menentukan pasarnya, tadi kata Mbak Agnes gitu kan. Bagaimana kita, siapa nih target pasar kita duluan gitu kan, kita akumulasikan dulu nih. Misalkan target pasar saya misalkan di konveksi ini, saya fokusnya di internal dulu, karena kita bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga yayasan gitu kan. Nah kita, oh emang targetnya fokus di internal dulu. Nah nanti setelah sudah misalkan di internal sudah clear, sudah beres, nah baru kita memikirkan ke depan lagi strateginya seperti apa gitu. Apakah misalkan di konveksi ini ada buy order, nah buy order ini tadi kita kerjasama dengan eksternalnya, misalkan organisasi apa nih yang bisa kita kerjasamain gitu kan, ataukah PDH-nya, ataukah kaosnya gitu kan. Nah itu mungkin strategi-strategi untuk awal untuk kita pengalaman saya berbisnis gitu kan. Mbak, kita tahu target pasar, terus value dari usaha kita itu apa, ya kita itu kita pasarkan dengan orang-orang. Karena kalau sudah kita punya kualitas, kita bersaing dengan kompetitor di luar, kita tidak takut gitu kan. Gitu. Jadi kompetitor nanti kita untuk menjadikan partner kita nanti ke depan. Itu sih Mbak untuk pengalaman saya.
0: Kalau pengalaman Abang dulu kan, kata Abang dari SMA ya?
1: Dari SMA.
0: Itu jualan apa waktu itu?
1: Saya pertama kali jualan baju.
0: Emang jualan baju.
1: Jualan baju. Emang basically saya itu emang suka fashion sih saya orangnya gitu kan. Dan alhamdulillah juga saya juga selain di BPD HIPI ini juga saya selaku ketua ekonomi kreatif gitu, GECKRAF. Emang dibawa langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Iya. Nah, jadi ya itu saya tadi, kita melakukan usaha itu secara hobi kita. Dengan hobi kita ya otomatis menjalankan usaha itu ya welcome enjoy gitu kan. Pasti beban ada. Bener. Tapi kan beban itu kalau bisa kita minimalisir.
0: Mungkin boleh ceritain ada kegagalan yang pernah dirasakan ketika mulai berbisnis, mungkin dari bulan ini juga bisa ngasih sarannya nanti ya bulan ini.
1: Baik, dulu saya kalau untuk pengalaman terburuk saya di usaha itu, saya sudah sempat bangkrut. Itu sudah sangat, ya saya sempat mengapresiasi bangkrut. Jadi saya dulu juga punya usaha kuliner, itu Foodpedia. Nah itu punya saya dulu, bangkrut itu Mbak. Saya berjalan 3 tahun. Karena itu tadi, saya setelah kuliah belum tahu ilmu, saya gerasa modal nekat tadi gitu kan. Modal emang saya belajar banget di dunia bisnis itu pas di saat saya eksekusi gitu kan. Saya itu emang gak suka orang-orang teori-teori itu, ah udahlah saya pengen ya aksi tep. Nah kita harus ada hasil yang hebat, kita harus terukur juga gitu. Nah itu terus udah sempat bangkrut, ditipu oleh kawan sendiri, partner bisnis itu udah sering banget. Nah disitulah mulai saya membangun dan lebih hati-hati lagi untuk memilih bagaimana partner bisnis, untuk mengembangkan usaha lebih besar. Itu sih saya terbangun dari pengalaman saya. Iya. Itu sih.
0: Pengalaman terbaik ya.
1: Pengalaman terbaik tadi.
0: Pengaruh banget itu. Ibu Leni mungkin ada cerita dari teman-temannya atau mungkin dari dinas koperasi sendiri ya terkait dengan pembinaan para UMKM.
2: Kalau saya untuk UMKM ini pernah saya mendampingi suami juga buka usaha. Mungkin ini distro pertama ya di Bengkulu itu distro Flow dulu. Jadi saya bisa menemani di situ juga, saya bisa ngelihat. Jadi bagaimana yang kita lakukan agar usaha ini tetap eksis gitu. Memang pada saat itu kita kan belum ada mall ya Pak Mas, jadi belum ada mall, persaingan itu masih minim sekali, apalagi kita di store pertama, wah sangat menjanjikan. Kita ada trik-triknya juga, memang kita itu harus menjaga konsumen kita, pelayanan kita, kepercayaan kita, menjaga kepercayaan konsumen ke kita gitu. Jadi kita juga tetap setiap yang berkunjung itu tulis tuh nama, nomor handphone. Kalau dulu kan media sosialnya kan belum seperti saya ini ya, belum punya TikTok, YouTube itu masih ya enggak gitu-gitu amat gitu. Nah, cuma kita baru masih ada BlackBerry gitu ya. BB kan dulu ya. Belum ada yang Android kayak sekarang ya. Nokia zaman dulu ya. Jadi kita catat nih apa nama-nama konsumen, nomor handphone mereka. Terus hari ini barang masuk, oh ya bro, hari ini barang udah masuk nih, teman-teman silakan mau dilihat, atau ada yang ini, ada yang mungkin sesuai dengan pesanan nanti, mereka pengennya apa gitu. Jadi kita sangat menjaga itu. Jadi memang pelayanan dan menjaga kepercayaan konsumen itu penting.
0: Waduh, berarti sebelum dulu ada sosmed door to door banget ya?
2: Iya.
0: Hubungi satu-satu berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya, benar. Oh iya, teman-teman ini barangnya udah nyampe gitu. Iya, iya, tapi iya, alhamdulillah saat itu ya menurut saya sangat ini ya, sangat menjanjikan, gitu ya. Iya. Cuma kan namanya usaha roda berputar. Mungkin rezekinya sekarang di sini. Cuma kalau saat dulu suami saya dan teman-teman juga kan memang fokusnya di distro. Kalau sekarang suami saya juga sudah di Kemenkes dan saya juga sudah di dinas, memang jadi nggak bisa manage. Okay. Jadi kan kita nggak bisa ya, nah, harus lepas-lepas aja sama karyawan kan. Tidak tetap harus dipantau, dipantau. Tapi kami tidak punya waktu itu karena saya juga punya kesibukan sendiri, kan sudah punya baby itu. Dua, jadi kan memang harus ya, lebih fokus gitu.
0: Ya. Berarti emang dua-duanya ada basic bisnis semua ya. Oke, kita break dulu. Nanti akan kita bahas lagi tema kita di hari ini, tetap bersama kami di podcast Buka Suara.

0: Balik lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Oke, mungkin dari Bang Ihsan sendiri ya, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu, ada nggak sih bantuan HIPMI buat anak muda yang baru merintis nih, atau baru pengen mulai usaha?
1: Baik, untuk di HIPMI sendiri, bantuan untuk anak muda itu kita, yang pertama adalah kita merekrut dulu anak-anak muda. Nah, setelah mereka direkrut di menjadi anggota dari BPD HIPMI, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihannya itu sangat banyak banget. Ada pelatihan personal branding, pelatihan digital marketing, terus pelatihan UMKM. Nah, ini kita semua kita kumpulkan. Nah, itu nanti bentuk apresiasi dan dukungan dari BPD HIPMI sendiri. Nah, nanti kalau misalkan nanti anak mudanya ini emang berpotensi untuk kita support misalkan pembiayaan atau dana, nah itu kita bakal support juga, kita kerjasamakan nanti dengan stakeholder lainnya, misalkan ada pengusaha-pengusaha lain ataupun juga dengan pemerintahan ya Bu. Jadi HIPMI sendiri ini adalah mitra strategisnya pemerintah untuk saat ini gitu kan Mbak. Nah, jadi anak-anak muda itu tidak hanya dia ikut bergabung gabung-gabung aja, jadi terus kita akan kita bina gitu Mbak, untuk menjadi seorang entrepreneur muda gitu kan. Apalagi sekarang udah saatnya panggung utama di dunia pemerintahan, dunia politik, itu anak-anak muda harus sudah mengambil panggung gitu. Dan itu kita akan memberikan panggung sebesar-besarnya untuk anak muda untuk bisa merealisasikan apa potensi-potensi yang bisa mereka lakukan untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu sih Mbak untuk bentuk kontribusi dari HIPMI terkait untuk anak-anak muda ke depannya. Itu sih Mbak.
0: Berarti dibina dalam segi personal branding dan juga digital marketing
1: tadi ya Mbak. Digital marketing, terus UMKM dan lain sebagainya. Itu sangat banyak banget potensi-potensi untuk kita bergabung di HIPMI. Jujur, saya pertama kali gabung di HIPMI itu saya merasakan insecure gitu Mbak. Kenapa saya insecure? Saya melihat, wah ini dalam-dalamnya orang-orang udah di atas saya gitu, pengalaman banget. Yang labanya udah miliaran atau ratusan juta gitu. Tapi saya, tadi kita modal nekat, yakin kita pede, punya kualitas juga, ya udah kita bergabung, kita bersosialisasi. Yang terpenting tadi attitude dan etika sih Mbak, itu yang pertama untuk kita dimanapun kita berada sih.
0: Oke, kalau anak muda yang benar-benar baru merintis dan juga modalnya tipis banget, kira-kira dari HIPMI sendiri ada supportnya kah atau gimana?
1: Ya tadi supportnya kita aja gabung dulu.
0: Aja gabung dulu pokoknya ya.
1: Sudah gabung, nah nanti dia bisa berkomunikasi sendiri.
0: Oh iya.
1: Nanti kan akan dengan komunikasi yang baik itu tercipta kolaborasi. Kita emang kita wadahin lah kita untuk ekosistem di dalam HIPMI ini untuk tadi mendorong anak-anak muda ini untuk bisa belajar berbisnis. Kita
0: berarti
1: sama-sama belajar.
0: Enggak perlu takut ya anak-anak ini ya, meskipun modalnya kecil, enggak ada basic di bidang sana misalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Tetap dibimbing dari nol.
1: Iya, dibimbing dari nol sampai nanti kita berhasil. Itu udah banyak contoh gitu kan. Dan ini sekarang yang kebetulan membersamai Ketum juga, yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada, itu masih muda banget gitu kan. Dan itu dibina banget dengan Ketum. Jadi intinya jangan, kita enggak usah malu-malu, enggak usah enggak pede. Yang penting kita punya kapasitas, kita maju, kita buktikan, ya otomatis orang akan melihat gitu kan. Benar. Apa sih kapasitas yang kamu punya? Nah ini Pak, ini.
0: Dan juga kayaknya tahan mental nih ya, kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba bangkrut tengah jalan, ya udahlah nggak mau lagi
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya benar, yang penting harus dibangun mentalnya juga, mental bajanya dulu.
0: Benar.
1: Kalau mental baja sudah terlatih, tadi mental baja itu tidak terbangun secara tiba-tiba. Mental itu terlatih ya tadi kita dari pengalaman gitu. Jatuh bangun gimana itu sih.
0: Kalau boleh ini ada nggak mungkin program kece yang bisa yang udah jalan ya bagi pelaku UMKM sejauh ini?
2: Kalau dari pemerintah kota yang diwakil oleh Dinas Koperasi itu tentu banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya seperti juga yang dilakukan HIPMI, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM para pelaku usaha baik yang baru maupun yang sudah lama itu. Misalnya contohnya itu bagaimana cara pengolahan ikan, itu yang terakhir 2024 ya. Kalau untuk 2025 karena kita efisiensi memang belum ada pelatihan-pelatihan, tapi kita tetap diikut sertakan. Seperti kemarin saya pernah diundang juga, itu dari mana ya lupa saya, bahwa kita tetap menjadi narasumber mendampingi mereka yang ingin membuka usaha baru gitu. Kalau kemarin itu yang peternak ayam yang ada di Rawa Makmur, kita juga tetap melakukan pelatihan walaupun itu stakeholder yang ngadain, kita tetap mendukung, mensupport gitu ya. Kita tetap hadir di sana. Selain itu juga kita juga melakukan promosi baik di dalam maupun di luar dari provinsi Bengkulu, dari dalam Bengkulu, yaitu dengan adanya bazar-bazar gitu, pemasaran sekalian promosi kan, mempromosikan apa sih produk-produk yang ada di Kota Bengkulu atau UMKM yang ada di Bengkulu yang bisa kita jual, ini kita promosikan ini. Kita itu sudah untuk di luar maupun di dalam udah banyak sekali. Kalau di dalam ini juga kita pernah menyiapkan tempat usaha contohnya kayak sekarang ini ada di Berendo. Berendo Remaran itu kan sebenarnya aset pemerintah kota yang sebelumnya terbengkalai, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat kuliner ya, salah satu ya tempat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kalaupun anak-anak muda yang ingin sholat tetap bisa nongkrong di sana ya. Sekarang kan udah bisa ada malam-malam ada nyanyi-nyanyi juga yang kekinian lah Mbak. Pokoknya bisa mengundang kawan-kawan, bisa kayaknya kalau duduk di sana saya lebih aman ya kayaknya daripada di pantai, karena kalau di sana dekat dengan masjid. Ada yang mengingatkan kalau udah ada yang ramai gitu ya. Lebih asik juga karena bersih gitu. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan kerjasama dengan stakeholder gitu. Kita mencari kerjasama ini seperti kita kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pelindo, Universitas, kita juga kerjasama dengan HIPMI ini juga nih, iya, salah satu.
0: Bentuk apa biasanya nih kalau dengan HIPMI ya?
2: Kegiatan bisa, kegiatan pelatihan gitu, apapun bisa kita laksanakan gitu. Selain itu juga apa ya, kita mencarikan bapak angkatnya dari UMKM yang ingin berdiri gitu. Nah, yang ingin berdiri mencarikan siapa sih yang bisa mendampingi dari perkembangan UMKM. Kalau sekarang kan banyak tuh UMKM kayaknya ada di bawah Bank BI, Bank BPD.
0: Bener gitu. Ya. Kalau sekarang ada nggak dari pengalaman Ibu sendiri nih ya sebagai Kabid Koperasi dan juga UMKM, tips simple nih untuk anak muda yang mungkin modalnya pas-pasan ya, seperti pertanyaan sama Bang Insa tadi, biar tetap bisa maju dan juga bukannya malah menyerah gitu di tengah jalan.
2: Baik Mbak Asnes dan pemirsa yang ada di rumah, tips simpelnya ya, bagi yang pengen usaha tapi pas-pasan banget, contoh mahasiswa ini, mahasiswa itu kan banyak yang pengen usaha, pengen punya penghasilan, pengen membantu keluarga lah ya. Benar. Mungkin karena kan biaya sekolah itu mahal, mereka itu tidak, kita idealnya memang punya modal, punya keberanian. Tapi kalau memang kita hanya punya keberanian, belum punya modal, silakan gunakan apa yang kita miliki. Misal, kita punya motor, berarti kan kita bisa untuk nge-grab gitu. Nah. Atau kita punya, kita ini cewek nih, pintar masak, kita punya alat dapurnya apa. Bisa sih membuat makanan nantinya dipasarkan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jangan, oh karena aku mau buka usaha harus beli ini dulu. Nah, uangnya belum ada. Iya. Jadi gagal lagi. Nah, maksud saya kalau kawan-kawan yang ingin punya usaha, ya silakan dimulai dari apa yang kita miliki. Bukan harus menunggu lengkap dulu, harus ada semuanya dulu baru kita usaha. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus konsisten. Konsisten bahwa seperti hari ini misalnya kita membuat jajanan risol misalnya. Hari ini kita hanya karena modalnya tadi pas-pasan, namanya anak mahasiswa jajannya cuma berapa gitu kan. Jadi kita hanya bisa mampu membuat misalnya 5 buah butir 5 buah risol. Setiap hari enggak apa-apa, konsisten 5 itu aja dulu. Tapi kita tetap setiap hari konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak. Jadi pas saat saya yang mau pesan, ternyata enggak, dia tuh enggak mau, enggak ada, enggak jualan tuh hari ini.
0: Apalagi mut-mutan,
2: iya, mut-mutan. Ya. Padahal kita kan udah otomatis pelanggan kita akan berpindah ke orang lain. Mereka enggak suka hari ini ada besok enggak, karena di saat mereka selera, apalagi kita tadi kan udah gimana ya, rasa risolnya ini cocok di lidah mereka, tentu mereka mengharapkan pengennya yang seperti itu. Tapi kalau hari ini nggak jualan, besok nggak jualan lagi, tentu mereka akan mencari tempat lain yang bisa memenuhi hasrat mereka untuk belanja tadi. Yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi kita koreksi, oh kalau tadi risolnya ini gimana sih, terlalu kurang garing, tapi terlalu banyak minyaknya atau gimana gitu. Tampilannya jelek atau packagingnya belum pas, itu akan terus dilakukan pembelajaran atau dievaluasi agar nanti kita akan setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Selain itu juga kita harus memanfaatkan gadget kita, karena itu promosi gratis gitu. Jadi promosi gratis itu bisa, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak semua orang sekarang sudah pegang handphone. Jadi kita itu bisa untuk kalau kita ibu rumah tangga itu bisa kirim di grup grup RT, benar, status WA, ya. Ya status Facebook, IG gitu kan Mas. Jadi kita nggak perlu harus pasang apa yang di tepi-tepi jalan gitu, benar, harus disiarkan di televisi. Sekarang orang kan nggak nonton lagi gitu. Biar orang lebih suka ke TikTok, WA, Facebook gitu. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan media-media yang gratis. Benar. Gitu. Selain itu juga kita kalau sudah konsisten dengan itu, kita ke depan mungkin akan mencari peluangan untuk misalnya penambahan modal itu gimana, pengembangan berikutnya. Yang penting konsisten, berani dulu.
0: Konsisten dan berani. Dan tadi juga kalau saya simak harus terima kritikan juga ya, mungkin saran juga dari teman-teman ya, masukkan agar
2: itu evaluasi tadi Mbak, dievaluasi tadi ya dengan
0: menyoroti bisnis yang sekarang juga kadang-kadang viral tuh ya, misalnya lagi tren es kepal Milo semua kan. Tren risol mayo semua. Kalau misalnya ngikuti tren gitu sah-sah aja enggak sih? Atau gimana tuh, Bang Isan?
1: Sebenarnya sah-sah aja ya, Mbak. Nah-ah. Tapi lebih baik kita pelajarin dulu nih, bisnis apa yang memang bisa berkesinambungan, yang bisa jangka panjang, menengah, pendek gitu kan. Kalau kita ngikutin tren itu ya tadi, trennya misalkan sudah habis juga pasar. Tapi kalau kita misalkan berbisnis sesuai kebutuhan, misalkan kita punya usaha kayak cewek skincare gitu kan, itu kan kebutuhan gitu kan, nggak bakal habis dan pasarnya pasti ada terus, dan anak bayi pun pasti lahir terus. Dan itu misalkan anak cewek-cewek kan skincare, itu kan kebutuhan. Benar. Itu bukan tren. Misalnya kayak makanan atau minuman, kopi pun dulu kayak misalkan Aqua itu kan disepelekan, apa sih air putih dijual gitu. Tapi kan sekarang sesuai kebutuhan,
0: banyak
1: gitu.
0: Mereknya ya, banyak bermacam-macam merek
1: sekarang. Nah, jadi kita berbisnis itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya, mau kita ikutin tren atau tidak tren, tapi terpenting untuk bisnis itu tadi sesuai kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Itu sih Mbak,
0: kebutuhan konsumen jangka panjang,
1: jangka panjang, menengah, pendek, itu harus kita perhatikan
0: dan semua. Juga terus berinovasi sepertinya ya Bang ya,
1: pasti itu harus inovasi terus. Kalau kita nggak inovasi, kita kalah dengan zaman.
0: Benar.
1: Apalagi misalkan sekarang eranya udah era digitalisasi 5.0 gitu kan, dengan misalkan kita contoh Pak Gub kita, Pak Wali Kota kita itu memanfaatkan media untuk bagaimana bisa mempromosikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Misalkan wisata lokal, terus juga pariwisata kita gitu. Itu kan harus kita dorong, apalagi sebagai pengusaha ini kita sama-sama bekerja sama gitu kan, dengan mungkin dengan mitranya pemerintah. Kalau dengan tidak adanya stakeholder juga agak berat, terus dengan misalkan stakeholder tidak ada mitra dari pemerintah juga sangat berat. Makanya tadi kita perlunya adanya kolaborasi gitu.
0: Sejauh ini ada nggak Bang mungkin tantangan ya, apalagi kan ini kan HIPMI ini kan juga support ya, dan juga membina anak-anak muda gitu, tantangan sejauh ini apa?
1: Tantangan untuk ya tadi, kita kan setiap orang itu pasti punya tantangan gitu, dan tantangan itu kan berbeda-beda. Nah mungkin di saat-saat ini tantangan terbesar kami tadi misalkan kayak ada di Provinsi Bengkulu itu Pelindo. Nah bagaimana kita untuk menyelesaikan pengerukan-pengerukan, nah itu sebagai tantangan kita untuk bisa memfasilitasi semua antara stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus tantangannya anak muda ini yang pertama yang saya rasakan, dan saya juga memanage karyawan Gen Z, itu sangat emang berbeda dengan misalkan kelasnya zaman-zaman ibu gitu kan. Nah kalau anak-anak Gen Z ini gampang bosanan.
0: Gampang bosan
1: mereka ya. Terus gampang, ini saya ke depan pengen ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu tadi pintar-pintarnya kita membangun leader yang tadi. Nah antara leader dengan atasan dan bawahan itu harus seimbang gitu sih. Kalau prinsip saya di perusahaan, antara saya dan anak buah itu tidak ada sekat gitu kan. Jadi kita ya jadi welcome-welcome aja, kita ngobrol santai, gak usah kaku-kaku banget. Tapi kalau awal-awal emang kita setelan statue dulu gitu kan, gak mungkin kita SKSD sama orang gitu kan. Nah tapi kalau sudah dapat emosionalnya, itu ya bakal welcome semua gitu, setiap orang sih sebenarnya. Itu sih Mbak, karena anak-anak Gen Z ini ya mau gak mau di era sekarang ini harus kuat dulu mentalnya. Mental sudah kuat, itu akan tumbuh yakin gitu.
0: Benar. Kalau boleh ini mungkin juga dikasih saran nih Bu ya, seberapa penting sih, apalagi kan sekarang zaman digitalisasi ini ya, promosi lewat media sosial, seberapa pengaruh sih, apalagi kan ini kan promosi di media sosial ini bisa menjangkau konsumen ya.
2: Jadi Mbak Agnes dan pemirsa ada di rumah, untuk promosi melalui digital, karena udah zamannya digital, nggak konvensional lagi, itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita harus berubah, kita harus mengikuti zaman yang sebelumnya konvensional, sekarang digital. Karena mengapa harus sangat penting? kalau konvensional itu kita punya keterbatasan. Waktu kita mungkin hanya 8 jam, selebihnya kita kan mau istirahat, ngurus keluarga, atau ngurus anak, atau banyaklah kegiatan kita ya. Sedangkan kalau kita digital itu, walaupun kita tidur lelap pun di tengah malam, jualan kita tetap eksis, tetap jalan, tetap bisa check out gitu ya. Tidur pun tetap bisa menghasilkan, maksud saya. Dan jadi itu memang sangat penting. Jangan saya sarankan untuk semua pelaku usaha itu harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nggak mau ikutin zaman, ya udah tertinggal lah kita.
0: Harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya. Oke, ada pesannya Bu untuk pemirsa di rumah yang baru mulai berusaha atau merintis usaha atau sudah mulai berjalan tapi tiba-tiba terkendala di tengah jalan, boleh Ibu pesan-pesannya?
2: Untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan saya agar tetap semangat, karena lebih baik capek-capek mengurus usaha sendiri daripada nyaman mengurus usaha orang lain. Karena kalau kita capek, hasilnya untuk kita, tapi kalau kita nyaman bekerja dengan orang lain, tentu hasilnya akan dinikmati oleh orang lain, bukan kita gitu. Kalau kita capek, ya nggak apa-apa, hari ini kita masih banyak keluhannya, lelahnya, besok hasilnya juga kita yang menikmati. Benar. Kalau kita capek ngurusin usaha orang lain, ya orang lain yang menikmati. Besok-besok kita udah gak keluar, gak ditendang.
0: Oke, kalau Bang Ihsan, closing statement-nya.
1: Salam pemirsa semua, sedikit pesan dari kami. Jadilah pengusaha yang baik, yang berproses dan berprogres. Jangan banyak protes, dan selesaikan sampai beres. Insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan tidak akan stres.
0: Waduh. Terima kasih banyak Bang Ihsan dan juga Ibu Lening sudah sharing session dan juga pengalamannya ya, dan juga semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang baru mulai berusaha, juga merintis usahanya, dan juga harapannya semoga semakin banyak juga pengusaha muda yang akan bermunculan nantinya. Amin. Karena dibina langsung ya sama Dinas Koperasi dan juga HIPMI. Terima kasih podcast kali ini untuk semua kru juga, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda. Pernah gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pro 1 FM

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: Ya, pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu islami hingga nanti kami akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dr. Abdul Ghofar SPDI SHMH memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bengkulu, pendengar. Ini guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui audiensi yang berlangsung di kawasan kantor Wali Kota Bengkulu pada Senin 27 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Dr. Abdul Ghofar didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu Mustafri Tasti beserta para kepala keasistenan dan jajaran staf Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Rombongan diterima asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tobi Elvian yang mewakili Wali Kota Bengkulu. Audiensi juga dihadiri anggota DPRD Kota Bengkulu Kusmito. Pada kesempatan itu, Dr. Abdul Ghofar mengapresiasi sambutan pemerintah Kota Bengkulu serta menegaskan komitmen Ombudsman RI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Menurutnya, indikator keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari jumlah laporan masyarakat yang diterima, tapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan ketuntasan penyelesaian setiap laporan oleh penyelenggara layanan. Pendengar, audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu seorang yang kaya dan bisa saja menambah kebahagiaanmu untuk dirinya. Sekarang coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang mahasiswa sangat takjub dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa uang ke dalam sepatu tukang kebun. Kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya, sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak berapa lama, datanglah tukang kebun itu. Sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya, dia menuju tempat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu luar biasa."

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

0: Pria, kasus penipuan digital melalui aplikasi WhatsApp masih sering terjadi di Indonesia. Nah, pelaku biasanya mengirimkan pesan yang mengatasnamakan instansi, perusahaan, atau ya orang yang dikenal korban. Dilansir dari laman ugm.ic.id, korban kemudian diminta mengklik tautan tertentu atau mengisi data pribadi. Tautan tersebut biasanya mengarah ke situs palsu yang dirancang menyerupai halaman resmi. Dan beberapa kasus, pelaku juga meminta kode OTP yang dikirim melalui SMS, padahal kode tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Masyarakat diimbau selalu memeriksa kembali nomor pengirim serta isi peran yang diterima, pesan yang diterima. Hindari juga membuka tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak jelas, pendengar. Nah, jika Anda menerima pesan di WhatsApp yang mengatasnamakan bank atau instansi tertentu, sebaiknya lakukan konfirmasi melalui saluran resmi. Langkah ini bisa mencegah kerugian akibat penipuan, karena biasanya masing-masing perbankan itu punya call centernya ya. Untuk mengaktifkan fitur keamanan seperti verifikasi dua langkah di WhatsApp, ini juga dapat meningkatkan perlindungan akun. Pengguna disarankan memperbarui aplikasi secara berkala agar memperoleh sistem keamanan terbaru. Nah, dengan meningkatkan kewaspadaan, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus phishing yang terus berkembang. Literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kejahatan cyber. Pendengar, kita masih punya lagu dari Tulus kali ini dengan Diri. Nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
1: Ini, kau berdamai dengan dirimu sendiri.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Intisa.
12: Menteri
7: kan
12: Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perakiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca

0: Saya kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
1: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
2: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
1: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
1: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
5: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
6: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
7: mana Pak? Dari Kementerian
6: Kesehatan ya kan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
8: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
5: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
9: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim.

0: Home dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut kata Kaun telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah. Lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya konsumsi. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana ekspor
1: dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilolipotiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, PRKR baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 masih di Bengkulu. Sore hingga malam nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Sayang, handphone kamu mana?
6: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja.
5: Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
2: Air.
5: Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dengar kita tinggalkan Lyodra dengan Gemintang Hatiku, menghantarkan kita pada pukul 19:51 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perkembangan teknologi ini telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan ini membuat sejumlah usaha yang dahulu sangat populer kini mulai berkurang peminatnya. Dilansir dari laman bigelpa.id, warung internet atau warnet menjadi tempat favorit untuk mengakses internet dengan bermain game. Kini keberadaannya semakin berkurang karena masyarakat telah memiliki akses internet melalui telepon pintar dan jaringan rumah. Penyewaan VCD dan DVD juga mengalami nasib serupa. Layanan streaming digital membuat masyarakat akhirnya lebih mudah menikmati film tanpa harus menyewa keping cakram. Nah, selanjutnya pendengar, ada wartel atau warung telepon yang dahulu ramai. Kini hampir tidak lagi ditemukan. Kehadiran telepon seluler membuat komunikasi jadi lebih mudah dan juga praktis. Nah, ingat nggak kalau dulu ada penyewaan komik, ini juga mulai tergeser oleh buku digital dan aplikasi baca daring. Meski demikian, sebagian kolektor masih tetap mencari komik cetak sebagai hobi. Meskipun banyak usaha jadul mulai ditinggalkan, sebagian pelaku usaha akhirnya mampu bertahan dengan melakukan inovasi. Mereka menggabungkan konsep lama dengan layanan digital agar tetap relevan. Dengan perubahan teknologi jadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia usaha, kemampuan beradaptasi jadi kunci agar sebuah bisnis dapat terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Dan benar, itu tadi jadi informasi penutup untuk Bengkulu sore ini. Mewakili kerabat kerja bertugas Rizka pamit. Untuk Bengkulu malam ini sudah bersiap-siap rekan Haryansa. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
4: iya,
3: seneng
4: nih,
3: banget.
4: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
5: Iya, Rita di mana ya?
6: Hai.
7: Hai juga.
4: Ih, panjang umur dia ya.
6: Iya.
5: Maaf ya, aku lama.
4: Iya, gak apa-apa.
5: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak, dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
8: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
5: Ini aku beli gorengan tadi.
6: Wow.
5: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
6: Wow.
5: Ini kue kesukaan aku loh.
6: Sama lah.
5: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
6: Wah,
5: sama minum. Ada jajanannya juga.
6: Aduh, seru.
8: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
5: Iya.
8: Waduh, kita makan enak nih hari
5: Betul,
8: ini.
5: Betul, ini hari spesial.
8: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
5: Nasi bungkus?
8: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh.
5: Ya,
8: nih, coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
5: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
4: Rita, kamu bicara apa sih?
5: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
8: Iku gitu sih,
5: Rita.
8: Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
5: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang.
4: dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basahkan air mata.

0: ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang
0: ya,
1: itu
0: bisa.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu, mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Heeh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Aku ikhlas. Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya
1: ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rita.
1: Iya, bener sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tahu nggak ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk. Amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
0: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ayo terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Selamat malam pendengar, apa kabar? Masih bersama kami di Perasa Satu Bengkulu, melanjutkan kebersamaan kita hari ini di Bengkulu malam ini, ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 24 nanti ya, untuk kebersamaan kita akan berakhir. Dan tadi kami awali juga di Bengkulu malam ini dengan mini drama radio yang dihadirkan produksi dari RRI Gunung Sitoli. Kita sama, cuma beda cerita. Dan cerita malam hari ini ada macam-macam ya. Musik informasi akan saya bagikan nanti juga pukul 21 alias pukul 9 malam. Saya akan ajak Anda untuk flashback kita ke ruang rindu. Jadi tetap di Bengkulu malam ini yang bisa didengarkan melalui 92,5 FM, melalui aplikasi RRI Digital juga, dan radio streaming di rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Dan ini mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, apalagi juga di musim kemarau ini. Jadi dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan ada tren penambahan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ini. Dan berdasarkan pemantauan dari hotspot atau titik panas, ini terdapat 6 provinsi yang masih berpotensi mengalami karhutla di 2026 ini. Dan selain 6 provinsi tersebut, terdapat juga penambahan potensi daerah rawan karhutla lainnya. Dan potensi ini diindikasikan karena memiliki lahan gambut yang cukup luas. Untuk itu, hal ini menjadi salah satu catatan penting yang juga dilaporkan, disampaikan kepada Presiden Prabowo. Untuk daerah-daerah gambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan ada juga tren baru di luar 6 provinsi tersebut yang terjadi juga cukup masif, seperti di NTT, juga di NTB, dan di beberapa tempat lainnya. Hal ini yang diungkapkan oleh Menteri Kehutanan. Dan meski demikian, sepanjang terjadinya fenomena El Nino, Indonesia juga secara konsisten berhasil menekan terjadinya karhutla, fenomena yang terjadi 4 tahunan. Dengan dampak karhutla ini disebut juga turun signifikan. Dan dari tahun 2015, dibandingkan saat itu 2,6 juta. Dan kemudian pada 4 tahun kemudian, yaitu di 2019 menjadi 2,1 juta dan di 2013 menjadi 1,1 juta. Dan tahun 2025 juga dicatat mengalami penurunan dari 375 menjadi 350-an. Dan angka ini menunjukkan keberhasilan penanganan karhutla yang tak lepas dari sinergi lintas kementerian juga lembaga dalam menghadapi karhutla ini. Dan di 2026 ini ditekankan untuk meningkatkan kolaborasi juga sinergitas bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Masih dari cerita Piala Dunia 2026, ternyata untuk peraih penghargaan Hyundai Goal of the Tournament di Piala Dunia 2026 diraih oleh Sydney Lopez Cabral yang resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan untuk gol terbaik. Bek timnas Tanjung Verde ini meraih penghargaan bergengsi berkat gol spektakulernya ke gawang Argentina di babak 32 besar. FIFA mengkonfirmasi bahwa gol dari Cabral ini menjadi pilihan terbaik sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 kemarin. Dan aksi individunya mampu mengungguli sederet kandidat lain, sebut saja Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Julian Alvarez. Dan sekali lagi selamat ya, ternyata memang wow, Tanjung Verde luar biasa banyak prestasinya di Piala Dunia 2026. Nanti pukul 21 saya akan ajak Anda untuk flashback kita ke ruang rindu. Jadi tetap bersama kami.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Halo, selamat malam Pro Satu Bungkul, karena informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah ada di Ruang Rindu malam ini. Kita flashback ya untuk lagu-lagu klasik malam ini di Ruang Rindu edisi Mancanegara yang saya hadirkan. Dan dimanapun Anda berada pendengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 92,5 FM atau juga melalui aplikasi di RRI Digital, sudah bisa Anda download kalau belum punya di perangkat Anda ya. Bisa download melalui App Store dan juga Play Store, atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui radio streaming di rri.co.id. Selamat malam semuanya. Dibuka dengan satu hits milik dari Grover Washington Jr. featuring Bill Withers with Just Two of Us. Ini juga spesial untuk Anda yang lagi sendiri dengerin Pro 1 malam ini. Just Two of Us, hanya Anda dan Pro 1. Dan tetap bersama kami di Ruang Rindu yang masih panjang perjalanan kita hingga pukul 23 nanti. Dan berikutnya saya punya Cyndi Lauper, Time After Time. Tetap bersama kami di Ruang Rindu malam ini bersama saya, Haryansyah.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
2: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
3: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
1: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Malam ini saya juga punya After All from All Zero yang dirilis di tahun 1984. Dan kita akan beralih ke satu lagu berikutnya dari grup ABBA. Apa yang ini juga kembali viral, banyak yang gunakan lagi untuk bikin konten-konten di sosial media.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi.

0: Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

I can see clearly now from Jimmy Cliff juga hadir di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, buat Anda juga yang malam ini lagi sibuk, masih ada kerjaan, dinas malam, yang shift malam masih kami temani. Dan berikutnya ada The Police, Every Breath You Take.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
1: Ningse mana, Ningse?
2: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningse?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ruang Rindu malam ini juga hadir Paul Young with Every Time You Go Away. Ini kalau original versinya milik dari Hall and Oates di tahun 1980. Kemudian juga dirilis kembali oleh penyanyi asal Inggris Paul Young dengan judul yang sama untuk album studionya yang berjudul The Secret of Association di tahun 1985. Jadi 5 tahun kemudian dirilis kembali oleh Paul Young dan juga menjadi hits. Dan kali ini saya juga punya Natalie Cole with Started.

0: Dari Bengku, kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Selamat malam buat anak yang baru bergabung di Ruang Rindu. Kita masih di paruh pertama untuk kebersamaan kita hingga pukul 22 nanti. Kali ini juga hadir Boulevard. Ini salah satu hits juga ya, yang cukup fenomenal dan di tahun 1984 single ini pertama kali dilempar di pasaran. Boulevard ini kan jalan besar ya. Jadi ceritanya memang tentang seseorang yang ditinggali kekasihnya di sebuah jalan besar. Ditinggal di jalan ternyata. Oke, dan juga menyebut nama Tokyo di Jepang di lirik lagunya. Dari Denver kita beralih ke Kenny Rogers. Saya mau hadirkan satu hits dari album Kenny Rogers 1980s Great Hits, dan ini merupakan album kompilasi hits-hits milik dari Kenny Rogers. Dan menariknya lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh nama besar Lionel Richie. This is Kenny Rogers with Lady.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengeklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah pada laman resmi milik dari Kementerian HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram yang aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan mengutip dari laman rekrutmen strip penggerak HAM titik Kementerian HAM Kemenham titik go.id milik dari Kementerian HAM. Pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026 lalu. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

ada di Ruang Rindu untuk paruh kedua. Kita terus lanjut ya hingga pukul 23 nanti. Dan sesi kedua ini dibuka oleh penyanyi berdarah Argentina Inggris. Wih, Argentina Inggris. Nah, ini pas jago bola nih pasti harusnya ya. Dan sudah hadir ya penyanyi dan juga penulis lagu, ada Chris De Burg yang rilis lagu Lady in Red yang baru saja kita simak tadi di tahun 1986. Jadi cerita sedikit, jadi lagunya Lady in Red ini adalah terinspirasi gitu saat pertama kali dia melihat seorang perempuan yang jadi istrinya namanya Diane yang bergaun merah sepertinya, jadi Lady in Red. Jadi inilah kenangannya dari Chris De Burg untuk lagu yang hadir tadi ya. Jadi kalau musisi ini enak ya, inspirasinya tuh bisa jadi lagu, jadi karya. Dan yang berikut ini saya yakin juga masih banyak yang ingat atau juga sering dengar, karena juga lagu yang satu ini cukup populer, juga dipakai untuk beberapa jingle iklan menggunakan lagu ini. Ada Sometimes When We Touch from Dan Hill.

0: Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947 menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
3: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Endless Love. Ini versi solo ya dari Diana Ross. Tapi memang lebih ikonik itu versi dia duet dengan Lionel Richie. Oke. Okay. Kalau yang satu ini saya punya kayaknya lagu Jepang, lagu berbahasa Jepang yang paling booming ya kayaknya di masa itu. Mayumi Itsuwa Kokoro no Tomo.

kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12 mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka.

Ruang Rindu malam ini juga hadir Foreigner with I Want to Know What Love Is. Ini banyak versi ya. Ada juga dirilis juga oleh Mariah Carey dan lain-lain. Dan kali ini kita ke Toto with Leah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan saya tutup dengan Greatest Love of All. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Ruang Rindu akan hadir lagi besok malam mulai pukul 21.00.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan sebelum kebersamaan kita berakhir, kami akan ajak Anda untuk menyimak renungan malam.

Pendengar, ada seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar. Di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan dan menyangka kalau dia salah mengartikan maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui gurunya untuk bertanya sekali lagi. "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, tapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu merasa dipermainkan. Emosi, dan dengan penuh amarah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah guru." Guru akhirnya berbicara. Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok itu adalah tujuan akhir?

Mendengar, sampai lagi tadi akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah Program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program Masako mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali duduk

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Bengkulu, pendengar. Dan baru saat ini azan subuh juga sudah berkumandang, dan semoga ibadah subuh yang akan ditunaikan juga membawa ketenangan dan juga menjadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, di edisi Bengkulu pagi ini, Nafla akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan banyak beragam informasi, inspirasi serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana pagi Anda. Dan RRI Pro 1 Bengkulu pendengar juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, sehingga juga tetap bisa menikmati siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan setelah ini akan aku putarkan lagu-lagu islami beserta religi pagi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarika lal malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Bijaksana, pengatur perputaran roda masa, tanpa terasa zaman berputar, waktu beredar, peristiwa datang silih berganti. Demikian juga halnya dengan pergantian hari, minggu, bulan, dan tahun silih berganti. Maka wajib kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menukar gantikan atau mengatur peredaran matahari, bulan, hari, minggu, dan sebagainya. Kemudian salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah bersepayah membimbing dan mengarahkan kita untuk kepentingan kita fid dunia akhirah. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung 2018. Hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki 2019. Nah tentunya bagi kita yang ingin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT, maka patut kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil lail wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam dijadikan telah hidup yang mendalam bagi kita. Karena itu, pada kesempatan ini kita ungkapkan topik kuliah subuh kita atau sentuhan iman kita, sikap itu memasuki tahun baru. Supaya jangan seperti selama ini. Karena kita perhatikan terutama kepada anak-anak muda kita bahwa tahun pergantian tahun ini jadikan namanya, mohon maaf, semacam merusak akidahnya. Banyaklah seperti kita lihat bersama namanya hura-hura. Ya dalam arti kata saking gembiranya menyambut tahun ini dengan joget-jogetan, kemudian dengan mabuk-mabukan, dengan ngebut-ngebutan dan sebagainya. Dibarengi pula dengan namanya minum trompet, menyembunyikan lonceng, kemudian ada lagi dengan petasan dan sebagainya. Ini bisa merusak akidah kita. Karena Rasulullah SAW menegaskan, siapa menyerupai satu kaum, maka sama dengan kaum itu sendiri. Bahwa sebenarnya Islam tidak menganjurkan seperti itu. Ini katakanlah kebudayaan orang-orang barat dulu yang non-muslim itu melakukan demikian. Menyambut pergantian tahun jam 00-nya itu luar biasa. Dan anehnya juga sudah diikuti oleh sebagian besar ya orang katakanlah Indonesia ini, terutama yang muslim itu. Sudah ikut-ikutan pula seperti ini. Kenapa dikatakan orang muslim itu sudah demikian? Karena ada dialog antara seorang kiai dengan seorang pendeta. Kata Pak Kiai, sebentar lagi akan masuk ini. Masuk tahun baru, apa persiapan kamu? Kata Pak Kiai, kami tidak bersiap apa-apa. Karena itu nanti akan dimeriahkan sebagian besar umat Islam. Umat Islam yang sibuk memeriahkannya. Ya, kami tidak perlu lagi membeli petasan. Karena sebagian umat Islam nanti sudah membelinya. Dan paling aneh lagi sekarang pemerintah pula ikut. Namanya seperti ini. Membelikan, katakanlah, memberikan petasan mungkin ratusan juta habis uang itu untuk menyambut itu. Ini dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga menyiapkan panggung hiburan dan sebagainya. Panggung hiburan dan sebagainya. Barangkali juga nanti termasuk ada namanya minum-minumannya ini. Minuman-minuman keras dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena mari kita coba. Mari kita coba peringatan Allah Subhanahu wa taala itu dari kan telah hidup yang mendalam. Syukur-syukur kita tidak perlu keluar. Misalnya umat Islam ini generasi tidak perlu keluar rumah pada waktu itu. Merenunglah di rumah.
Dan tidak perlu misalnya kita mengadakan acara-acara di situ. Nanti walaupun itu acara yang baik, ya, acara yang baik, tapi nanti dikhawatirkan akan menjadi budaya. Misalnya setiap tanggal 1, mari kita sama-sama ke masjid untuk mengucapkan salat dan ini. Bukan tidak baik, tapi nanti dikhawatirkan akan berubah seperti itu untuk pergantian tahun Masehi ini. Kalau tahun baru Islam, sebagian besar umat Islam juga tidak tahu kapan pergantian tahun baru itu. Padahal sebenarnya pergantian tahun baru, umat Islam ini tahun baru Hijriah itu, menjelang jam 00 itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib misalnya pada bulan Zulhijjah tanggal 29 atau tanggal 30 Zulhijjah, besoknya masuk, nah sebentar lagi masuk bulan Muharram, itu hanya sebentar saja pergantian tahun. Jadi tidak perlu nunggu jam 00 seperti yang dilakukan tahun Masehi itu. Jam 00-nya sekali lagi, tahun baru Islam menjelang maghrib. Masuk maghrib, sudah tahun baru. Tahun baru Islam. Jadi tidak perlu seperti dilakukan oleh sebagian anak muda, kita begadang semalam suntuk. Dalam begadangnya itu macam-macam. Apalagi tempat hiburan, mereka menyiapkan tempat-tempat hiburan. Macam-macam, ada kambing guling dan sebagainya. Ini, sambil itu mereka joget-jogetan. Ini yang dikhawatirkan benar-benar merusak akidah kita. Karena yang jelas paling dikit, ya, paling dikit nanti mubazir. Apalagi dibarengi dengan perbuatan maksiat itu. Ada sebenarnya kambing guling, kebasan bagi para mudi-mudi kita misalnya berpeluk-peluan, na'udzubillah, joget-jogetan dan sebagainya. Ini yang kita lihat sekarang. Maka dialog antara kiai dengan pendeta, kami kata pendeta tidak perlu kami repot-repot. Umat Islam yang akan nanti, khususnya di Indonesia ini, yang repot mempersiapkan itu. Na'udzubillah. Nah apalagi misalnya ikut-ikutan kita menyembunyikan trompet. Bukan trompet itu sebenarnya hilang. Tapi ya, karena kalau kita nanti untuk menunggu tahun itu dibunyikan trompet, itu kan kebudayaan namanya Yahudi. Siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Kalau menyembunyikan lonceng, mungkin banyak karena lonceng itu hanya di gereja saja. Tapi kalau kita ikut-ikutan pula nanti menyembunyikan lonceng itu adalah ibadahnya umat Nasrani. Kalau dengan kembang api, ya, kembang api nampaknya paling banyak ini, itu kebudayaan namanya Majusi. Jadi sekaligus tiga agama kita ikuti, na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Nah, kemudian juga trompet ini ada penelitian. Ada penelitian itu bisa berbahaya nanti, karena sebelum trompet itu dibuat, ada uji coba dulu. Ditiuplah oleh yang pembuatnya. Nah sudah itu nanti misalnya diberikan kepada pengedarnya atau penjualnya, oleh pengedar ketika membeli nanti semuanya dicoba lagi. Dicoba lagi atau bagus atau bagaimana. Atau berbunyi, coba lagi oleh pembeli itu atau penjual itu, dicobanya lagi. Lalu kemudian sudah dibelikan atau ketangan dibawa nanti ke tempat-tempat tertentu, ke pasar dan sebagainya. Itu lagi sebelumnya dicoba oleh yang membeli itu. Orang yang membeli itu pun dicoba-cobanya. Karena bukan satu dua orang saja yang membeli.

ada si ekonomi dan sebagainya, itu jelas sekali apa namanya tidak sesuai dengan kehendak dan ajaran agama Islam itu. Apalagi misalnya dari agama Islam juga mubazir, itu dibeli kemudian besoknya barangkali dibuang dan sebagainya, tidak ada artinya lagi karena YouTube-nya mereka senang minumnya hanya tanggal 1, tanggal menjelang tanggal ini aja, tanggal pergantian tahun. Nah, pemerintah juga ikut-ikutan seperti ini yang kita sangkakan. Pemerintah kita nampaknya pemerintah juga sangat antusias sekali dalam menyambut tahun baru itu dengan mengeluarkan uang dari rakyat itu sendiri. Nah, ini kiranya juga sekaligus semacam ya nasihat kita kepada pemerintah, karena agama itu kumpulan nasihat. Rasulullah sudah mengingatkan kita, adin nasihat agama itu merupakan nasihat, kumpulan nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasuli wa li kitabi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Bahwa agama itu merupakan nasihat. Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat, ya nasihat bagi Allah. Nah, nasihat bagi Allah tentunya kita tidak menasihat Allah, tapi bagaimana memantapkan iman takwa kita kepada Allah SWT, itu nasihat kita kepada Allah namanya. Memenuhi hak Allah kepada kita, yaitu memenuhi hak kita kepada Allah, yaitu hak Allah kepada kita, bahwa kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hak kita kepada kitab-kitab, khususnya Al-Qur'an, kitab Allah ya, kita mengamalkan semua ajaran Islam dan ajaran Al-Qur'an itu. Kita punya Al-Qur'an istilah saya ini, hak kita kepada Al-Qur'an, nasihat kita kepada Al-Qur'an paling dikit 7M. Yang pertama mengimani Al-Qur'an, M yang kedua memiliki Al-Quran, M yang ketiga terus membaca mengajinya, M yang keempat memperdalam Al-Quran, M yang kelima mengamalkan Al-Quran, M yang keenam membela Al-Quran, dan M yang ketujuh namanya mempertahankan Al-Quran. Kalau ada orang melecehkannya, kalau ada orang menodainya dan sebagainya, kita pertahankan sekuat tenaga kita. Bahkan kalau perlu sampai kita gugur sebagai syuhada untuk mempertahankan Al-Quran. Kita jihad di jalan Allah SWT. Nah, ini. Nah, begitulah dengan kemudian yang keempatnya, nasihat kita kepada pemerintah. Nasihat kita kepada pemerintah, kalau pemerintah itu keliru, kita nasihati. Walaupun pemerintah itu merasa tidak pernah merasa dirinya keliru. Menurut dia yang paling benar. Sehingga rakyat semuanya dianggapnya salah. Nah, ini kekeliruan pemerintah kita di situ. Jadi, bahwa pemerintah kalau memang dia keliru, kita nasihati. Ya, pemerintah juga sadar kiranya kalau mereka keliru, tolong didengarkan aspirasi kita gitu. Jadi jangan karena pemerintah punya kekuatan luar biasa, punya aparat dan sebagainya, dikit-dikit ya apa orang menekan nasihat kepada pemerintah, dikiranya kita makar, dikiranya terus dan sebagainya. Nah, ini pemerintah kita juga memang apa namanya, kita harus mentaati pemerintah sebatas itu, katakanlah untuk kepentingan bersama. Tapi kalau misalnya kekeliruan menekan pemerintah, juga wajib juga kita tegur. Nah, kemudian nasihatlah kepada sama kita. Nasihat sama kita itu saling ingat-ingatkan. Namanya dalam agama juga ada namanya amar makruf nahi mungkar. Menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Jadi dalam arti kata, bahwa untuk nanti mencegah, jangan sampai anak-anak muda kita terjun atau jatuh ke dalam namanya maksiat. Atau bukan saja maksiat, ke dalam akidah. Merusak akidah anak kita. Ini na'udzubillah, kita berlindungi kepada Allah SWT, kiranya dalam pergantian tahun ini jangan banyak umat Islam yang rusak akidahnya, akan mempengaruhi kehidupannya nafid dunia lahirah. Karena kalau sudah rusak akidahnya, apalagi nanti sampai murtad dan sebagainya, itu akan bahayanya fid dunia lahirah. Ibadah kita tidak akan terima Allah SWT. Mungkin nanti dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Tadi tetap kita jaga. Ya, kita jaga apapun kegiatan kita, kita jagalah kita, termasuk dalam hal ini ketika kita nanti memperingati, katakanlah merayakan tahun baru ini atau pergantian tahun ini, kita rayakan tetap dalam kondisi kita beriman, jangan sampai gadikan iman kita. Terima kasih, mohon maaf di atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 29 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mempercepat persiapan pembangunan TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Kota Bengkulu bersama Kantor Imigrasi Bengkulu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, melalui program Kelurahan Binaan Imigrasi. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mempercepat persiapan pembangunan TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah. Fasilitas senilai Rp250 miliar ini akan menggunakan teknologi pengolahan modern yang mampu mengubah sampah menjadi material pembangunan bahan baku industri, paving block hingga energi listrik. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPSP regional yang akan dibangun di atas lahan eks hak guna usaha atau HGU BRI di Kabupaten Bengkulu Tengah. Proyek ini diharapkan menjadi solusi langkah panjang dalam penanganan sampah di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau RBPN serta Kementerian Pekerjaan Umum sebagai leading sektor, pemerintah Provinsi Bengkulu kini melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Tahapan ini menjadi syarat sebelum pembangunan TPSP regional akan direalisasikan. Sekda Provinsi Bengkulu Ronantoni mengatakan dokumen yang masih harus diselesaikan antara lain nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU antara Pemprov Bengkulu dengan tiga daerah penerima manfaat yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyampaikan surat dukungan terkait kesiapan anggaran operasional setelah fasilitas tersebut mulai beroperasi. Ia menargetkan seluruh dokumen administrasi dapat diselesaikan pada Agustus 2026 sehingga proses pembangunan dapat segera dimulai. Ia menjelaskan pembangunan TPST regional akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai investasi mencapai Rp250 miliar rupiah. TPST regional ini akan menerapkan teknologi modern dalam mengelola sampah dengan sistem pemilahan sebelum proses pengelolaan dilakukan. Melalui teknologi tersebut, sampah akan diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Hasil pengelolaan sampah nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku industri, hingga produk seperti paving block. Selain itu, sebagian hasil olahan juga ditargetkan dapat dikonversi menjadi energi listrik sebagai bentuk pemanfaatan energi terbarukan.
2: Jadi kita sudah minta misalnya surat-surat dukungan, ya, dari pemerintah daerah, ya, kesiapan nanti untuk menganggarkan biaya operasional, termasuk juga kita usulkan ke DPRD, ya, untuk dukungan tersedianya anggaran operasional, termasuk dukungan-dukungan, ya, MOU antara tiga kabupaten, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Tengah. Nah, karena ini tempat penampungan sampah terpadu yang tentunya anggarannya yang kita usulkan 250 miliar. Dan ini pengolahannya memang pengolahan yang sangat menggunakan teknologi. Ya.
1: Untuk memastikan hasil pengelolaan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menggandeng pihak ketiga sebagai mitra pemasaran. Pemerintah berharap kehadiran TPST regional tidak hanya menyelesaikan pengelolaan sampah, tapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi serta mendukung pengembangan energi ramah lingkungan di Provinsi Bengkulu. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu bersama Kantor Imigrasi Bengkulu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO melalui program Kelurahan Binaan Imigrasi. Program ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri dan tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah, mengatakan masyarakat harus memperoleh informasi yang benar agar terhindar dari penipuan dan praktik perdagangan orang. Saat ini program telah diterapkan di 9 kelurahan dan ditargetkan menjangkau seluruh 67 kelurahan di Kota Bengkulu. Selain memberikan edukasi, program ini juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan keberadaan warga negara asing WNA serta menghadirkan petugas imigrasi pembina kelurahan untuk memberikan pendampingan terkait persoalan keimigrasian. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung keberhasilan program Bantu Rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, saat menghadiri entry meeting opini Ombudsman RI dengan tema penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 di Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu kemarin. Helmi menekankan bahwa peningkatan pelayanan bukan sekedar untuk mengejar nilai evaluasi, melainkan sebuah kewajiban aparatur untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menyambut baik penilaian berkala ini sebagai bahan evaluasi berkelanjutan untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Gubernur Helmi Hasan, keberhasilan program Bantu Rakyat sangat bergantung pada pelayanan publik yang bebas dari potensi maladministrasi dan benar-benar memberikan manfaat nyata. Langkah pembenahan ini diharapkan dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola instansi, sehingga tingkat kepuasan masyarakat Bengkulu terus meningkat. Sementara itu, pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Wilayah Provinsi Bengkulu, Abdul Ghofar, menjelaskan bahwa entry meeting ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian penilaian tahun 2026, yang mana menggunakan pendekatan lebih komprehensif, mencakup aspek perencanaan, proses, hingga hasil pelayanan. Melalui program prioritas transformasi tata kelola pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen memperkuat pengawasan eksternal untuk mendorong terciptanya pelayanan yang responsif, berintegritas, dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, Perwakilan Polda Bengkulu, serta jajaran pemangku kepentingan terkait. Pendengar Hari Hepatitis Sedunia, dokter ajak masyarakat lindungi hati sejak dini dengan gaya hidup sehat. Ikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia, masyarakat diajak meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan hati sejak dini. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan pengobatan, terutama melalui penerapan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dokter umum dari Rumah Sakit Raflesia, Mavira, mengatakan hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus, mengkonsumsi alkohol berlebihan, maupun faktor lainnya. Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, dan menghindari penggunaan obat tanpa anjuran tenaga kesehatan. Kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga fungsi hati tetap optimal sekaligus menurunkan resiko berbagai penyakit kronis.
4: Penyakit hepatitis ini sebenarnya yang kita tahu itu adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus. Jadi virusnya tuh bermacam-macam, itu ada A, B, C, D, dan E. Ada juga yang baru tapi kasusnya masih sangat jarang ditemukan. Yang paling sering itu kita dengar tuh hepatitis A, B, sama C ya. Mereka itu infeksi virus memang, tapi penularannya itu lebih, resikonya lebih tinggi lagi ketika beberapa faktor lain seperti ada gangguan autoimun atau orang-orang yang suka minum alkohol. Jadi hatinya udah rusak sehingga dia rentan terpapar oleh virus tersebut.
3: Momen Hari Hepatitis Sedunia juga menjadi pengingat pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi masyarakat yang memiliki faktor resiko. Deteksi dini memungkinkan penanganan lebih cepat sehingga dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Melalui kolaborasi tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat, diharapkan kesadaran terhadap pencegahan hepatitis terus meningkat. Gaya hidup sehat, vaksinasi sesuai rekomendasi, serta memeriksakan kesehatan secara rutin menjadi langkah nyata untuk melindungi hati sejak dini. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur direncanakan akan melaksanakan kegiatan open house pada 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut sekaligus akan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, bagi peserta didik baru. Ia menyampaikan untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah siswa yang akan mengikuti MPLS sebanyak 93 orang. Jumlah tersebut merupakan peserta didik dari sekolah rintisan awal yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Sementara itu untuk jenjang SD masih mengalami kendala terkait jumlah peserta didik secara nasional. Saat ini hanya tersedia 20 siswa sementara kebutuhan ideal mencapai 90 siswa, sehingga terdapat kekurangan sekitar 70 siswa. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur telah mengajukan permintaan kebijakan kepada Kementerian Sosial melalui mekanisme switch kuota dan telah mendapatkan persetujuan. Di sisi lain, untuk jenjang SMP dan SMA justru terjadi kelebihan pendaftar, yakni mencapai 140 orang untuk SMP dan 120 orang untuk SMA. Sehingga diharapkan penyesuaian ini dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang optimal serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Kesbangpol Kaur meminta instansi terkait bekerjasama dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara HUT RI di Kabupaten Kaur yang dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Jelang memasuki masa karantina bagi calon paskibra Kaur, Badan Kesbangpol selaku penanggung jawab anggota Capas terus memaksimalkan persiapan. Dalam rapat persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Kaur oleh Pemda, Kepala Badan Kesbangpol Kaur Usadi Dinata meminta beberapa instansi terkait supaya dapat bekerja sama dengan baik seperti kesiapan para tenaga medis bagi Capas saat latihan rutin nanti. Kerja sama lintas instansi dinilai sangat krusial demi menjaga kondisi fisik dan mental para peserta. Dinas Kesehatan diharapkan segera menugaskan tim medis pendamping di lokasi latihan secara terjadwal. Kehadiran dokter dan perawat di lapangan bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat jika ada peserta yang mengalami kelelahan ekstrim. Selain aspek kesehatan, Usadi Dinata menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi seluruh calon paskibraka selama masa pemusatan latihan rutin. Asupan nutrisi serta ketersediaan air minum yang memadai harus dijamin oleh pihak panitia pelaksana. Hal ini berguna untuk meminimalkan risiko dehidrasi mengingat latihan fisik dilakukan di bawah terik matahari pada musim panas ini.
6: Mohon pada yang membidangi nanti untuk melakukan penyiraman lapangan sebelum hari-hari dilaksanakannya. Kemudian lagi tim medis untuk anak paskib. Jadi kepada dinas terkait, terkhusus dinas kesehatan ya, untuk mengkondisikan artinya tim medis untuk
5: Badan Kesbangpol Kaur juga berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri yang bertindak sebagai tim pelatih. Para pelatih diminta untuk menerapkan metode disiplin yang terukur tanpa mengabaikan faktor keselamatan peserta. Pola instruksi baris berbaris akan disesuaikan dengan kurikulum standar agar kekompakan formasi dapat tercapai secara maksimal. Masa karantina penuh dijadwalkan akan dimulai dalam waktu dekat guna mematangkan kesiapan mental para pelajar pilihan tersebut. Usai menambahkan, kondisi lapangan pada musim kemarau ini sudah mengalami kekeringan. Untuk itu pihak dinas terkait diharapkan dapat melaksanakan penyiraman secara berkala. Perawatan rumput di lapangan Merdeka ini diharapkan bisa mengurangi debu yang bisa mengganggu proses latihan pasukan pengibar bendera atau paskibra. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Ketua Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, menilai perlindungan dan pendampingan terhadap anak dan remaja perlu dilakukan dengan memberikan ruang yang positif untuk menyalurkan energi serta potensi mereka. Menurutnya, remaja berada dalam fase tumbuh kembang dengan energi yang besar, sehingga membutuhkan sarana dan kegiatan yang dapat mengarahkannya pada aktivitas yang bermanfaat. Susi menjelaskan apabila remaja tidak memiliki tempat untuk menyalurkan energi secara positif, mereka berpotensi mencari kegiatan lain yang justru dapat mengarah pada hal-hal negatif. Ia menilai penyediaan ruang dan kesempatan bagi remaja untuk beraktivitas dapat menjadi salah satu upaya mencegah mereka terlibat dalam kegiatan yang tidak produktif.
7: Yang pertama, anak itu kan dilindungi, kemudian dia didukung. Kalau anak remaja pada fase itu kan dia masih masa tumbuh kembang ya, energinya kan luar biasa tuh. Nah kalau misalnya tidak ada tempat untuk menyalurkan energinya dengan baik, maka dia akan menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang kita anggap itu negatif. Kalau misalnya ditanya misalnya anak-anak yang suka keluar malam, itu kenapa? Karena mereka nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kemudian kalau misalnya mereka diberi kesempatan, diberi sarana, mungkin mereka akan bisa menyalurkan energinya ke sana gitu loh. Orang tua juga menurut saya jadi penting ya, bagaimana orang tua juga bisa jadi pagar sih sebenarnya buat anak gitu loh. Jadi anak itu kan boleh dilepas, tapi orang tua harus punya kontrol.
0: Menurut Susi, kebiasaan sebagian anak dan remaja yang sering keluar malam juga perlu dilihat dari sisi kebutuhan mereka terhadap aktivitas dan ruang berekspresi. Ia mengatakan jika remaja diberikan kesempatan serta sarana untuk melakukan kegiatan yang mereka minati, energi yang dimiliki dapat disalurkan ke arah yang lebih positif. Selain lingkungan yang mendukung, Susi menekankan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sekaligus pengawasan terhadap anak. Orang tua perlu memberikan ruang bagi anak untuk berkembang, tetapi tetap memiliki kontrol terhadap aktivitas dan pergaulan mereka. KPU Kabupaten Kaur bakal gelar Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA sederajat pada bulan Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
8: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk edukasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kaur berencana menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC yang dikhususkan bagi pelajar tingkat SMA sederajat di wilayah setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, mengonfirmasi langsung rencana pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Jelaskan bahwa jika tidak halangan, gelaran LCC antar pelajar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Agustus 2026 mendatang. Tony menambahkan, saat ini jajaran dan tim internal KPU Kaur sedang fokus melakukan persiapan matang, termasuk merancang serta merumuskan seluruh mekanisme teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan perlombaan dapat berjalan secara optimal, objektif, dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi para peserta.
9: KPU dalam hal ini sedang merancang ya kegiatan. Salah satunya adalah lomba cerdas cermat ya tingkat SMA sederajat ya. Itu sudah kita susun, kita agendakan di tanggal 26 Agustus 2026. Ini lagi proses persiapan teman-teman, kita lagi bentuk panitia dan tim perumus segala macam. Mudah-mudahan tidak ada halal yang ada rintangan sehingga nanti ada banyak antusias atau peserta dari adik-adik kita di tingkat SMA sederajat gitu.
8: Ditambahkan oleh Tony, melalui ajang LCC ini KPU Kabupaten Kaur berharap para pemilih pemula tidak hanya mendapatkan wadah untuk berprestasi, tetapi juga dapat menyerap pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan demokrasi sejak dini. Edukasi interaktif ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda Kaur yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Global Tiger Day 2026, Tiger Heart bersama Lingkar Inisiatif menyelenggarakan berbagai perlombaan bertema konservasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau, satwa liar, dan hutan. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar hingga masyarakat umum di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari edukasi dan kampanye lingkungan. Koordinator sementara Tiger Heart, Fajrimus Anugrah Bima Putra, menjelaskan bahwa organisasinya berfokus pada edukasi, kampanye, dan aksi konservasi. Menurutnya, ancaman terhadap harimau tidak hanya berasal dari perburuan liar, tetapi juga dari kerusakan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat, sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pelestarian. Berbagai lomba yang digelar meliputi poster konservasi, video kreatif, mewarnai, akustik, dan jelajah alam. Puncak peringatan Hari Harimau Sedunia dilaksanakan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Taman Hutan Mandapi, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai bagian dari kegiatan edukasi lingkungan dan konservasi alam. Putra Wisata Bengkulu mengajak masyarakat dapat melestarikan makanan khas daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Putra Wisata Bengkulu 2025 Rezon Dwisa Putra mengatakan Bengkulu memiliki beragam kuliner tradisional yang kaya cita rasa. Salah satunya ikan pais yang hingga kini masih belum banyak dikenal masyarakat di luar daerah. Menurutnya ikan pais diolah menggunakan ikan segar yang dibumbui dengan berbagai rempah, kemudian dibungkus daun pisang sebelum dikukus atau dipanggang sehingga menghasilkan aroma khas dan cita rasa meresap ke dalam daging ikan. Rezon menjelaskan bumbu yang digunakan dalam pembuatan ikan pais umumnya terdiri dari bawang merah, bawang putih dan cabai, kunyit serai dan daun kemangi yang menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas dan harum. Selain memiliki cita rasa yang lezat, ikan pais juga menjadi pilihan menu yang lebih sehat karena tidak melalui proses penggorengan, sehingga tekstur ikan tetap lembut dan biasanya disajikan bersama nasi hangat serta sambal sebagai menu makan keluarga maupun hidangan andalan di sejumlah rumah makan tradisional di Bengkulu.
11: Kalau menurut Rezon, Provinsi Bengkulu banyak ragam, terutama kuliner. Salah satunya makanan khas tradisional yang kaya cita rasa. Contohnya seperti ikan pais. Sebenarnya makanan ini masih belum banyak dikenal, apalagi dari berbagai luar daerah.
10: Lebih lanjut, Rezon mengajak para pelaku usaha kuliner untuk terus mempromosikan makanan khas Bengkulu kepada wisatawan sebagai upaya melestarikan warisan kuliner daerah. Ia optimis dengan cita rasa yang autentik dan promosi yang semakin luas, ikan pais memiliki peluang besar menjadi salah satu ikon kuliner Bengkulu yang dikenal hingga tingkat nasional. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, dalam sarasehan perekonomian diseminasi LPP Bengkulu edisi Mei 2026 dan diseminasi kajian fiskal regional KFR yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengejar capaian pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata regional Sumatera maupun nasional. Hal itu diungkapkan Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, dan menurutnya perekonomian Bengkulu pada triwulan 1/2026 masih mampu tumbuh positif sebesar 4,72% secara tahunan year on year. Capaian itu menunjukkan fondasi ekonomi daerah tetap memiliki daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan, di mana pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi yang masih tumbuh positif. Salah satu fokus pemerintah Provinsi Bengkulu adalah mengoptimalkan peran pelabuhan Pulau Bai sebagai gerbang utama perekonomian daerah. Untuk itu, pemerintah provinsi berharap pemerintah pusat memperpanjang sekaligus memperluas cakupan Inpres nomor 12 tahun 2025.
12: 31 Juli ini akan selesai. Namun kita menunggu tetap menginginkan bahwa ada perpanjangan Inpres ini. Bukan hanya kita menetapkan bahwa alur global dan terbukanya akses ke Kelompengan, tapi kita menginginkan ada perkembangan, dikembangkan lagi Inpres ini untuk menambah perekonomian Bengkulu. Kita minta nanti dengan Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu

mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Bengkulu Selatan resmi memperkuat kerjasama strategis bersama TNI Angkatan Udara melalui kunjungan Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel PNB Asep Wahyu Wijaya di Kota Mana, dan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin bersama Wakil Bupati Yefri Sudianto menyambut langsung kedatangan rombongan perwira menengah tersebut di ruang audiensi utama. Pertemuan tatap muka ini dirancang untuk membahas langkah konkret dalam mendukung pembangunan serta menjaga keamanan kawasan pesisir. Kolaborasi ini difokuskan pada 4 sektor pelayanan publik vital, meliputi bidang pertanahan, pelayanan kesehatan, pembinaan pemuda, hingga manajemen penanggulangan bencana alam. Bupati Rifai menegaskan bahwa dukungan armada logistik udara dari TNI Angkatan Udara sangat krusial untuk mempercepat penyaluran bantuan darurat mengingat letak geografis daerah yang rawan bencana. Sementara itu, pihak Lanut menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah daerah sekaligus mendorong minat generasi muda dalam dunia kedirgantaraan. Usai menggelar dialog resmi, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau gudang Setda, RSUD Hasanuddin Damrah, Dinas Pemora, hingga gedung olahraga. Peninjauan lapangan tersebut ditujukan untuk memetakan fasilitas daerah yang siap digunakan dalam penyelenggaraan aksi bakti sosial dan kemanusiaan bersama. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran. Melalui

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar Stereo RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Payang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk dini hari, umumnya cerah berawan. Kemudian suhu ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini perlu waspada masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan petir berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepayang, dan waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id bahwa sekarang tuh pendengar ada cara yang lebih mudah untuk memilih makanan sehat lewat panduan Nutrilevel. Nah, sistem ini membantu kita memilah produk konsumsi harian berdasarkan kandungan gizinya secara praktis. Nah, produk dengan label A dan B ini jadi pilihan terbaik untuk dikonsumsi rutin. Karena dari kandungan gula, garam, dan juga lemaknya lebih rendah serta aman bagi tubuh. Sebaliknya, pendengar kategori C dan D juga perlu dibatasi karena mengandung kadar gula dan juga lemak yang lebih tinggi. Jadi penting banget untuk kita mulai lebih bijak lagi dalam memilih makanan sehari-hari. Dan juga perlu diingat bahwa menjaga asupan gizi itu juga harus diimbangi dengan aktivitas fisik secara rutin agar tubuh juga tetap sehat dan bugar. Dan kita juga perlu mulai lebih peduli lagi dengan apa yang kita konsumsi karena hidup sehat itu dimulai dari pilihan kecil setiap hari. Info ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.